0: Please,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan pangintenya.
3: Ya. Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayona teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi nyobian ka dia alhamdulillah.
2: Laras laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ya.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angentenya. Mohon jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Dorong kujutan pangintenya.
3: Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang tak.
2: Mohon sabar alami ya tanuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngadot alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos kamari nguping warto saur si Ador dua dintenya setelah ayah cenanya
3: nya
2: leungit cenanya ke babu cenanya
3: nya kemana kemana ya edat ke raos teh
2: ya. Oh nah, alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sareng remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya panggintu gugang teh
3: tiasa malanan kalau iya tas yang kusial iya teh raya apa dia teh singkaranyun
2: mohon mohon
3: asa digerihan iya teh teh asa cocokan gitu
2: teras. Tak sarang sering ngeliat iya, alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali sa dinten ngeliat ya?
3: Tilu kali kemari mah.
2: Mohon. Mohon.
3: Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat ya kemari?
3: Tilu genap tetes kini sa dintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Memeh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sa dinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya,
6: kurang ya.
5: Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ini ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ieu kabeh. Gara-gara anjeun Ubed. Gara-gara anjeun Ubed. Tak ayeuna rasakeun wawales ti aing. Lamun duit teu dituduhkeun nyawa gantina. Setan. Tah ah.
1: Sok lah.
0: Rek nyeduhan rek totojer sok. Sakarepmu. Kurang ajar sih setan teh. Yang ulun-ulun wae di tempat kurang ajar. Awas setan nek nyiwit ye. Jeung Rusti pari cetot nyiwit kana pipigan Ubed.
2: Setan. Kurang ajar.
0: Tapi kan Ubed teu bisa magar kumaha daleungeun jeung suku di talian malah buyayah ge teu bisa nanaon kapaksa pasrah harita teh.
2: Aduh.
0: Hayang sia ngajamret kumisia atuh. Ye pipina ye hap. Ye kumisna.
2: Hajo. Sedot. Culangung sia.
0: Awas. Aing rek gorowok minta tulung ye.
1: Pek bae.
0: Pek bae. Tapi moal aya gunana. Tah. Ieu. Naon ieu? Hah? Sok gorowok. Tapi memeh bijil sora ti korok geus digorok. Nepi kana punuk sia digorok ku aing. Ubed. Sok gorowok sia.
1: Kitu we atuh. Ukur a i u a o a o.
0: Pan sia teh ngeseubeuh. Ngahina nya cahanya campah ka aing jeung ka bapa aing. Mang Rasim. Aing ngabandungan kana kuan sia sia Ubed. Mentang-mentang sia lega sawah, lega kebon, lega tanah, lega sapi. Hah? Mentang-mentang jadi jelema beunghar. Hah? Ka bapa aing Mang Dasim. Ukun harkat jelema miskin. Teu dihargaan ku sia. Padahal bapa aing teh geura babantuna sia teh ka urang dieu, komo ka keluarga sia mah. Aing anakna nu ngaran Dasim. Ya si Rusli. Baris males pati ka sia jeung keluarga sia kabeh anu jahat ka bapa aing. Baheula keuleutik aing teh teu bisa kukumaha teu bisa ngalawan rumasa aing jeung si bapa jelema ripuh jelema tukang janten jadi kekesed anjeun tapi ayeuna ya ngomong sia sa ngakorowong dikoro bagianana gorowong sia anjeun mameh gorowong. Dikorok makin gorowong ku bedog aing. Congo bedog geus nampeu ye. Gan Ubed ngarahuh da nyatu. Memang salila ieu. Pangna meureun Rusli kitu teh akibat pagawean manehanana. Sadar oge gan Ubed teh. Tapi manehna teu bisa kumaha, teu bisa minta tulung ka sasaha. Congo bedog geus antel ti tadi oge malah makarasa rada peureus da diteken ku si Jihek.
3: Wah. Aduh. Menggas ente kudu loba omon-omon. Teu kudu loba ngobrol. Kira tuduhkeun di mana nu dadoek? Di mana duite duite duite? Ayo tuduhkeun. Mun teu dituduhkeun nyawa gantina ngobet, ha?
0: Gan Ubed mikir neangan akal kumaha carana supaya bebas tina balai. Tapi batan kapikir mah kalah kabeki kaweur da congo bedog geus antel tungtungna. Rek kabuyayah pok ngomong.
2: Kumaha ibuna? Kumaha ibuna? Kumaha duh ieu? Nyayah. Nyayah kumaha ieu? Kumaha ieu? Alah.
0: Nu ditanya nyaeta istrina Ibu Yayah ukur wagodeg teu ngajawab da sungutna dicocokkan Ibu Yayah oge harita teh.
3: Boro sia kehet. Bebel sia. Boro.
1: ngayang di podaran si aneh kok ngai ha ngayang di podaran ha
2: ha dong dong tap aduh tong tarik ting aduh
1: ah sak ngetik digoreskan ya ah aduh ngalang berbay beduk aduh
2: ah alah aduh aduh alah
1: si jihek nyentak
2: aduh
1: sak buruk-buruk duduk ke dimana duit nyimpen nah di anapun kasur di nak lomari di nak pesak di mana
2: sak buruk buruk
1: aduh
2: aduh aduh dina lomari
1: gan ubed asa-asa nuduh kenana da puguh lebar atau mangkaning menangku kumpul ker ongkos munga haji maksudna teh lain duit seetik-seetik atuh menangku kumpul di lapisan gan ubed teh puguh duaan jeung ibu yayah pamajikanana maksudna dek init ka Mekah harita dek neka laksanakeun munga haji.
3: Waduh, benar dina lomari?
2: Nya, na lomari.
3: Hai. Cokot tu dina lomari.

0: Tasya di jejak ku aing. Gimana cenanya? Ya ya.
1: Puguh we gan Ubed teh menikah kerot.
0: Tapi teu bisa ngomong da nyaho dirina diancam tungtungna tumamprak kana kadar nyerah kana takdir rumasa keur eleh jajaten. Rusli can mangihan duit teu si lomari dibudalkeun kabeh lila-lila breh aya kotak leutik dijieun cina Kaijati barang dibuka eusina duit lamaran meni gepokan cakakak Rusli seuri. Kang aya naon Rusli kapangih Kang iya iya duit ngelobak kia iya nusya modusnya iya hasil hasil ngahina baturnya hasil ngajual barang-barang anjirnya ongkoh dek init ke haji mal bener no kia maya mending orang paling kuaing. Waduh wadahan karena endong buru-buru eta duit teh jeng perhiasan karena endong ta duit bisik murang jeng si jihek Rusli ngagugu terus ngajewang enong anu ngagawin gigirin lomari bus peti duit kena enong dipelong mekugan Ubed aribu yayah ngalengerek harita keneh teeling-eling tina awaking ku hanyelu na kabina-bina si jihek ngarti ngunkan Ubed diantep gitu bisi ngagorowok manten sungut na disetokkan di lamak harita sungut na kan Ubed didedetan ku lamak deui ngalah tengah gorowok sok jempek pembeli beban kadinya hah mua kadengek ku sarerea ngecempek sya aduh puguh we gan Ubed tetepi ka ileg-ilegan panona burial bencelik ari Rusli pok ngomong Ubed diciwit sya ya kumisna ku aing kumisna si ayah di jenggut si aku ayah nucoklom ke ayah ayah hayang nengel ah hayang nengel jihek ah kagok aing mah so karep mo Rusli aing penasaran kene sia. Sok sia. Ieu kumis nu duduk teh sia.

0: Lunas gan ah. Ieu duit minangka buruhan di bui. Kitu aya buruh napan? Wayahna we nya. Heuh, da maneh teh tukang nyisa batur. Sadanjing sana ku omongan jeung petala ku maneh. Malu nu beunghar mah geuningnya padah loba duit kitu. Anu miskin teh ah. Ku aing ayeuna mah wayahna. Duitna dipaling tah badan moal dipaehan. Antep geus kitu. Ngan wayahna kumis mah bakal biak sabeulah. Untung teh dikurut ku bedog ku kuring. Lamun kuring jahat disembok jeung bibir-birna ngarah suwing sia teh. Puguh wegan Ubed muringis nahan kanyeri. Cipanona tepi kareumbae tapi teu bisa nyuara da sungutna dicocokkan.
1: Engkeus Rusli euy. Ulah kamelenaan teuing, hayo balik bro.
0: Jeuk si Cihek bari turun cina ranjang. Aduh, lapar Kang. Mingan heula kejo nya ah. Tapi ngulah didahar di dieu, urang bekel wae. Sok sak ngaya-ngaya pasti jelema beunghar mah loba hakaneun yeuh. Duit tangkas pun beunang duitna.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya. Dinten bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos biasa sok dipijet pijetan enak mah henteu gitu
2: entah ayeuna teh bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak
3: di radio
2: cara ngangena kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum tilu kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji, ini kumaha tak karaosna?
3: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Tapi ngulah di dahar di dia, urang bekel wae. Sok-sok ngayak-ngayak pasti jelma benghar mah lobak hakanen ya. Duit nak kas pun benang, duit nak perhiasan kas benang. Nyah lah. Tapi kuring lapar ya, hayang ngasaan wae di jelma benghar atuh. Aduh. Aduh. Pokoknya mah wadahan kena jingjingannya. Harita keneh Rusli jeung si Jehe kakarata kena lomari makan mangisangu pais lauk mah samel oncom lalabna surawung jeung antanan pres-pres kena jingjingan terus dibawa ku si Jehe karita teh. Dua nana terurun ti imah ngaliwatan panto dapur keres. Ini teuing ka mana leosna taya anu nyahungeun nu penting Rusli jeung si Jihek ngarasa bungah lantaran sakabeh anu geus dirancanakeun lumangsung kalawan lancar.

0: cungungung, anjing babaung, sorak koreak peting koreak bebence tidak krepe, harita peting beki jempring hawa karasana tiis. Adigan Ubed jeung Bu Yayah keur nanangan tungaran ulain lumayan. Bu Yayah can eling-eling karaleban ku duit anu dipaling tea, nyaeta kursi rusli jeung siji hek. Sedengkeun kan Ubed adug-adugan hayang lesot tapi leungeun jeung suku ditalian pageuh pisan, rek ngakeureu teu bisa sungutna manigeus cangkel balas dicocokan ku lamak ukur bisa ngupat jroning hatena.
1: Kurang ajar. Aduh. Kurang ajar. Aduh, gening kieu akibatna. Alah. Ya Allah. Moga-moga jelema edan desin di bebok kerut dah. Oh, sial, sial, sial, sial, sial pisan aing. Suganti mau tadi paling kabeh kurang ajar, sia aduh lebokkeun teh telo kurang ajar. Aduh, sidus lia. Awas ya. Awah anak lah bapana ku aing si Dasim pencet ku aing lah. Kagok lah. Dibagi ngeganti duit sia, dicapal sawah nu ku aing. Dibayakeun ku aing kabeh lah pokona mah. Si Dasim tah atah pangawalah ka si Rusli. Kitu susumarna dina hate gaya pisan kasadaran Gan Ubed teh kalah aral menang musibah teh. Gan Ubed atuh puguh we nyaho panjangna peuting. Ari karanapan bari disiksa kitu mah. Samenit asa saminggu, sajam asa sabulan, hayang puru-puru isuk, hayang geura aya anu nulungan. Lampu tempel geus pareum da angin asup tina janela, malah panto dapur molongo aya anjing asup prongtrang ngaletakan katel, malah kadengena teh kakarata kana pago. Gan Ubed puguh beuki nalangsa. Amak nyedek tenaga midek malah tepi ka rumah Cipanon mun budak mah hayang ceurik jeritan lolongseran tina awaking ku cengkel jeung hanyakal ka minabina harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribado situnya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Ka terasek sugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter yeuh teh acan teh tos siap mangkan faktor kitu sarua bateh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugi ka nanting san saurna dugi ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge na dan sariuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang namanya sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Haji Gopur uluk salam.
2: Waalaikumsalam. Aloh, kening Pak Haji mangaling isun ye teh.
1: Mang Dasim dari anak keranan. Blus tiruan anak arasup guget dariuk di sang harapan ku Mang Dasim nu rada reuas dume isu keneh geus kadatangan ku Haji Kulisi jeung Kang Ubed.
2: Waduh, aya naon ieu teh Pak Haji? Anjing-anjing keneh parantos sarumping kalolompok geuning teh.
0: Kieu Mang Dasim,
2: sumuhun. Kumaha, Sun?
0: Rek langsung we ieu mah nya, sabab moal bisa dililalila bisi bari manten.
2: Sumuhun kumaha maksana, Sun? Pangna anjing-anjing kadarieu ieu teh. Aduh, asa reuwas sim kuring teh ieu teh.
0: Heeh. Tong reuwas sim. Kuring teh ngahaja ka dieu. Ngawakilan adik kuring anu reuwaseun keneh. Jeung deui ngahaja dibarengan ku Pak Ici alias Kulisi Desa. Sabab Pak Ici aya hak pikeun nguruskeun hal ieu.
2: Ulu. Nah perkawis naon Sun, Pak Haji ieu teh kuring mah teu ngaretos.
1: Mang Dasim beuki reuwaseun, jajantungna ratug hatena pating sareblak.
0: Kieu pisan kajadianna teh ieu teh. Peuting tadi adik kuring kadatangan Mang Uhim. Maksudna mah rek nginjeum duit ngan teu dibere. Da duit adek dipake cenah ceuk Ubed teh. Terus pentingna kadatangan dua jajaka maksa minta duit. Tapi ka duit teh kabeh dibawa ku eta jajaka. Sarata adik kuring dibarogod, disiksa marah mah teu bisa hoja. Tadi isuk-isuk pisan kuring teh tepung jeung Mang Uhim. Barang ditanya cenah rek barang siar ka Mang Dasim. Cenah mah butuh biaya keur ngubaran anakna kitu tah. Jadi ieu teh aya hubunganna jeung kajadian da deupeuting. Da ayeuna kieu we. Rek nyusul duit ka Mang Dasim. Duit milikna adik kuring nu dicokot ku si Rusli. Sok pulangkeun deui kana bogana. Ulah ngagugulung duit batur, duit teu halal. Kade eta sim. Kudu apal urang. Kitu ceuk Haji Gopur. Tayohna bae najan haji oge dasarua jelema. Keur kalap mah uteuk warasna leungit, pikiranana semu anu ruksak kalinih ku nafsu amarah. Nyapuguh we atuh Mang Dasim teh mani buncelik bakal ku kaget. Reuwas heran jeung banget ku teu ngarti. Naha ujug-ujug aya nu nyebut kitu kamanehanna pok nanya deui.
2: Har nah saha nu nyandak artos teh Kang Ubed? Saha nu nyandak artos teh? Cobi saha nu nyandak artos Kang Ubed ieu teh?
0: Alah, tong loba ekol da sim. Da ekol mah eueuh usumna. Manasina jengkol aya musimna. Bisi teu nyaho anu nyokot duit teh si Rusli. Dibarengan ku babaturanna anu kungsi cicing di dieu jeung Mang Dasim.
2: Masya Allah.
0: Alah, tong masalah jeung nuruwas naon teh teh.
2: Ha? Aduh, Masya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim.
1: Mang Dasim tibang colohok bengong teu bisa mere komentar naon. Gan Ubed kekerot nanyo kitu teh disangkana Mang Dasim api-api. Pok milu ngomong dages garetek bibir kita dikeneh.
3: Hei Dasim, hayang rejeki mah lain kitu carana tuh. Usaha nu bener sia teh. Usaha nu bener. Teangan rejeki nu halal Dasim.
0: Da kami oge boga duit sakitu teh yeuh. Boga duit keur ka Haji. Boga duit sakitu teh ieu teh lain rejeki ragrag ti langit Dasim. Tapi estuning meunang usaha satekak pola. Lila ngumpulkeunana oge.
3: Dibela anduk hulupet nyawa cek paribasana. Da teu digawe mah moal meunang duit atuh. Usaha mah moal menang rezeki.
2: Tapi nah hari Mang Dasim,
3: coba pikir Dasim, pikir Dasim. Kaduhung aing eta aduh, mage dipaling. menang lila hese-hese ngumpulkan eta duit tibelaan ngajual naon ker ongkos ka Mekah maksudnya di dua anun jeng iya ya jeng membajikan kuring. Nah Rimang Dasim ya kawas lain kolot baik ka anak teh kalah diwarah tepugu eueuh euyeuhna bijil tibui teh kalah maling kalah maceuh hayo bijilkeun duit teh bijilkeun duit Si Dasim pulangkeun deui ka kami awas mun teu dipulangkeun ha awas lamun maneh teu mulangkeun eta duit diacukeun deui ka pengadilan ku kami mah jeung deui sabaraha diinyeumkeun ka Mang Uhim coba gede meureunnya diinyeumkeun ka Mang Uhim atawa saengko meureunnya jeung si Uhim kitu cekat Ubed nyata-nyata langsung nuding ka Mang Dasim anu teu maes teu meuleum atuh puguh Mang Dasim teh sajongjongan mah Mang Dasim teh colohok bengong Mang Dasim colohok bengong eta bingung ku pijawabeun nah kudu ngomong naon ari geus kitu direntog kuduaan mangkaning lain lawaneun manehanna atuh ari kulisi desa can milu ngomong ngabandungan heula lalakonna dasanya nama kulisi oge can nampak laporan anu lengkep milu kadinya oge diajak ku Haji Gopur bieu
0: Dasim jawab Dasim sok jawab pertanyaan adik kuring dia Dasim jawab
2: aduh yang ici
3: ayo naon mbak
2: aduh ieu teh naon haratosna duh ampun paralun da mang mah keterangna naon aduh jang tulungan jang tegakkeun keadilan jang tulungan mang deh aduh demi Allah demi Rasulullah mang kitu terangna naon hal ieu mah
1: Mang Dasim tengah jawab malah lumengis ka kulisi menta ditangtayungan atuh geus kadengeng kitu mah kulisi mun nyarita da watir ka Mang Dasim anu sakitu ngalengisna jeung deui kulisi geus apal kana sifat-sifat jeung adat Mang Dasim asa pilaku tapi ka kitu
0: tenang mang tenang mang kuring mah ngantep
1: bantu dibereskeun
0: tapi aya syaratna mang mamang kudu narangkeun sajujurna naon-naon nu ditanyakeun ku kuring
2: aduh mangga sun mangga
0: syukur ari Rusli ka mana
2: nu mawi ti bengi kamari lolos
0: ka mana
2: sumuhun duka ti bengi kamari oge lolos teu bebeja malih mah aya urang Cibeo ka dieu teu kantos tepang da teu kasampak
0: nya
2: ka kuring oge geus aya laporan yen Rusli eueuh terus ari emang naha kungsi kasemahan ku Mang Uhim naon diobrolkeun coba naon diobrolkeun jeung Mang Uhim
4: aduh upami kasemahan ku Mang Uhim mah leres un malih mah liwat ti Wanci Isa kasemahan teh nu diobrolkeun teh daya lian iwati urusan kasusah hirup nya akhirna mah mang teh masihan namut ka Mang Uhim teu mangrupa artos da teu gaduh sun mangrupa pare da karunya atuh kanu kasusahan butuh keur ngubaran nu gering malah parena oge karek dibawa bieu sun name pisan cikeneh pisan ieu sim kuring sasapu keneh urut babala pare name pisan basa jang ici sumping teh Mang Uhim karek ngaleos nyanak pare ti sim kuring
1: Mang Dasim pepeta nyaritakeun nu sajujurna
0: ke caritaan Mang Dasim bisa dipercaya mang
2: eta mah bade percanda nuhun teu sawios ngan ari jang ici palai percanten mah engal we atuh susul Mang Uhim bisi parena dijual manten
1: cek Mang Dasim
0: mangga memang pada disusul ayeuna pisan ngarah tereh rengse
1: Sabab ieu moal aya kaberesan mun Mang Uhim teu ngariung mah. Ceuk kulisi tetela teu cuet kana hideung teu ponteng kana koneng bisa dipake panyaluhan kunu lemah. Harita keneh bebeja ka Haji Gopur jeung ka Gan Ubed dien rek nyusul heula Mang Uhim tetela duanana hayang milu atuh akhirna mah pring tiluan init Mang Dasim panasaran jut manehna oge turun deuih terus nuturkeun. Dekung si Dila geus tepi ka imah Mang Uhim kasampak teh keur ngilok pare disaksian ku Banar anu sok ngeulian pare. Clek pare nutas ditimbang dituna deui pok Banar ngomong,
5: haha ya tagintal punyul 10 kilo kabehna teh nya duit tamang nya duit nya nya nya nya nya nya punyul 10 kilo kabehna teh ya duit nya bang yung duit nya dah
1: Banar pare ngilang duit sok dibikin ke Mang Uhim. Ku Mang Uhim ditampanan tapi pok Haji Gopur nyarita
0: ke kelanan Mang Uhim. Kelanan Mang Uhim. Kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek

Waktos naparantos tanya kapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teu nindihan deuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Nu kasabara kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang. Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros ka unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung. Ser paripaosna mah diponis teh sarada repot kitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna. Wow. Alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing narasehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aye Dede.
0: Ibu Aye linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cang-

0: Angkel.
1: Upami tos jantan siga kumaha buka kaos.
0: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana jantan ngaganggu kanu bobo.
1: Sate asana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
0: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
0: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha kaosna, Bu?
0: Bobo tibra jantung tiis enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
0: Di radio.
1: Matur nuhun, bidoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katengaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos samana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu tapi da aya perobihan musal kedap-kedap gitu.
1: Mohon Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Da bubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit tetejenan kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten bapak ge kedah ngangotongkat peh kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supaya dos ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueus sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaos aya karaos aya karaos na. Tah tos kadua nya nya. Leng pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya mah tuh tinggal liat pun
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin tendei ke opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu kom itu mah aduh nyeri tak iya nanti nuju damang hoyong iyan dei gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dei ah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: Amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit. Masa sih nya kontrol ka rumah sakit. Teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
0: Naon berada nuju nyeri?
1: Muhu dada ieu jantan ieu. Tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Jantan ka dieu yeuh. Upami nuju mah pah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean pengen ngomongin eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo pararana, pararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh soca, anak tes pentas deui, tuur nyeri ti aya, gitu anak teh kanan sekedik deui lah. Aduh dina ya, dina padaharan sok siul, sok mules ti aya, ayo nama.
1: Pak Uding, tos saya sabaraha botol ya, Pak?
2: Aduh mah, tos meser mah, sadaya nama lima, sekarang pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayo na?
2: Pun bojo, alhamdulillah. Pun bojo mah, tos orang kelak mungkin 20 tahun.
1: Puluh,
2: nyeri kumaha ayo na? Ayo nama, alhamdulillah tos saya, maaf Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit diri gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibu na iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawit na bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaos na bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Kenapa gitu. Nanti ada dan... Normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitnya mah dijalikan nyeri tuur. Kawit-kawit nama sangkeng ke ayah. Nama terus tetap.
1: Terus sehat, Bunya. Mohon, terus sehat, Bunya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya, udah, mah. Mengasih akuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
1: Nah, Bapak, uninga Alpha Propolis di manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana, ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, aya nu gaduh panyawa satunas abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajad deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mohon, ya Pak Nyawa atas beralami, Pak.
1: Atas lami, Pak, ya 10 tahunan, mah.
0: 10 tahun ya, Pak.
1: Mohon.
0: Pami, ya Pak Nyawa atas karawas, kumaha, Pak, jantena.
1: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai yang tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan, gitu. Lambung, iya nanti, mual, wae, gitu, wae, gitu.
0: Bapak saat acana nganggo jamu tetes alfa propolis, kan terus diobatan yang gunaan wae, Pak.
1: Wah, terus ku herbal nusanes. Terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
0: Bapak, saatnya konsumsi jamu tetes alfa propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak.
1: Alhamdulillah, gitu ku ngalukat alfa propolis, gitu nya tuh acan CFVJG, terus karaos lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini namanya tebal pisan, puyeng, terak karaos wae puyeng, ini namanya gitu. Wah, lambung, ini namanya alhamdulillah, nya ente mual wae. Sampean, tebal, gitu tuh lah, sekedun sekedik deh lah, gitu nya. Terak tepuyeng wae, kugah bobotek itu, ini namanya alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
0: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
1: Di Radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
1: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobot 7 tetes.
0: Mohon.
1: Ayo genep tetes gitu.
0: Oh, genep banyak sekali
1: ngalaminya.
0: Mohon. Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
1: Ya, maka masyarakat Desa Margaluyu, umumnya Kecamatan Maronjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panyawat sepertas abdi, gitu, mangga lah nyobian meser alfa propolis, gitu. Soalnya ya tas karawas pisan, gitu, hasiatna ku abdi, gitu, telah cek bur lah, gitu.
0: Alhamdulillah, nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu hati abdi, mudah-mudahan Bapak saatasna konsumsi iya landong jamu tetes alfa propolis. Jantan tambih sehat, rezeki
1: lapangnya
0: sadayana tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dok pangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, desana Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: Abdi genep tilu.
1: 63 tahun. Bu, ngakukan karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ikhtiarkeun ngan ngono namina
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat usaha konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
2: Mohon.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pacerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung deh ngageder, kena lambung. Pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kana kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Pis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alma.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok, ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Ya.
2: Rasanya itu lain, ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm.
2: Per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sareng radang paru-paru.
4: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
5: Karosna dina dada rocok.
4: Di dada terada rocoknya.
5: Mohon.
4: Tos sabar alami Ibu teh kada panyawa teh?
5: Opat sasih.
4: Opat sasihan ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
5: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
4: Reaksi na.
5: Reaksi na.
4: Kumaha karena salira tuh Bu.
5: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
4: Mohon.
5: Perih na ayah.
4: Ngeres.
5: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah.
4: Oh,
5: nyamirangan gitu.
4: Rada ngirangan.
5: Mohon.
4: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karaos ku ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
4: teh. Majeng
5: kasehatna.
4: Alhamdulillah. Ieu ibu Ida di Sumur Agung mantuna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
5: Mohon.
4: Tah sareng sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut alfa propolis.
4: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura itu?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
10: iya,
9: kedua
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
10: 67 mungkin.
9: Oh,
10: 68.
9: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
10: iya,
9: ya.
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
10: Enggak, asli.
9: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
3: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
3: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
4: Alpha Propolis.
3: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Eta alhamdulillah sampai tiul dinten matak apercanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya maraos ringan, pokoknya mah kena saca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
4: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
3: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
4: Nembe sabotol, sekarang ini nembe dua.
3: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
4: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
4: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
3: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
4: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang anu ngadapengan Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
4: Amin ya rabbal alamin.
3: Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
4: Sami-sami deh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih paling mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
5: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
5: Selama ieu ibu pengobatan tanggung naon wae, Bu?
6: Ah, lo segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
5: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
6: Nganggo apa propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah.
5: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
6: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
6: Ti uninga nguping tina radio, Radio Pis Ciamis.
5: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
6: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis. Mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu. Aya perobihan.
5: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, Ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
6: Amin.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
7: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
7: Ayeuna Ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapa anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
5: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
4: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
4: 10 tahun ya, Pak?
5: Muhun.
4: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
5: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
4: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
5: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
4: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
5: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin karawas gitu.
4: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di Radio Peace FM Ciamis.
4: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
5: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tata bu 7 hebat ya, bobo 7 tetes.
4: Mohon.
5: Aya genep tetes gitu.
4: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
5: Mohon.
4: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
5: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalnya ieu tos karawas pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
5: Amin.
4: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasahan amin apa?
7: Iwa Santiwa.
6: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
7: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
6: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
7: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
6: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
7: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
6: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atas di operasi. Tahu ke dokter teh, saya harapan.
7: Mohon. Dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
6: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
7: Anu ningali keneh. Anu teu ningali mah anu kiri.
6: Tos nganggo tes maa ini kumaha pak karaosna?
7: Sabaraha tos nganggo tes maa ini nama oge satengah botol. Anu tadi nganggo blek teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui gitu ta.
6: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
7: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja nah jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
6: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
5: Mak Icu.
4: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
5: Dawan Tengah Pajaten.
4: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
5: Lambung sareng vertigo.
4: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
5: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunan vertigo mah gitu. Sakanten eta sa

0: Doa Ti Abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis, maicu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun ma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saprudin.
3: Bapak Saprudin?
4: Iya.
3: Alamatnya di mana Pak?
4: Jagapura.
3: Jagapura
4: Kersana,
3: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
4: Iya.
3: Ini beli yang kedua Pak?
4: Kedua.
3: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
4: Sakit matanya merah.
3: Matanya merah.
4: Iya, berlendir.
3: Berair.
4: Ya sakit lah.
3: Sakit gitu.
4: Iya.
3: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Ada perubahannya Pak?
4: Ada perubahan banyak.
3: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
4: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair. Iya.
3: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
4: Iya.
3: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
4: iya,
3: Pak ya.
4: Iya.
3: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
4: 67 atau 68? 67 mungkin.
3: Oh,
4: 68.
3: 68 iya, usianya ya,
4: iya.
3: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
4: iya,
3: ya.
4: Iya.
3: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
4: Enggak. Asli.
3: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Kumbu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Mak iya.
3: Mak iya teh linggih pali mana?
4: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
3: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon-naon?
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya teh ibu teh Asma nya tanya teh suami atau suamina teh 20 tahun sareng lamung lamung teh lamung mah mane aya pantan 1 tahunan lah lamung mah
2: ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten
1: ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah yang makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
2: Tadi ibu nyebat penyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, sate acan nganggo jamu tetes alpa propolis, kantos diobatan nganggo naon, mak?
1: Ya biasa, wah uih ke rumah sakit, kasep.
2: Ayo, nak, mati dilekenan nganggo naon, mak?
1: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes alpa propolis.
2: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan anu karaos ku ma naon wae.
1: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na Asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah muhun manjur.
2: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
1: Namae sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
2: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
1: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
2: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
1: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes alfa propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah kitunya mate iya jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit.
2: Ma hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emas atas nama konsumsi jamu tetes alfa propolis iya tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Gitu. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, di hiji lembur kacaturkeun nu boga jamban pribadi teh ukur wakuwu. Lian ti wakuwu mah mun rek BAB teh sok katampian atawa aya oge anu kawalungan. Masyarakat di eta lembur saurang oge eueuh nu wani cucungah ngadon milu BAB di jamban wakuwu. Najan ti peuting oge mun tajam BAB teh sok dibelaan ku kurusukan ka kebon. Jeung deui jamban wakuwu teh salawasna dikonci kacuali mun manehna rek BAB kakara panto jamban teh dibuka. Dina hiji isuk, harita teh poe Minggu. Wakuwu saperti biasa ngalongok jamban pikeun BAB. Katempo manehna ngagidig muru jamban bari nyeklan beuteung. Pok harita teh manehna kukulutus. Aduh, mules beuteung yeuh. Gara-gara loba teuing ngadahar boleh dibangke. Kuntrak harita manehna teh muka panto jamban, bus asup gog cingogo dina pangheujeunan. Sigana harita polah wakuwu teh diperhatikeun ku barudak anak tatanggana anu keur memejehna balangor. Nempo wakuwu asup ka jamban teh, budak anu huluna petot minangka pamimpinna mere isarah ka batur-baturna sangkan ngadeukeutan jamban. Atuh burudul harita barudak lalaki wungkul aya kana 10 urangna ngadeukeutan eta jamban. Bari masing-masing maranehna teh marawa piriwit. Budak anu huluna petot katempo harita teh noong ka jero jamban. Kabeneran pipinding jamban teh dijieun tina bilik. Jadi teu hese lamun hayang nempo anu aya di jero jamban teh da bilikna loba nu copong. Ari wakuwu nu keur cingogo dina pangheujeunan, katempo ku eta budak wakuwu teh keur nyureng. Sungutna harita teh katempo jebeng bari humarurung. Aduh, nah liat-liat teuingnya. Abong boleh dihideung. Didaharna seuseut, dikaluarkeun na gesarua seuseut. Cingat nah hujina rek digentakeun ah. Satu, dua, tiga. Barang waku sabrol-brolin BAB narek bijil, budak nuker ngintip teh ngacungkeun curuk mere isarah ka batur-baturna. Bareng jeung kitu kontan barudak nu dibere isarah teh niup piriwit sakali. Prit. Kebeng. Wakuwu teh ngarenjag. Ngaheujeuna oge nepikeun ka eureun, tuluy ngahuleng bari kadenge ngomong sorangan. Sora naon tadi tehnya? Siga-siga sora piriwit. Moal kitu wasit main bola sasab ka lembur. Beuli teuing ah. Tuluy wakuwu teh harita humarurung deui. Lihat-lihat teuingnya. Tah, rek keluar. Barang kadenge wakuwu ngomong kitu, rikat budak nu noong teh ngacungkeun deui curukna. Atuh kadenge deui harita teh sorah piriwit sakali. Prit. Kebang deui bae wakuwu teh ngarenjag para mitra. Tuluy harita teh ngomong rada tarik. Lah, aing mah kakara ge nongol rek kaluar, kalah nyurup deui. Jadi sama kumpulan piriwit wayah kieu. Ah, eta mah keur kabeneran bae meureun. Tah, ieu kaluar deui tah. Geus nongol ieu rek bijil. Jeuk waku teh harita bari nagogna teh rada diangkat bujurna saeutik. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, rikat budak nu noong teh ngacungkeun curuk dua nana minangka isarah yen niup piriwitna teh kudu rampak. Atuh para mitra, ter harita teh sora piriwit mani rame, masing-masing budak niupan piriwit patarik-tarik. Atuh kaayaan didinya teh jadi rame ku sora piriwit. Para mitra sadaya, wakuwu teh harita jadi nafsu, manehna sadar yen harita teh barudak anak tatanggana keur ngaheureuyan manehna. Tetatapa sini deui, jung wakuwu teh nangtung, tuluy muka panto jamban. Barang geus aya di luar, breh katempo loba barudak keur niupan piriwit. Nempo wakuwu kaluar, buriak teh barudak balubar katawuran. Pecir lalumpatan, bari pating corowok. Kuwu, Wakuwu teu cicingeun. Mireungeuh barudak lalumpatan teh, maneh nage tuluy lumpat ngabledig barudak, bari leungeun anu sabeulah ngamang-ngamang rancatan. Sedang leungeun sabeulah deui, nyekelan kolor, bari ceceuleuweungan ngakalakeun barudak.
1: Hei, bebegit! Urang ajar sia, montong kalabur, diudag sia ku aing.
0: Becir harita wakuwu teh lumpat paramitra, maneh ngagegag. Ngan atos pikeun manehna, ujug-ujug kolorna teh morosot.
1: Kudawat
0: harita teh sukuna teh kasarimpen ku kolorna. Atuh paramitra, curalit harita wakuwu teh jungkir. Kujubar kana hawangan. Wakuwu teh harita nyangkere paramitra dina hawangan. Bari kadenge gerang-gerung. Aduh. Nah, atuh nasib aing teh kieu-kieu teuing.
1: Bebenit atah adol sia.
0: Ngaheureuyan aing teh teu bosen-bosen. Aduh. Jeung ieu aing kudu BAB di mana nya? Ari di hawangan era bisi aya nu ngaliwat. Ari rek balik deui ka imah jauh. Katampian bae ah. Tuluy waku teh harita setengah lumpat, muru tampian anu teu jauh tidinya, bari ngajingjing rancatan. Teu sabaraha lila wakuwu teh geus anyog katampian. Tuluy harita teh manehna muru balong gede. Kasampak di sisi balong teh aya kobong ngajejer satilu-tilu. Tuluy ku manehna teh ditempuan hiji-hiji, tapi kobong teh eueuh anu kosong. Kobong beulah kaler di tempatan ku aki rayud. Kobong anu tengah ku aki ganteng, sedengkeun kobong nu beulah kidul di tempatan ku Bahrowi. Wakuwu ngarasa bingung, nempok kobong geus kaeusian kabeh teh. Tuluy manehna nyamperkeun aki rayud anu harita teh keur hujan heujeun bari ngadengekeun lagu Mawar Bodas tina radio. Kadenge pok wakuwu nyarita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
2: Aya panyawat naon selain puyeng?
3: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atos sabotol nu tos saep mah.
2: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
3: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya.
7: Iya.
6: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Waku bu ngerasa bingung, nempok kobong geus ka eusian kabeh teh. Tuluy manehna nyamperkeun aki rayud anu harita teh keur hujan heujeun bari ngadengekeun lagu Mawar Bodas tina radio. Kadenge pok waku nyarita. Kirayud, wayahna euy dewek nyelang sakeudeung atuh. Teu kuat yeuh geus nonghol. Aki rayud ngadenge waku nyarita kitu teh manehna nyureng bari kadenge nembalan.
12: Enak mae. Nyeuhlah sabar atuh. Newek ke kakara nagok can mijil-bijil acan. Kakara di ancang-ancang. Yuh, yuh, ancang-ancang, yuh.
11: Cek akhirah yud para mitra. Temiro sea kawakuwu anu gesrek sabrol-brolin. Atuh wakuwu teh ngerasa kekhel para mitra. Ngan hiuk bay harita teh wakuwu nenggel pipinding kobong kurancatan. Kumurang seorang teh menitarik tarita. Malum pipinding kobong teh di jien tina seng. Kebeg aki rayud teh ngarenyag para mitra bakatku kaget. Atuh gara-gara ngarenyag anu tadi nages sabrol-brolin rek bijil teh jadi nyurup deh.
12: Ya no nih ayak-ayak baik gangguan nih ges rek bijil ngalah nyurup deh.
11: Geus nenggel pipinding kobong kurancatan mah, wakuwu teh tuluy indit muruk kobong anu tengah, nu ditempatan ku aki ganteng. Anu mana harita teh aki ganteng, geus aya kana sajamna nagog di eta kobong. Kasampak aki ganteng keur nagog bari tetembangan.
12: Hideung deui, hideung deui, hideung cai kolomiran. Nineung deui, nineung deui. Ingat baik kapopotongan
11: itu cuma kita ada tembangan itu. Ngan ujug-ujug jep harita teh aki ganteng jempe ngaharingna sabab hareupeun kobong katempo wakuwu keur ngabedega bari ngajingjing rancatan. Dengan wakuwu harita teh katempo nyureng siga anu keur nahan kanyeri. Kadenge aki ganteng nanya tiheula.
12: Yeh, geuning aya wakuwu tos nanggung naon wa? Gening mawarancatan?
11: Nu ditanya harita teh katempo ngusapan bujur bari muringis. Tuluy nembalan tama era.
12: Puguh dewek teh tos tibu bulak nanggung berak. Wayahna atuh Ki Ganteng, dewek nyilang heula sakeudeung yeuh. Ye geus nonghol bisi kaluar dina calana.
11: Ngadenge waku nyarita kitu, Aki Ganteng teh nembalan bari muncereng.
12: Enak bae. Dewek nu teh heula ge can bijil. Tuh kaditu ka kobong nu belah ditu.
11: Harita teh Aki Ganteng nunjuk kana kobong anu ditempatan ku Abah Rowi. Teu bisa majar kumaha, leos wakuwu teh indit, tuluy muru kobong nu ditempatan ku Bah Rowi. Barang srog anjog kadinya, kasampak Bah Rowi teh harita nagogna nongongan lawang kobong. Jadi nagogna teh nyeung hareup ka tukang gitu para mitra. Dua leungeuna harita teh katempo ngeumbing kana pipinding kobong. Kadenge Bah Rowi ngagerung, pipinding kobong oge nepikeun ka ngageter. Nempo Bah Rowi nagogna nonggongan lawang kobong teh para mitra, wakuwu ngerasa sugema. Manehna boga kasempetan pikeun milu nebeng nagog di eta kobong kalayan teu kudu bebeja heula. Wah, kabeneran yeuh. Si Rowi nagogna nukangan dewek. Jadi mun dewek asup ka ieu kobong teh, manehna moal apaleun? Eka asup ah. Gerentes wakuwu bari salelep harita teh asup ka eta kobong, tuluy manehna nagog mani ati-ati pisan sieun kanyahoan ku Bah Rowi. Atu harita wakuwu jeung Bah Rowi teh nagogna patukang-tukang. Ngan pikeun wakuwu manehna teu laluasa. Hayang marurung oge teu bisa, sieun kadengieun ku Bah Rowi. Antukna wakuwu teh ukur bisa nyureng. Sedengkeun Bah Rowi harita teh kadengeun deui ngagerem bari awakna semunga deg-deg.
12: Lihat-lihat teuingnya. Kudu disakalikeun sugan ngaheujeunna yeuh. Wah.
11: Bareng jeung kitu para mitra, ujug-ujug kadenge sada aya anu murag ka handapeun kobong. Itu para mitra nu kadenge ku Bah Rowi. Manehna ngarasa heran sabab teu karasa aya nu bijil tapi sada aya anu murag kana balong. Manehna sajongjongan ngahuleng bari ngomong jero hate.
12: Nah hanya rarasaan mah can bijil tapi geuning sada aya nu murag.
11: Ngarasa panasaran tuluy manehna tungkul nempo ka handapeun kobong. Breh teh katempo ku manehna aya rancatan ngambang. Bah Rowi katempo kerung bari kadenge ngomong sorangan.
12: Wah, geuning rancatan? Teu ngarti aing mah. Piraku dewek babe ngaluarkeun rancatan?
11: Sedengkeun wakuwu, barang nempo rancatan murag deh rewas lain dikieuna.
12: Wah, cilaka. Pasti aing bakal kanyahoan ya. Tapi teu nanaon lah. Geus kagok asong, kumabehna bae lah.
11: Bah Rowi anu harita masih keneh tungkul nemporan catan, manehna panasaran hayang mastikeun narancatan saha anu bieu murag teh. Tuluy jung manehna nangtung. Barang jung nangtung, gasrik imitna anu molenas teh ngagasrik kana sirah wakuwu. Atuh kebeg manehna teh ngarenya.
12: Naon yeuh?
11: Lieuk harita manehna teh ngalieuk ka tukang, breh teh katempo ku manehna aya sirah jelema rada buta lebah kulincirna. Atuh gebeg deui bae manehna teh ngarenjag. Bah Rowi teh ngarenjag bakat ku kaget pacampur jeung reueus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu TTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
13: Babakan Nasol RT 18 RW 06.
2: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
13: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
13: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleueut Alpha Propolis mah kawita teu tiasa diciwit.
2: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
13: alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawit tahu pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
13: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna pa?
13: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
2: supaya tuntas nya panya.
13: Mohon.
2: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
13: Di Babakan Nasol.
2: Alhamdulillah tos saya kakausannya pak. Nuhun pisan ke bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Aini, ibu ti mana?
14: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
14: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
14: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
2: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
14: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
14: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
14: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata Aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
14: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Bahrawi teh ngarenjak bakatku kaget pacampur jeung reuwas. Tapi telila manehna sadar yen di eta kobong teh aya jalma sejen anu ngahaja milunagog. Atuh gantawang teh manehna nyarekan.
12: Hei, kisilah. Saha nika? Wani-wani ngabongohan dewek sia. Halika ditu. Tuh, rek nagog mah di walungan.
11: Ari wakulu para mitra siga nu pasrah.
0: maneh na dicarekan kitu teh teu nembalan da rumah sasalah. Ngan lieuk bae manehna teu nempo ka Bahrowi bari nyerenge. Atuh Bahrowi kaget barang nyaho eta jalma teh nyaeta Wakuwu. Aih, geuning Wakuwu? Pan boga jamban pribadi Wakuwu teh. Naha make hayang nagog dina kobong umum sagala? Halika ditu ah. Ngadenge Bahrowi ngomong kitu, Wakuwu luah leuwe. Aduh, tong kitu euy Rowi. Dewek teh keur kabelet yeuh. Wayahna tuh milu nagog sakeudeung. Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, Bahrowi muncereng. Teu bisa. Pokona Wakuwu kudu nungguan heula dewek nepi ka tuntas. Bisi kabelet mah nagog bae tuh diri tuh di walungan. Atuh para mitra jung Wakuwu teh nangtung, tuluy kaluar teh jero kobong, leos init muru walungan. Leumpangna ngagegag semu egang, bari nyekelan kolor nu rek morosot. Dilihat manehna geus anjog ka walungan, tuluy neangan tempat anu merenah pikeun nagog. Breh teh katempo ku Wakuwu, aya batu anu rada gede, tuluy gog cingogo bari nangeuy gado. Teu ngendek lila, Burudul teh tibeh kulon aya aleutan budak anu tadi ngaganggu Wakuwu waktu di jamban. Sigana barudak teh rek ngadon marani di walungan. Barang anyog ka walungan, breh katempo ku sarerea, kasampak aya Wakuwu keur nagog dina luhur batu. Atuh reung harita barudak teh tingraraneg eureun. Saurang di antarana ngantelkeun curug kana bibirna. Tong ribut. Urang intip yuk. Tuluy barudak teh meureut tempat anu rada bunyi supaya tong katempoeun ku Wakuwu. Sedengkeun Wakuwu harita teh katempo nagogna elekesekeng teu daek cicing. Kadenge manehna kukulutus. Cadol teh, kudu bari kumaha nya? Asa teu tenang pisan ieu teh. Teu cara di jamban atawa dina kobong. Bakuna mah sieun sing aya nu ngintip. Najan bari elekesekeng teu burung Wakuwu teh ngaharekeng bari nyureng. Aduh. Nah ieu teh ongkoh kabelet, tapi liat. Saeutik deui. Aduh. Barudak anu ngintip teu jauh ti dinya. Nempo Wakuwu nyureng teh, budak anu huluna petot ngalungkeun batu sagede muncang. Pas pisan murag kalebah Wakuwu keur nagog. Plung. Batu teh meneran pisan murag kana cai walungan handapeun Wakuwu. Tah, si bijil. Ceuk Wakuwu. Manis siga nu bungah para mitra ngadenge anu pak plung teh. Disangka nama bijil. Padahal mah batu. Ke. Asa anger mules geuning beuteung teh. Ongkoh geus bijil. Cing sakali deui ah. Nempo kitu rikat budak anu keur ngintip teh ngalungkeun deui batu. Ayeuna mah batuna teh ukuranna sagede peureup. Atuh para mitra blung. Harita mah sora batu murag kana cai walungan teh leuwih tarik batan tadi. Tah, rada gede ayeuna mah nu bijil teh. Tapi namanya beuteung teh anger bae mules. Eueuh robahna. Cing, sakali deui sugan.

0: lebah sora datang na piriwit. Breh teh katempo barudak anu tadi ngaganggu manehna basari jamban kasampak keur nariupan piriwit. Ari barudak para mitra, barang nyaho wakuwu nempoeun kamaranehna teh ngan becir bae harita teh lalumpatan bari paking corowok.
1: Kuwu kuwu kuwu kuwu kuwu kuwu.
0: Wakuwu teh para mitra kacida napsuna kadenge manehna harita susumbar.
2: Hei, siap bebenyit kurang ajar. Montong lalumpatan siap. Diudag siap kuaing.
0: Tung harita wakuwu teh nangtung, tenolih kana kolorna anu morosot. Kakarage ngalengkahkeun sukuna, kudawat harita teh kaparijet ku kolor. Atuh para mitra, kulesat harita wakuwu teh tigulesat. Kujubar. Maneh na tigujubar kawarungan. Tuluy roroesan muru ka darat, sanggeus anyong ka darat, brak diuk bari ngahinghing ceurik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Depangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah. Kecamatan Selajame, desa na Kota Waringin, kabupaten na Kekuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
5: 63 tahun.
4: Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Sata acara ngganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
5: Lah ka mana-mana entos bosen.
4: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ikhtiarkeun ngagunaonna mina
5: Alpha Propolis.
4: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
5: 6 botol.
4: Mohon-mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus sungi bade bobo.
4: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
4: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
5: nuhun.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari

Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini

0: kita rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh di Palimanten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
3: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
4: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
3: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
4: Aina aya perobihan di landongan ku Alfa Propolis, terus meser 2, aina meser D 2, jantan CF 4.
3: Bapak konsumsi Alfa Propolis terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
4: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ya patuangan lambung teh raritna terus tarurun terus darah raya terus nyirangan gitu.
3: Cara konsumsina kumaha Alfa Propolis?
4: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
3: Uninga Alfa Propolis teh ti mantan Bapak?
4: Di radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya gitu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
4: Amin ya Rabbal alamin.
3: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Telah hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Raja Rios dihiji pertapan anu kasebat pertapan jati sampurna atanapi disebat jati sarana. Alah. Patempatan anu dilingkung ku Gunung Hejo Lemok dang daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang.

0: anu jadi sesepuh di pertapan. Gaya sanes kajabiti panita suanageni remagan tian ingkang putra kekasihipun Bambang Sumantri ingkang sampun tungkul hamari kaludat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamur ingkang rama. Watak wantos panita suanageni duduwong samanya mangnusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani. Saciduh metu sakat sapnyata waruh sadurung winara ngandika. Mantri kadiu anak ama kaharup diuk ngacu
1: lalu mangsa tepi nodama putra Sumantri nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sema pangabakti ku kunyupan jenengan.
0: Ditarima pujastuti hidup kukula.
1: Aya pikir saya naon pangresa.
0: Okio cuk. Memang anu direncana tea yen hidup dina isuk-isuk iyo nyaita ngarencana dek ningalkin ipa tempatan sasat hidup dek ngabdi kendiri kanu asih ku jalan ngabdi kendiri kanagri sebaraga kanu kawasa ku jalan ngamumule negara nyaita nyumponan kana lahir kaulaning gusti batin kaulaning maha agung. Lahir kaulaning gusti timimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut. Batin kaulaning maha agung teu aya deui semaheun angin gusti nu kagungan urang sadayana. Bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina. Saacana init kula dek ngawawadianan heula ka anjeun naon sabab heuda puguh hideup teh manusa katurug-turug budak ngora. Aing garan-garan budak ngora teh sensitif. Sok babari monis kana kasalahan batur tah kade. Numatak di dia aya kecap sobar, kecap tawakal, pake. Aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditajong kudu morongkol, digebug kudu murungkut, ditampiling kudu cicing. Aing sobar teh nya eta kudu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu sakila na eta pasualan teh bakal ngarugikeun ka balarea, ngarugikeun ka diri. Nyilakakeun dunya jeung akhirat. Jadi sabar teh anu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan. Anu eta mertahankeun teh sakirana bakal nyalametkeun ka anjeun ti dunya nepi ka akhirat. Oge omat di mana-mana engke maneh dipercaya ngadunungan. Ulah rek sakali-kali maneh daek cicing atawa daek leleumpangan dina bangke. Dina harti maneh ulah neangan kasenangan di saluhureun penderitaan jelema anu lian.
1: Tapi nu damel kaula nun
0: cinekna ieu papatah teh mangka maneh salilana kudu tetep aya dina rahmat jeung pitulung gusti. Sabab anu kumaneh sok dicaritakeun cenah geuning angin ka gusti abdi nyuhunkeun pitulung. Ngan omat cing inget lamun bener-bener maneh ka gusti minta pitulung ya kana budu kudu dijalankeun nyaeta angin ka gusti abdi ibadah. Sabab lamun maneh nyengcang tina ibadah wa iya kanastain moal berlaku.
1: Imalan pangresa.
0: Cenah naon anu kudu dijalankeun? Apan dimimitian ku kalimah basmalah. Ku nyebat jenengan Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Tak ulah lepas tidinya we. Lepas we tidinya wa iya kanastain moal berlaku. Jeuk basa Indonesia mah geuningan dengan nama Allah. Jadi sarengkak saparipola sakicep saangse ulah lepas tina dengan nama Allah. Contohna ayeuna anjeun sapertina bubujang. Ceuk eta dunungan teh heuk ditarima. Oge maneh nyaritakeun abdi teh nyangakeun getihna satetes amekanana sadami. Buukna salamar paribasana. Tah, jadi pagawean maneh teh omat. Ulah nyengcang tina eta kahayang dunungan. Ulah diselewekeun kakara maneh di mana aya naon-naon galingging panas tirisnya dunungan maneh bakal mere pitulung. Meureun bakal mere duitna keur ka rumah sakit. Tapi lamun maneh nyengsang tina eta pengabdian kana kulit beungeut lamun maneh nyaritakeun wa iya kanasnain.
1: Pina damah kaulanun.
0: Boh lahir, boh batin, teteh kudu dijalankeun.
1: Nampir bunuh laksa ketika binyahan kaulanun pangeresa.
0: Oh, kaharti murin sakitu oge nya.
1: Pina damah.
0: Cinak namah oma anjin teh cing jadi jalma anu bisa jadi guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirup beragama. Ari agama teh lamun maneh hirup beragama teh sarua jeung maneh sarengkak saparipola teh henteu leupas dina aturan. Aya pangenyeun. Ya.
1: Pina damel kaulanun.
0: Cing jadi jelema anu nyaahan, cing jadi jelema anu deudeuhan, welasan, asihan. Tuh. Di mana-mana maneh jadi jelema DPDP handap asor sopan santun ramah tamah kabatur, maka pangeran anu baris ngamulyakeunana. Ngan sabalikna lamun maneh jadi jalama ujug ria takabur nyaci maki jeung sajabana nya pangeran anu baris ngahinakeunana.
1: Pina damel kaulanun pangeresa.
0: Nya.
1: Larasa
0: eta. Ayeuna rek ngadunungan teh ka saha?
1: Pina damel kaulanun ka Raja Maespati.
0: Ka?
1: Ka Arjuna Sastrabahu.
0: Prabu Arjuna Sastrabahu.
1: Pina damel.
0: Heuh. Di ka mana-mana oge ai dibarengan ku kajujuran. Kulas asih mah kasep genah. Bruy bray ka itu ka dia oge. Coba lamun jadi jelema nyaci maki. Ujug ria takabur jeung sajabana. Anu kitu mah cu sereg dina liang panto, logor dina liang jarum. Nah, cenah aya dina liang panto bet sereg aya dina liang jarum bet logor ye ai dinu nemrak mah sok susulumputan ai kanu poek blus blos kitu
1: pina damel kaulanun.
0: Heh pe be ka mana-mana oge anu penting eta amalkeun sakur anu geus dibikeun ka hideup sakur anu geus nyayang dina otak hideup jalankeun manusia mah. Moal ngajamin lamun loba saur tanpa bukur, lamun loba carita tanpa nyata. Moal ngajamin lamun carita wungkul. tanpa bukur, moal gajamin tanpa kanyataan prak digawena. Kapan cek pamungkas kumaha lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa teh heuhlana digiwi di dunya. Ai ukur ngocoblak sungut ungkul mah kudu macul atuh da moal hasilna, moal aya hasilna. Tapi kudu jeung prakna cekel doran gedukeun eta pacul kana taneuh. Ulangan ukur di papanggulung kudu.
1: Geus galanun. Bilih kabujeng nyaring atuh itu pun adi sok rasana.
0: Moal dibawa teteh budak teh.
1: Moal kaulanun margi nyakitu bilih kumaha onam. Tadi saur Kang jeung Rama oge maklum kaula teh masih keneh ngora. Pun adi mada puguh rupana teh sarua jeung urang-urang. Sok rasana sasat bilih dihina engke di ditu. Leuheung keneh aya nu ngahina ka kaula masih keneh tiasa kiat nahan tapi upami ngahina ka pun adi. Putra teh eta we anu rada teu kiat teh ama.
0: Nyeta meureun diolo sapeuting dibawa ulin teh nyeta meureun supaya tibra subuh-subuh.
1: Tepi nu damal dipepeneh.
0: Heuh atuh bisi kaburu nyari.
1: Upami naroskeun mangke pun adi. Wartos keneh kitu dangke gewa bakal wangsul deui.
0: Keneh atuh kumaha ama we eta mah.
1: Rampung Daud tutas pangandika ama katigas kantun pinara.
0: Tek. Omat sakali deui cing jadi jelema nyaahan deudeuhanya. Cenah ceuk dina kataranganna gehe manusa mangka eling ka kami, ke di mana maneh eling ka kami, kami ge eling ka maneh. Ai prak-prakanana mah nyaahan gerape ka batur, engke di mana maneh nyaahan ka batur, batur oge bakal nyaahun ka maneh.
1: Parmios kaulanun.
0: Bra. Ugan niraya lumunur mimitin niraya ngaranna.

0: Kitu kaya anak ye sumantri parantos mudun. Seur wahangan anu kasorang lumampah. Kacarios ye panita suana geni. Anu dina waktos eta ras-rasan neute putrana anu nuju lumampah ngajug-jug pusir dayih paespat. Barang nuju ngajeng-jeng ngahuleng ngaraga meneng ye panita suana geni. Hawar-hawar soanten sokrasana. Si sokrasana geus nyaring paingan itu gigisik. Untung we,
1: Kang Mantri.
0: Sokrasana.
1: Ama, kamana si Kakang Mantri ama?
0: Yap, kanilanan.
1: Tumah.

0: hati kau unyuk ama ditarima sok rasana. Dukusya kang mantri kemana ama?
1: Kelanan diukela diukela.
0: Kang mantri teganian di kau.
1: Nah,
0: nah naon ama?
1: Oh, nyaring te burang-burang teuing. Berkacai meureun.
0: Ah, piraku ka jaman di pilarian kalaneuh teu aya biasana sok kapancuran.
1: Heulanan diuk-iuk.

0: sok rasana parantos aya di payuneun Ramana.
1: Unerah Kang Antika.
0: Kakara nyarik.
1: Yumuhun lajeng we putra teh. Mudun kalaneuh ka pancuran biasana masih akan sok kekecebekan dina pancuran. Hayu dongkap teu aya kayanya. Terus sekasolokan biasana mah enjing-enjing sok cangekeng didinya. Teu aya deui. Ama amana si Akang mantri?
0: Kieu sabenerna. Lanceuk hidep teh. Heuh da moal kieu wae. Anjeun cing sadar teh di dieu. Kapan ceuk ama oge sok dicaritakeun saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teleureuh-reureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karandapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Da eta ikhtiar mah manusa geuraku. Nya. Nah urang dahar teh kitu ngan ukur cukup dahar wungku kapan memeh hayang ari teh meureun kudu ngaraheula. Kapan meureun memeh ngakeuh teh ngakal heula tah ayeuna lanceuk maneh teh sabenerna dek neangan gawe. Eujeung deui da puguh lanceuk maneh teh lalaki pasti nangke kahareup bakal boga pamajikan. Aing ngaran-ngaran boga pamajikan pan kudu diusahakeun. Tah dek neangan gawena teh nya eta ka nagara Maespati numatak tungguan dek kumaneh di dieu. Heuh, ukur mah ukur pan amat teh geus kolot eueuh batur kitu sok rasana.
1: Allah.
0: Alah ieu.
1: Ya Kang Mantri, kapusir dayeuh Maespati ama.
0: Iya.
1: Hayang melu
0: iulah. Ulah. Sabab naon yeuh dipusir dayeuh teh loba jelema bisi pada nunga loba nungahina.
1: Cawios nungahina mah da batur eta mah keun bae da putra mah moal nyeri hate dihinakeun bae da kahayangna mah ngan hoyong we atuh terang pusir dayeuh.
0: Iulah. Keun we.
1: Ah, rek disusul
0: ulah.
1: Munggah. Edek disusul ya si Akang Mantri ama
0: ulah.
1: Hayang melu ama ka si Akang Mantri.
0: Ulah cing inget ama jeung saha di dieu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina?
3: Bapak Sapri.
2: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
3: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
3: 6 sabotol.
2: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
3: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
2: Ngangge obat atawa kangge naon?
3: Ngangge obat.
2: Kumaha karos?
3: Lah anger wae geuningan, mung harita wung ungkul terus ngelain mentah ya we doi karawas doi.
2: Jadi utama kangge ieu ungkulnya penekan sakit ya ungkul.
3: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya teteh. Terus ngeleut malah anger we doi.
2: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul.
3: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tah meser we doi gitu dua.
2: Eta panyawata naon panu di bumi?
3: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih.

0: Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasahan amin apa?
2: Iwa Santiwa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
2: Neme sabotol. Neme setengah na.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
2: mohon dan sekarang teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
1: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
2: anu ningali kene anu teningali anu kiri
1: tos nganggo Tesma ini kuma apa kakaosna
2: siapa terus nganggo Tesma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
2: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Ulah kasih. Ulah dituturkeun lanceuk maneh teh keur ngahaja keur neangan gawe teh geus boga gawe pasti balik deui ka dieu.
7: Kumaha? Hayang minum teh tetep ama ka si Kakang Mantri.
6: Ulah, kasep ari ama geus jeung saha di dieu eueuh batur pakumaha?
7: Geuleuh da ama mah parantos ageung.
6: Yeuh, ieu mah budak.
7: Hayang nyaho puseur dayeuh ama
6: ulah di kota mah cenah bare bejana barudak sakola teh sok garaleut.
7: Wah ama putra moal kabawakeun.
6: Sanajan teu kabawakeun ya teu bisi kagale ku nu garaleut.
7: Wah ama dek ngejauhan dek jangan si Akang Mantri.
6: Ulah
7: ah hayang lu ama geulae da cenah dipuseuk dayeuh teh Mas Darjo aya di ditu jeung Mas Herman oge Kang Syarif. Tukang sepatu ti Maharani.
6: Oh nyeta ulah ka itu maneh bisa anu ngahina.
7: Mun mae anu ngahina mah asa anak we ulah ngahina ka batur.
6: Beunah ieu budak ulah.
7: Ah ama muga ama ngahapunten. Ka putra-putra bade maksa nutulkeun si Kakang Mantri teu sanggup putra jauh teh hayang putra anggang nyeri kana ati lamun tebih ama para mios
6: ulah sok rasa

geus wayah kieu teh kerebek kerebek ke cacing geus lagi

Yeah. Right here, Lucila.

0: akan ningali ingkang kasranom setengah marga
1: wis kelatih pimpin.

Ulu. Wah. Hebat deh eta jekuk teh peureupna nonyok kana iga pisan burung. Disangka pisan eta peureupna nepi ka nyelecep. Teu katapis. Sika sebelan teh. Bisa jadi ieu anu disebut sonok tunggal teh nu kieu ieu. Kaduhung temunur salengka aing bieu. Heeh, maju somandri.

0: lami kiti basakan utang pati dek pare pati utang wirang dek pahirang.
1: Disangka ngajeng jehe iritun ngajeng jeng iritun hebat jening maneh mantri
0: sok besi ayah keneh emu anmonebi gerapang pengken deh kaulah
1: hebat bener oi kakara yung mangih musuh tangguh dengar sadas aing
0: untungnya aing tenengar muning oge.

0: sahian rumah barang.
1: Iya iya.
0: Ia denawa badeng barang badeng ngarontok. Reka semanti munurken. Ngalengkahkan sampean katukan. Lajeng wae ieu peureup anu sakitu jangkung gede di jamret. Ramo-ramona. Alayan majukeun deui sampean anu paling katuhuk ka payung. Langsung panangan anu katuhu ngajamret buuk lebah punukna atuh ieu denawa ngadengak dina payuneun I Bambang Sumantri kalayan langsung dikepret. Nurut sahya sesekar ningwang. Cahaya sesekar ningwang.

0: jadi dewa nyaeta Batara Indra.
1: Kaget, kok nairah kanengan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh,
5: desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
6: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: ari karaton nagara memang da puguh tekad hade ti pasantren seueur jamaah anu nuduhkeun atuh teu hese. Ieu sumantri langsung ngajug-jug nyaketan karaton nagara itu kaya kacarios di patamanan ieu Astra Jingadawala nuju bebersih kaayaan patamanan ya.
1: Ketemu lagi. Heeh. Aiku kitu teh mogok deui, gok deui nya euy urang
2: panjang umur teh ka.
1: Heeh. Beberangan teh jeung kararieu we, can gigi-gigi euy. Geuning asep ana di dieu ayeuna mah. Aduh tos lami di dieu asep ana. Ngan turun harekat cenah bajana jadi tukang peking. Aduh ampun asep ana. Ampun aduh. Heeh kana si Dawala ieu kitu euy teki jara radi. Eta butuh sikina teki teh keur suweng. Alah. Sampun teuing euy. Ngadunungan deuk di nagara Maespati di Pangresa Gusti Prabu Arjuna Sastra. Sastra Bahu. Ih nya kitu dedek teh. Dimimiti ulun kumaula baheula ka urang nagara Alengka. Ka juragan Wisrawa. Ayeuna pindah di dieu dedek di Maespati biasa nuturkeun asep ana. Ya tibatan kaluar deui ti dieu mah deuk kajen ngabeca we. Namun dikeluarkan dia mau ke juragan Arjuna Sastra Bahu dia ke kajian ngebeca we mau akan seni deui. Hayu. Ya, nyanya hoyak kieu euy. Ah, teh teh de kopi oge dadekna abus wae. Tiada kecuali. Ah, cing euy liwung jeung kumaha liwung teh.

0: Dah, yang sulingnya duaan kita siap.
1: Mun urang ngapareng.
0: Diajar mamaos dik teh. Mun

Ujung juna an kalbu bebene apa mepes hati beberuh anu geus maneh. Mun pareng urang ngajodoh

0: buông là ngập buông và dù nơi muôn niên muôn pun di yang akan ilagu teh ka Bapak Haji Sidik nu aya di Jonol nya yang akan Pak Haji Sidik nya para parantos pajeng serang teh nu disapan aduh ampun
1: la ilaha
0: aki Anang Lurah Cipadung Lurah Aang sing goreng sobat dewek ke Lurah Wungku. Anu goreng hutu mah Lurah Semar. Ampun deing aing. Eling-eling mangka eling. Rumingkang di bumi alam cing naya gagra areling. Aing aing mamawa panayaga nu teu areling. Aing jadi kabawakeun teu eling. Ampun teh. Naon atuh deung heuy dibuktina deui ah. Lain lamun dewek hayang lagu. Lagu acaca geuning. Dina liwung teh anu mimitina. Anu mimitina kabe nu kitu. Engot teh ditulikeun kana lagu eta karangan panano teh sugane dewek teu digugat. Sabab ieu teh ngaganggu hak cipta. Ayeuna mah aya undang-undang hak cipta deuleu. Tapi ai jeung sobat mah piraku nya panano. Sok ah lagu ah. Nyangakeun ka Pak Haji Sidik. Ka Abah Minta nu aya di Cibulu. Ka Pamumung anu aya di Panyalu. Kamang Abas tukang kadu di nyanda kecipatan Kapa Darjo Jar Kata jeung Pak Herman oge Pak Syarif geucing panjang sapatuna gitu

0: digoreng ya euy.
1: Kang.
0: Heuh teu kaeleh-eleh kenceung sini urang kuru sini deungeun ye. Kitu atuh.
1: Akang di imun.
0: Heh. Akang di imun. Hayu urang ngaleut ka pos Yani. Ulah ka pos Hansip wae. Ayeuna mah urang pindah ka pos Yanu. Pos Hansip mah paragi ti peuting.
1: Duh.
0: Naon sababna ka pos Yanu buru-buru budak geradi Asmuni?
1: Ah. Imunisasi.
0: Heh?
1: Imunisasi.
0: Di asmunisasi.
1: Imuni.
0: Im. Di im plus. Im. Ine kusumi.
1: Ah, imuni.
0: Im.
1: Mun.
0: Mi.
1: Sa.
0: Si. Samara kasih.
1: Ah. Apa aku makan ini?
0: Heh, di asmunisasi.
1: Ah.
0: Budak geus umur 8 bulan mimiti huntu jadi mimiti jungjungan dek lelengkah jubleg ayo lelengkah halu buru-buru eta budak diimunisasi bener ieu nya euy nya eta bisi eta budak lumpuh imunisasi polio. Atuh, ti budak keneh eta budak teh kudu diimunisasi BCG. Nyaeta nyegah ayana TBC. Nyegah ayana hukhek,
1: hukhek da ieu.
0: Nyegah ayana eta
1: loba ucing.
0: Saperti ucing.
1: Ngareok
0: hepatitis B.
1: 17 Agustus
0: teh. Heeh. Ini ampun ai.
2: Gayana buruk.
0: Ayo ampun Gusti nu agung.
1: Rumah gua wae Kang.
0: Heh.
1: Rumah gua wae atuh ka mana teh?
0: Eh, aya kada ya kitu teh atuh. Sangkan teu karasa ieu digawe.
1: Yeuh.
0: Galah gairah ieu digawe. Urang ieu digawe buru-buru geuleug ucung. Urang ti urang gedul. Geuleug yeungeut. Ulah rasa bari murah da pugu urang teh naon ari kitu. Urang mah nyempuna janji we kitu. Janji
2: jeung
0: alah inget-inget kana dongeng. Aya dongeng. Aya dongeng teh cenah urang Amerika, urang Soviet jeung urang Indonesia. Paujug-ujug. Paujug-ujug. Ceuk urang Amerika dewek cenah bisa nancepkeun bendera di tengah-tengah bulan. Calengkeung teh ceuk urang Soviet. Kuring nemakeun bedil jarak 100 kilometer bisa kena sasaran.

0: jamaah kue cenah cekurang Amerika teh bulan anu sakieu gede na cenah jamaah kue sakilometer mah gitu isok mana cenah orang sakit lain nemak teh cenah geuna ceuh epek teh ngan jarakna teh sameter deui cenah kana sasaran teh
1: alah
0: nah cenah teh keuna geuni eta atuh jamaah kue sameter mah cenah maneh mah pari sakilometer cenah kuring mah sameter wajar we cenah 100 kilo teh atuh
1: pada mung elehnya
0: pada mung eleh epek ceuk urang Indonesia teh kuring oge cenah ada kanyatakeun ayeuna anu ngajuru tina bujur pada nyaksian cenah tah urang Amerika urang Soviet ai burusut teh biasa cenah ngajuru urang teh lain tina bujur eta cenah geuningan sia salah wajar tina bujur we atuh jamaah ke cenah 1 cm mah ada 1 cm ampun gusti
1: pakat kumung eleh
0: gila eta ting kumung eleh oh. Lain aya deui euy urang Amerika anger kene Amerika na mah urang Prancis eno Prancis keun cenah caritana urang Soviet urang culkeun hal urang teu neuneuh leum sieum. Ini mah genti ku urang Perancis, urang Amerika, urang Arab, jeung urang Indonesia. Tah eta mah numpak kereta api. Keur di jero kereta api disuguhan ku pramugari teh. Song teh cenah ka urang Perancis disuguhan anggur. Pa cenah dileueut. Lain dipangpengkeun cenah anggur teh ka urang Perancis. Alungkeun kaluar kana heuy kaluar kereta api jeung piringna. Di negara saya oge cenah loba anggur mah ceuk urang Prancis. Teu aneh meureun nya da loba ditu mah anggur. Tapi ceuk ka urang Arab disuguhan korma alungkeun ku urang Arab teh. Di negara aing ge cenah loba korma mah kitu. Ayeuna Amerika disuguhan hamburger. Disuguhan hamburger.
1: Enak pan.
0: Enak pan kitu mah. Tapi cenah leueut. Alungkeun ku urang Amerika teh. Wah, di Amerika geus cenah riap hamburger mah.
1: Mun Indonesia suguhan naon tah, Kang?
0: Hayu urang Indonesia cenah bingung makaning aing mah sigala beuki.
1: Kakeong-keong racun.
0: Heeh. Kabakicot bakicot dihakan. Pangapunten, Mang. Loh, saos? Saha? Pangapunten. Nggih.
1: Sorangan dinanis.
0: Aya taroskeuneun. Sae, sae, sae. Hei. Nyong. Maaf, kri. Lain tinggali aya budak ngora euy. Kaset kitu.
2: Saha, Jang?
0: Pangapunten aya taroskeun dupi karaton nagara Maespati teu leres ieu. Sumuhun. Urang kampung jigana. Sumuhun ieu tanu kieu karaton teh. Lugi ka agreng kieu. Biayana ge meureun 30 ringgit mah. Chef 30 ringgit mah ngabangun ieu bangunan teh.
1: 30 ringgit kira-kira kuayana sabaraha tajang?
0: Lain 30 ringgit teh sabaraha? 40.500. Hebatnya ngabangun meuni gede-gede kitu. Saha den teh?
2: Kaula teh ngaran teh pun sumantri mah.
0: Lah?
2: Pun sumantri.
0: Sumantri
2: leres.
0: Ih. Di mana, Den?
2: Kaula teh di pesantren Jati Sampurna.
0: Di pesantren Jati Sampurna.
2: Tapi no.
0: Kakasih teh sumantri.
2: Sumantri mang. Dupi mang saha?
0: Biasa we abdi mah ganek hindi dina jiba beresi.
2: Susah teh ya.
0: Ai mang anu katelah mah Datuk Maringi. Tah ieu ngeunakeun nu panjang irung teh Siti Nurpai, Siti Nurbaya.
2: Abdi kulan Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ditinggal Samsu 3 bulan setengah. Oek.
0: Geus ganeh.
2: Oh, mang teh.
0: Abdi sih.
2: Naon nu bete Datuk Maringi?
0: Janes.
2: Saha?
0: Mike Giver. Ieu bintang RCTI teh ieu. Ieu aduh. Bade ka mana sih?

0: Numawi kawate bade dedeheus ka Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu.
1: Nuju repot, ayeuna teh di karaton teh nuju gempungan sareng para narpati di antawisna bae Narpati Soda, henteu jeung susuna. Narpati Soda, Narpati Klinggapati, eta Candra Maketu, Surya Maketu, eta Mangala Kutu. Rupi-rupi teh. Sieur kagiatan.
0: Kagiatan naon?
1: Ai Raja Kuring teh Gusti Arjuna Sastrabahu teh kagungan pacar. Uninga pacar.
0: Anu sok dipelakeun teh anu sok meureumat ngabeureuman kuku. Itu.
1: Ya, urang kampung mah.
0: Ai cik Ngang panutan
1: ka Bogoh.
0: Ka Bogoh.
1: Nya Gusti Prabu teh kagungan bebene. Nyaeta urang nagara Magada kakasihna teh Dewi Citrawati ka ayeuna teh di nagara Magada teh nuju kaserang raja-raja anu rek ngalamar ngan sadayana oge teu aya nu ditarima ku eta Citragada teh rakana putri Citrawati margi kahiji da parantos ieu hadean sareng Raja Kuring kaduana geraku we awewe kudu boga salaki geuna pulas. Tak itu, ite numawi bingung kumaha carana anu nyerang ka nagara Magada nyaeta nagara kabogohna Dunungan Kuring.
0: Oh kitu, ih ulah lalawara. Kumaha kaula lamun sanggup ngabantu pikeun nyingkahkeun raja-raja di nagara naon mah teh?
1: Nagara Magada.
0: Di Magada kaula rak sanggup atuh.
1: Heh, lalawara jeung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minapa?
3: Bapak Saptar.
2: Bapak Saptar, alamat lengkapna di mana?
3: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
2: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
3: Satu botol.
2: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
3: Dua botol.
2: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
3: Dua kali.
2: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
3: Tu pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
3: Ya, abdi tetep obatnya karasa, karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak, jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi teu aya keluhan naon-naon kitu.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Abdi tos meser mun ka Puguh aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas aja nama kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng geus sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunanna teu sawes-sawes
2: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
2: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Oh, jadi Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahute nuju gempungan.
1: Nuju di gempungan di Lebet.
0: Ngeunaan
1: anu disawalakeun mah ngeunaan pigarwaeunana di nagara Magadha. Nyaeta anu kakasih Dewi Tetea nanti ulah
0: Citrawati
1: taeta Dewi Citrawati rayina Prabu Citragada. Sasat enate nuju dilamar ku raja-raja, malahan ku teu ditampi na tapang lamar jadi ngeberontak enate raja-raja teh di nagara Magadha.
0: Oh eta anu disawalakeun ku Gusti Prabu Arjuna Sastrawahu sumuh. Nah, dah kau lagi sangem atau pikir nyingkahkan raja-raja tiada negara Magadha?
1: Ulawakannya mau kenjasa lah na. Sebab kiri yo. Eh tahu ke Gusti Prabu ke sana cekak emut. Dah sangemun Gusti Prabu ke namu. Ia anu ditinggal. Teh akibatnya. Mamala na. Teh kan ia tetang terus baka nyanyanak ke negara sana ke bangsa.
0: Oh, atuh eta mah wajar namina ge perang.
1: Ieu maksud aden teh kumaha?
0: Maksud aden teh kumaha ieu teh? Kaula teh seja ngabdikeun diri mang. Kaula dina waktos ayeuna seja sebaraga ka nagara nyata ka Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu. Supados dijajape ku salira.
1: Jeur petugas di ditu tangku abdi ajrih abdi mah. Iya, malamun dibare amplop, Den.
0: Ya, dipasian amplop-amplop teu naon.
1: Ai amplop mah teu butuh, Mang. Isina nu butuh jeung. Mangga, Den, ai kedah dijajapkeun ku Mang.
0: Mangga atuh, Mang.

0: Negara Magadha nyaeta Putri Citrawati rayina Prabu Citragada. Atuku kituna budak katawuran para narpati sadayana ngajug-jug ka Negara Magadha. Kairing kuala dia balad tamtama kalayan Ibambang Sumantri oge dipasian inventaris nyeta kuda oge alat-alat perang. Ngalut ngengkei ngabaralut ngemat-ngemat nyatang pinang kuala dia balad tamtama semakta sikap perang tamsir gada beri tanah sapanah limpung anu di sesepuanku para narpati. Narpati soda narpati Surya Maketu Chandra Maketu Kalinggapati serang sajabina. Lumampah atuh kaayaan Prabu Citragada bingah sakalangkung kusumpingna aletan walak dia balatam tamati Nagara Maespati. Tuna lampah eta kacarios ki raja-raja anu aya di pamingir Nagara Magadha nyaeta Prabu Jonggir Paksa ti Nagara Jonggerbang oge rayina Dewi Jongwati. Kekantun para raja sadaya Prabu Widarba miwah raja-raja nusanesna anu salami ieu sasat serayat anu katalang sarak wayana panyiksa ti waladya balantam tama sanak raja-raja anu bade ngalamar. Sapamedali pun para raja sadaya.
1: Weh, para raja sadaya.
2: Kula.
1: Ya, para jawara.
2: Kula.
1: Ayo kumpul.
2: Hajar.

0: dina waktu eta sami merbayasa
1: yantawisna Prabu Jonggir paksa ti nagara Jonggerbang Prabu Widarba udak setegah Bima Kendra
0: punirakangan dika para saderek sadaya kaula ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ku ayana urang sadayana sami ngahiji margi urang sami-sami sanasib pada ditolak panglamarku si Citra Gada lancukna si Citrawati
2: Citrawati
0: dah itu Citrawati
2: atuh nyak itu kaula geura pikacu dog-dog tinggal iga teh sasat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara gamah ku eta Citrawati hari-hari datang kadi repi kadi tolak sapajrogan
0: hancurkeun teh Surwayar hancurkeun teh si bangsat si Citra Gada
2: sasat pidahuaneun teu tulus aya sasat urang ngabrontak rakyatna urang teungeulan sabab urang beakeun bekal atuh harta kakayaanna urang keurid
0: hayang nyaho tah kuhal ieu urang sadayana kulantaran sami sanasib mangga urang sasarengan bae urang ancurkeun ieu nagara dina asih timul ijin dina cinta timul ngewa wayana kieu kajadianna aku kituna mangga urang sami-sami nyiapkeun sajumlah walak gebal tamtama
2: si kepedang tamsir geura beurit carasa panaribu
0: eta urang ancurkeun nagara Magadha nanging yakin kaula teh ieu teh nampi wartos ti juru talungtik
2: maha cenah
0: aya ta juru talungtik teh nguningakeun cenah ayeuna teh urang nagara Magadha nyata si Citra Gada teh aya bantuan ti nagara Maespati walau dia berantam tamati Maespati nupi kangalut ngengke ngebanelet umat-umat nyatang pinang anu dipimpin ku para narpati akhirnya teh nyata geus ngahijikeun diri jeung urang nagara Magadha nyata pikeun ngayakeun serangan ka urang sararea samarukna urang merek sieun meureun
2: aya lumutkeun beja mah cenah eta Citrawati teh geus boga kabogoh nya eta Arjuna Sastra Bahu
0: Kuhayeuh. Jadi ieu bantuanana ti nagara Maespati teh ku ayana si Arjuna Sastra Bahu sasat anu jadi bebene pamimpin sate beureuh anu geus jadi maneh ku eta Dewi Citrawati kituna ulah kapalang urang ancurkeun urang nagara Magadha
2: ancurkeun urang nagara Maespati urang sareng

0: ngaran Sumandri.
1: Sumandri.
0: Orang kapino gawe.
1: Urang mana jen?
0: Ipang makai jeng urang nanyakin urang-urang mana nat sobahayanya urang perang giri gimana perang toya gimana? Giri gimana perang sabda sering gunung? Toya gimana perang sabda sering segera? Nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang pernyakal sabuk bilang tatu aduh tu ampar tiga.
1: Aji mulut di tengah ria maju.

0: anu yusya di dupak waing oh
1: kadi sia gelo
0: kadi we sering wani we manehna de kudang euy marukana dewek urang tidak handapeun tangka caun teu cicing urang rek cengkat ku dewek di dupak muni dadalik degan neng nong neng
1: Raden Samadri

0: Sobat Hudang.
1: Waduh, Den. Aden Sumantri.
0: Kula.
1: Hebat, Aden. Di kumaha teh?
0: Di kepret ku kaula.
1: Waduh, mode kepret abdi kitu teh.
2: Makanya pret naon, Kang?
1: Bisa nyepret pisin. Makaning hari teh si Kemen keur nolol. Aya bejana peureup aing rusak bari teh. Heeh, ku beling.
3: Aduh, di kumaha teh teh Den?
0: Ulah nyebat Aden ka kaula, kaula mah urang kampung.
3: Ah, nada basa mah teu meuli. Na aya abi ka Aden kudu nyebut sioh.
1: Yang disebut obat nyamuk mun geus lain.
3: Ganeng ah.
0: Ya, mah kitu.
4: Ampun. Ampun Sumantri.
0: Ampun.
4: Ora kepinu gawe. Balik anjeun. Tobat.
0: Parang katingali raja ngabebengkang. Kalayan lompat di pakalangan, lajeng ieu raja-raja nyerobot. Mewah sedanten ulah dia balat tamtama. Sora kana hareup. Hayang serbu.

0: Iyo anu disebut aneh tapi nyata teh. Lamun bisa dewek mijar menang. Gaos eta jeung mijar menang. Oh kaget. Mijar menang. Lain mijar menang, mejer menang manusia mah. Naon euy? Tingali itu aya panah hirup. Yo udah dilepaskeun. Lain ieu mah. Jiga kincir. Berat ka itu, berat ka dieu, balik deui ka nu bogana, dilepaskeun deui, berat berat berat berat berat. Berat. Tingali kolor kuring oge pegat.
1: Oh, we dileuy meuni ulutut.
0: Nah, sering cari sunatan ya teh, meuni manyun. Ah, gelo sia.
2: Naon euy hebat ieu panah. Diantawisna bae raja-raja seueur anu cing jarurali tina gajah tina kuda. Ku pangamukna ieu Cakra Baswara kagungan Bambang Sumantri. Katingali ku para narpati ka

0: Bambang Semantri, Lir Banting Bayangan. Hingga sadayana wala debala tamtama oge raja-raja pada tararatu, aya oge anu bubar katawuran kabur tipa kalangan. Tekiat nandangan kasaktianana, atuh sareng sena buddha katawuran, para raja miwa wala debala tamtama oge aya nu kakantun bangke-bangkena pabalata. Ye Bambang Semantri dilingkung ku para narpati, diantawisna narpati Sunda Surya Maketu Candra Maketu Klinggapati oge raja anu kasebat Citra Ganda rakana Dewi Citrawati Raja Magadha. Dina waktu eta Semantri sasat jerih pamujian.
1: Hehe, Semantri dagungan dagungan.

0: Anjin Sumandri.
1: Hebat bener Sumandri.
0: Hebat Anjin Sumandri. Wah, kaulah Raja Magadha, Citra Gada. Nganuhunkeun pisan kena jasa sampean Bambang Sumandri.
2: Sawang suna eta mah parantos jadi kewajiban.
0: Hebat anjin lamun jadi patih negara Maespati itu Sumandri. Kaulah satuju lamun gitu carana. Cepot. Hebat I Sumandri teh.
3: Siapa dulu dong bapaknya?
0: Ya andawala hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Aduh, tersangka ting. Nuhun aden. Tunggu buat dia. Hadek lah, hadek.
4: Hare lah, hare.
3: Hebat lah. Yang terus aden bakal di istrenan jadi pati. Nung emut ke, upami aden partus jadi pati. Cing emut ke emang, kena waktu sana. Cing emut kena wiwitan. Sabah emang tegari. Pang nyeborkan ku aden. Aduh, den. Uninga emang gaduh entok.
4: Naon mah?
3: Sunun entok abi hideung.
4: Sawios teh hideung dek bodas loge.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasakian ti pengguna jabut netes Alfa Propolis. Abi ibu namina saha?
6: Ipah.
5: Ibu Ipah, alamat lengkapna di mana?
6: Di Desa Mekarjadi, Pengkeureun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
5: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alfa Propolis.
6: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah geuning aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
5: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
6: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg kitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan dukungan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alfa Propolis da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
5: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat
6: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos nganggo tongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
5: Alhamdulillah pisan nya ibunya. Ku abi doakeun sing teras sehat nya ibunya.
6: Amin.
5: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Meni rajin perkosrekan wae.
9: Eh, Cek muhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, Cek?
8: Eta, Cek. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh, Cek. Cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
8: Tetes mata naon, iya tes Cek.
9: Tetes mata, tes mak, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
8: Wah, geningan seikasiat, nah Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek? Gampil pisan, Cek. Tepeskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
10: Oh gitu, aman ya teh Cek?
8: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
12: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
13: 102,4 FM Radio Pi.
14: Radio Pi.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Lain lumayan euy pangartina euy. Dola. Gusti dugi ka kitu.
0: Waduh, hebat anjeun semen. Eta teh panah naon anu bieu teh tepi ka sasabaran kitu.
2: Upami di persanten ieu teh anu kasebat panah Cakra Baswara.
0: Cakra Baswara.
2: Tepino.
15: Rupina nu ti abdi teh tetenya. Ari geus akuanan teh silingna.
4: Anu kuring teh nu leungit teh panu kitu. Anu bakal fungsi diinjeun di baheula.
15: Dan senjata cakra bensin mobil gug. Paneker.
0: Ayo, Sumantri. Yakin anjeun jiga na bakal diistrenan anjeun bakal jadi patih nagara Maespati.
2: Tepina dama pangersa. Mungkin alasan liha pun teme.
0: Nah.
2: Panuhun dugikeun ka Gusti Arjuna Sastra Bahu.
0: Eh gitu.
2: Dilaresan dia kaula patos-patos ngadunungan oge ka Raja Maespati nyata ka anu kasebat Gusti Arjuna Sastra Bahu.
0: Eh gitu.
2: Kaula teh koyong kanu saluhureun kaula we pangartina.
0: Teh maksudna kumaha?
15: Maksudna kumaha jadi jeung?
4: Rupi maksudna.
2: Maksud kaula teh kurang jeung teu leuwih yakin ieu. Jigana Dewi Citrawati teh bakal jadi jodoh kaula, Po.
4: Ih,

0: ayana para narpati ngauleng ngaraga menengolok ngemang kadu kaget barang nampi kasauran I Bambang Sumandri. Nah, begitu Sumandri.
1: Ya, cetek oge monyong jelema mah. Sadetik oge bisa robah. Naon teh kasang tukang maksud jeung tujuan Sumandri nepi ka kieu. Anu penting bejakeun eh kumaneh da wala. Jadi cindak nama kaula pati-pati ngadunungan oge hayang kana saluhureun kaula pangartina.
2: Beda budak ngurak bu.
1: Abuh cekolot bae leuleuh cenah anak muda zaman sekarang mah begini begini begini begitu begitu begitu sendiri deh.
0: Kitu we saukeun ka Gusti Arjuna Sasrawahu. Lamun kitu carana kolot ini teh wae kieu. Bot hayang tinggalkeun bot.
1: Saya ditinggalkeun eh bisi ka babawa bisi pajadi titah ti urang. Uguh we dieu. Bahaya terlibat mah. Kumaha lamun katebuan butuh cariuh.

Bambang Sumantri nuju lajag lejeg ditilas perangna. Dina waktu eta guluyurna Arjuna Sastra Bahu kairingku Waladya Balan mayunan sengit kastori angin-anginan watak wantos Raja Pinekas. Disarangan kuibawa komara ieu Bambang Sumantri sasat ningali cahayana Arjuna Sastra Bahu. Nanging sareng denek itu Ki Bambang Sumantri tetap teger dina dirina henteu robah pamandengan. Datan niratangan deman datan niratangan deman.

0: dibujeng enggal nabai aulat tenam laporan tinar pati soda ieu netelakeun anjeun aya maksud jeung tujuan anu tangtu tina dama sakumaha anu parantos didugikeun ku Narpati Soda leres pisan eta teh kasangeman kaula. Oh kitu teu pino ya kumaha karep Andika we bae kumaha karep anjeun ayeuna sadaya daya kaula teh cinekna mah pati-pati ngadunungan oge kaula teh koyong kana saluhureun kaula pangartina.
1: Maksudnya mau bade nyobi panginten sih,
0: bade nyobi panginten, ay bapak wani,
2: ih cucuwi siap,
0: montong mama wadewek bila, ay tita tadi kemana wae atau, eh kapan karek jol, ayanya, oh bubuhan tumantara jauh dia pak Anggang, ya, kumaha maksudnya tidak dite,
1: ah yang nyoba wae memberin. Kode abdi teh ka bapa ka pungkur gitu. Abdi heug milu ka bapa asa gelut heula pan abdi eleh-eleh geus kareto. Abdi teh eleh ka bapa.
0: Mingeus ya mingeus.
1: Elehna teh aing geus disinan kuku uke bare co.
0: Bener anjeun teh galara Tegapati Sumantri Depino sajumlah para narpati.
2: Iya.
0: Munur sakibin kaula bakal nyawasan kahayang na iya Bambang Sumantri sok singkil Sumantri Arjuna Sastra Bahu barang dirontok ku Bambang Sumantri sok sanajan henteu ngejat sanajan salengka. Tapi Bambang Sumantri ngeplos teungeulanna teu aya hiji teungeulan anu keuna. Ya, hebat.
1: Yo, ketinggalan ku deui.
0: Gusti yakin dunungan urang teh teu salah.
1: Teu salah da jelema mesti ngadunungan ka beurit.
0: Meni monis ka batur teh.
3: Teu salah milih maksudna.
0: Maksudna mah teu salah milih urang teh. Heuh tuh.
1: Hebat di teungeulan teh sugan aya nu keuna hiji we. Eueuh. Angrena geu parigo dunungan dewek. Aduh, mode dewek diserang ku tukang lotek kitu bari teh. Daek nyempo deh napun meja.
0: Aduh, ya, tapi keur kaula rasakeun Gusti Arjuna Sastra Bahu ieu panas cakrabaswara. Lajeng wae Bambang Sumantri ngalepaskeun panah anu kasebat cakrabaswara. Ya.

0: Radit ewak upanangan Arjuna Sastrabahu.
1: Mampi.
0: Yeh. Bisi diperyogikan keneh cakra canak deui.
1: Kumaha ayeuna?
0: Oh. Upami detaros kumaha ayeuna da kaula teh

0: Ini dah sasaran kaulah mahiji Sumantri.
1: Moyong, moyong.
2: Naon pegek?
1: Depa, depa.
3: Yuh, mesti segera kita dulu. Ih, amit amit.
0: Hey.
3: Tukang peking gede mualui gitu. Oh, itu biwir nama di kanal gitu. Coba.
0: Lajeng wae Tiwi Krama. Ya tengah rungkup Bambang Sumantri anu nuju ku Kuliwedan.
2: Teu beda ti jalma newak laleur. Ya tangan ukur dikepel ku panangan sabeulah ieu Bambang Sumantri.
0: Sumantri,
1: aduh, ampun Gusti Eungap.
0: Eh?
1: Eungap.
0: Bisi aya emu nu kasungkur-sungkur pangabisan nu can katelang. Bisi aya kapanasaran keneh emu. Eh?
1: Ampun Gusti, ampun Gusti. Sadaya-daya kaulah sejak taluk sejak sumujud kaulah nun pangresa.
0: Bener.
1: Epino.
0: Tindanau. Sakilat ieu Tiwi Krama parantos ngawujud deui biasa nyaeta Arjuna Sasrabahu.

0: mangkadu barang ngadang pamunutna I Arjuna Sasrabahu.
1: Aduh, ampun teh Gusti.
0: Sanggup syukur henteu sabodo. Tapi dina jero waktu sapoe sapeuting ti ayeuna engke subuh kudu geus pindah eta patamanan Sri Widari ti puncak Gunung Untara. Sanggup
1: nyarupina bari disangemane ku kaula.
0: Los

0: gerap pinahkin subuh engke isuk-isuk kudu geus nyampak.
1: Nyuk sumangga permios kaula nun.
0: Los ini oma kesikna sasiki sanajan aya kalakai memurag tadi na tina tatangkalan ulah nepi katinggalin. Eta patamanan Sri Widari anu aya di puncak Gunung Untara.
1: Aduh, permios kaula nun.
0: Los ini. Kerjakan siapa mereka pi aing aing tadi uwu.
2: Maon
0: mereka pi
2: tah
0: tidak dua siki doi di ceteangan. Kau kasih dihukuman kau ing wajahnya.
2: Naon hukuman kuring?
0: Pang minahkeun Monas.
2: Ka mana?
0: Kana hirup si lain.
2: Aduh, ampun.
0: Wah, kalakuan si Cepot.
3: Sidang.
0: Heeh.
4: Pinakeun kana jajawir geuningnya.
0: Aduh, ampun. Duo. Tinggali itu semantri. Nungkupan beungeut teh era meureunnya ku kalakuan pribadina lain marukana munya kalakuan kitu henteu mati karena dirina
2: cek dewek geus kamalinaan karena dirina

belakang Rai. Nanaonan atau akang meninggalkan Rai. Aduh, udah tengsok rasana kampura akang terai. Hampura pisan akang teh hampura lain. Ega ninggalkan anu jadi dulu dengan akang kenyaki itu. Meureun ditepikeun ku Kangjeng Rama. Teu seueur catur putra Rai teh. Terus ngejati payuning Kangjeng Rama. Asa gaduh dosa ka Kangjeng Rama ngantunkeun da puguhnya kitu teu sanggup jauh teu hayang anggang jeung salira ka Kang Sumantri karena betega ninggalkeun aya. Hampura sok rasana akang hampura. Nyaan sakali deui akang hampura. Ya sawangsuna akang tapi ulah sakali-kali deui ngabebenyokeun tuluy dipangkaburkeun ai teu hayang anggang jeung akang lahirna batina. Kitu akang eueuh di panyalindungan ai lintang ti akang nya moal ayeuna mah gunaon geuning akang jiga anu menaka susah kengeng damel teh kang di mana atuh dina waktos eta lalampahan ieu semanten.

0: Gunung Untara di patamanan anu sakitu endana.
1: Kang, ingali Bray bukakeun eta socak.

0: Iri kartina gunung usi cacing paingannya tateh sangka serbuk semenang nyamuk ini deket-deket anak talus sok rasana batok bulu esi madu maneh sok rasana sok rasana sok rasana
1: nyaka ayo anu kasebat puncak gunung untara teh anu sakinya cepti is seger karasananya kang kembang-kembang warna-warni itu tangkal palem widara tu itu caringin leutik tah eta caringin nu rada gede ih meunang ngaturnya kang tingali nepi ka endah kieu matak betah urang sadayana
0: teu sangka teh sok rasana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
2: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
3: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina kitunya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
2: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
3: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
6: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciami. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
2: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha ieu teh namina?
8: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
8: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat alpa propolis?
8: Parantos dua kali.
2: Nah, bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
8: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alpa propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
8: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alpa propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
8: Atau sabotol nutos saeb mah.
2: Bapak tos kamana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
8: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alpa propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
9: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Beraya Pis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang, dingin, puyeng, seueur pokoknya mah pararegal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual teu aya nu pararegel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya, nu lalinu teu araya ya, puyangna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah aya kene ieu teh hasum wae teh. Mun alhamdulillah ieu teh aya ya, nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

manisna waktu kuring kuamu. Aduh bagjana hate ngan keur manehna. Aduh.

0: Sunda.
1: Orang Sunda kemana ya?
0: Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis di tabu genep sonten dugi ke setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan, oge cucurhatan. Tangtuna midangkin lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ai ayeuna abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya ka tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui ah yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Eh, nama terbiasa di komoditi ku panangan abah teh.

0: Abah ka masyarakat anu sabu darana Abah kitunya dilih kitu anu ga rupanyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kana kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh Bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Paling serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku Bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Mun da sami darah sami ti payuna aya lieur we. Enak. Kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sasi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos Bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit nempe kaluar kitu nya. Teras aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenanya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
2: Nya atuh kanu sanesna kanu panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Pidoan hatinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, saat amin, mohon.
1: Polis, Bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: 104 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan tuntunan suami istri. Maka pada pertemuan kali ini, pembicaraan kita lanjutkan dengan membina rumah tangga bahagia menurut agama kita. Sebagaimana yang sama kita maklum, bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid atau kecenderungan untuk meniru, dan nampak lebih menonjol pada kehidupan anak-anak remaja atau para pemuda. Siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada gaya jalan dan hidupnya. Soal pantas atau tidak pantas, urusan nomor 16. Yang penting nyontoh dulu. Inilah kecenderungan daripada manusia. Bagi kita umat Islam, contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola, tidak lain adalah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil, sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat, tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan, Baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorga bagiku. Satu cerminan yang merupakan refleksi dari keadaan yang membawa kebahagiaan. Padahal sepanjang sejarah yang kita baca, rumah beliau kecil saja. Sarapan pagi pun cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar, yang separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, Baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya. Baiti nari, rumahku adalah laksana neraka bagiku. Padahal kalau dilihat, rumahnya pun kadang-kadang bertingkat, kendaraan serba berkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat, tidak ada ketenangan dan ketentraman di rumah tangga. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Rasul sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah laksana sorga bagiku? Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi, tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama sholat, apakah dia bernama puasa, zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia. Ada yang berkata, karena saya ingin mendapat ketenangan hidup. Ada yang bilang, karena saya ingin hidup teratur. Ada yang mengakui, karena saya ingin dapat keturunan, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya, menurut ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta, orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada satu saat akan berakhir. Kecantikan akan berkurang. Pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan wa rahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddatan warahmah ini? Saudara, mawaddah yang artinya cinta, itu sasarannya biasanya adalah jasmani, kecenderungan biologis. Itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata. Cinta biasanya terkait kepada keindahan. Betul apa benar? Biasanya orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang punya nilai keindahan. Makanya anak muda jarang yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Cinta selalu memandang segi keindahannya. Ini yang namanya mawaddah. Allah tidak mengingkari itu, silakan. Bahwa manusia secara naluri senang kepada serba keindahan, wajar-wajar saja. Tetapi tidak cuma mawaddah, Allah juga menciptakan rahmah, kasih sayang. Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmaniah, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun. Ya tentu sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak dua, kulit mulai mengkerut. Punya anak tiga, onderdil mulai dol. Punya anak empat, apalagi tidak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, cinta akan bisa berpindah, paling tidak akan berkurang nilainya. Sebab itu Allah tidak hanya menyediakan mawaddah, warahmah. Dijadikannya di hatimu itu tidak cuma sekedar cinta, tapi juga kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia. Mengukuhkan usaha untuk mencapai mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardhatillah, keridhaan daripada Allah. Seorang suami yang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kalau niatnya untuk mardhatillah, maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari satu, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas, dengan istri yang lebih dari satu, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri satu, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardotillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah. Kepada sesama, berterima kasih. Suami berterima kasih kepada istri, bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya pakaiannya, dimasaknya makanannya. Tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya. Sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat, banting tulang mencari nafkah, menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan. Lalu ditimbang, mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya? Benarnya atau kesalahannya? Ini istri saya jasanya begini, begini, begini. Lalu jasanya begini, begini. Salahnya ini. Mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya? Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan satu hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit. Atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah. Dikasih uang 5.000, senyum. Dikasih uang 500, senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000 nyengir. 500 manyun. Tahu manyun? Kayak bemo nyari setoran. Monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa? Golongannya apa? Gajinya sebulan berapa? Dah atas dasar itu, lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50 ribu sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak pelek beca. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah. Rumah tangga yang pandai bersyukur, berapapun kecilnya nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Allah yang dinilai. Sehingga dari rasa berterima kasih kepada manusia, akan timbullah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sering diistilahkan orang. Kalau dia punya mobil, dia berkata, alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita cuman punya motor. Kalau dia punya motor, syukur kita punya motor, tetangga kita cuman punya sepeda. Kemana-mana kekejek melulu. Kalau dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, tetangga kita sebelah gak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Tetangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati, gak balik lagi. Lalu akan timbul rasa syukur. Tapi kalau sudah lumpuh ngelihat yang bisa jalan, yang bisa jalan ngelihat yang naik sepeda, yang nak punya sepeda lihat yang punya motor, yang punya motor lihat yang punya mobil, yang punya mobil lihat yang punya pesawat. Kapanlah kita ini pandai bersyukur? Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat. Gue keblangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak. Tukang tempe melihat tukang tuak enak. Tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah, bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal, di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang. Kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya. Maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan, ibu-ibu walaupun suaminya itu jelek, mukanya rebek, matanya belek, hidungnya pesek, potongannya brengsek. Kalau memang merupakan suami, tepuklah dada, suamiku adalah Arjunaku. Asik. Sebaliknya, seorang suami, bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku. Istriku adalah Julietku. Atau istriku adalah Sri Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor, gak ada urusan. Mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat-mengumpat, caci-mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih celaka lagi kalau sudah mengarah kepada penyesalan. Kata istrinya, bang, gue nyesel kawin sama lu. Suami digituin, mungkin gede kepalanya. Kalau lu nyesel, apalagi gue. Makin nyesel. Iya, coba pikir bertahun-tahun kita berumah tangga, memangnya abang bisa beliin apa sama saya? Itu juga gerobok kalau gak ngeridit, bang. Kalau gak ngeridit, memangnya kamu bayar kreditan pakai daun pisang? Saudara hadirin yang saya hormati, ini saya tekankan kepada ibu-ibu, karena penyakit perempuan umumnya. Pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan? Perempuan. Laki? Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal asir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini rupanya penyakit umum dari tahun atu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi rumah tangga yang didirikan atas dasar mencapai ridho Allah, maka kelihatan dari pasangan suami istri menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur, disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita, si Ano no, baru habis beli Ano. Yang sebelah beli lir, habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya. Isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarafnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi. Keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa berterima kasih kepada istri-istrinya, dan istrinya pun pandai berterima kasih kepada Rasul dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat lalu bertambah. Makin kita syukuri nikmat, makin tambah itu. La azidannakum, janji Allah, pasti aku tambah nikmatku kepadamu jikalau kamu pandai mensyukurinya. Tapi kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardhatillah, mencapai keridhaan Allah, sabar apabila mendapat cobaan. Namanya orang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi satu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam membina rumah tangga yang bahagia itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan. Sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasud dengan kita,
5: kadang kesulitan, berbagai macamlah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah sabar menghadapi segala macam kesulitan.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dalam surah Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu. Bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi. Karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah, kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama, maka masing-masing melaksanakan tugas dengan tenang dan merasa yang satu berbuat untuk kepentingan yang lain. Inilah cirinya yang kedua, sabar bila mendapat dan berhadapan dengan segala macam kesulitan. Kadang orang mendapat kesulitan itu berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah, tapi mencari jalan keluar dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya apa. Karena bukan kemudahan.

0: Pujian sering menjadi racun, dan caci maki kalau kita tanggapi secara positif sering membuat kita makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau dipuji, tapi baru dia merenung dan mencari diri setelah dicaci maki dan dikritik habis-habisan. Walaupun watak umum manusia senang dipuji, marah kalau dicaci maki. Biasanya kalau ketemu cewek cakep kita bilang, "Kamu cakep deh." Dia paling bilang, "Ah, abang bisa aja." Walaupun dia bilang, "Ah, abang bisa aja," hidungnya mah tetap mekar. Seneng kalau dipuji, itu kecenderungan manusia. Marah kalau dicaci maki, marah kalau dikritik. Tapi sesungguhnya pujian sering jadi racun. Caci maki sering jadi obat. Orang takut minum obat karena pahitnya. Padahal efeknya itu akan lebih memberikan kesehatan kepadanya. Orang takut menghadapi kritik. Orang takut dan tidak ingin dicaci maki. Padahal itulah yang sesungguhnya menjadi cambuk kalau tidak dia salah tanggap. Menjadi sugesti yang mendorong dia lebih maju lagi. Karena memang bukan pujian, tapi caci maki dan kritik yang membuat kita makin berpikir tajam. Jadi rumah tangga yang berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan, biasanya kalau ditanggapi dengan sabar, akan makin mengokohkan fondasi rumah tangga itu sendiri. Tapi kalau kesulitan dihadapi dengan tidak sabar, lalu mencari jalan pintas, kesulitan ekonomi, kebetulan istrinya cakep, istrinya disuruh ngojek. Dah lu ngojek aja deh, gua nungguin. Gua nungguin setoran dah. Suami tapak di rumah. Saudara hadirin yang saya muliakan, buat sepintas memang mendatangkan materi itu, mengatasi kesulitan ekonomi, tapi apakah bahagia? Walaupun rumah bisa jadi besar, perabotan bisa serba lebih lengkap dan ada, tapi apakah semuanya mendatangkan bahagia? Sementara suami kehilangan rasa cemburunya, dan dalam agama itu disebut dayus. Dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Dan orang dayus kayak begitu, haram mendapat bau sorga. Bau sorga saja tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Ya tapi juga jangan lantas mentang-mentang harus cemburu sama istri overacting. Suaminya nawar sayuran, laki pulang ngomel, "Lu pacaran ya sama tukang sayur?"
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun.
1: Itu juga over, saudara-saudara. Kesulitan ekonomi diatasi dengan sabar. Sabar dalam arti berusaha dengan tidak mengambil jalan pintas. Berusaha tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang jadi problema ini rumah tangga sekarang ini. Kesulitan ekonomi. Di mana lapangan kerja sulit. Di mana persaingan hidup tajam. Sedangkan kita hidup ingin seperti orang lain. Kita mudah gelap mata, mudah picik pandangan, mudah sulit pertimbangan, lalu mengambil jalan pintas. Kadang menjual akidah, menjual keimanan. Kebetulan penderingan kering, ada yang nawarin beras 3 liter sama supermi 2 bungkus. Hari Minggu diajak ke gereja mau. Itu iman kena beras 3 liter, telap. Kesulitan ekonomi, saudara-saudara. Sehingga Imam Ali pernah berkata, kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan memang mudah membawa orang kepada kekafiran, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang kekafiran. Oleh karena itu, dalam tamsil lain beliau berkata, kalau ada ular dan ada kemiskinan, kemiskinan yang saya getok lebih dulu, kemiskinan yang saya bunuh lebih dahulu. Karena kemiskinan mudah membawa orang kepada kekufuran. Bagaimanapun sulitnya ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga, percayalah satu saat jalan keluarnya mesti ada. Mesti ada. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang membuat kita keluar dari jalan yang ditinjau dari segi kemasyarakatan pun mendatangkan aib. Ditinjau dari kehormatan berkeluarga pun mendatangkan nista. Ditinjau dari segi ekonomi pun barangkali tidak akan mendatangkan kelimpahan materi. Jalan pintas pada umumnya, saudara-saudara, hanya memberikan kenikmatan yang sekejap. Dan apalah itu artinya kalau harus mengorbankan kesenangan yang abadi dan kekal. Kadang-kadang mengorbankan anaknya sendiri. Anaknya dikomersilkan. Pokoknya siapa yang nyamper lu berangkat aja dah. Asal pulang nengteng pisang sama jeruk sebongsang, orang tua udah anteng aja udah. Saudara hadirin yang saya muliakan, setiap kita selalu berhadapan dengan kesulitan. Karena itu rumah tangga yang bertujuan mencapai mardhatillah, mereka sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada beras, puasa saja, puasa sunnah. Puasa sunnah, lapar tapi ada pahalanya. Daripada tidak puasa, lalu ngegerundel. Brengsek Tuhan. Gue sembahyang melulu, lapar juga. Sudah lapar, tidak berpahala. Bukankah Rasulullah sendiri, kalau pulang ke rumah Aisyah, lalu berkata, ya Humairah, ada makanan hari ini? Ada makanan yang... Enggak ada bang, alhamdulillah kalau begitu saya puasa. Pulang dari mana-mana, perut lapar, mau makan tidak ada makanan. Bukan marah, bukan ngamuk, puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya udah siang. Jam 10, jam 11, asal dari pagi belum makan apa-apa. Niatnya jam 10, sah dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Jangan sudah sepiring setengah baru niat, itu lain. Itu ngojek namanya itu. Pengertian dalam kesulitan. Satu malam beliau pulang dari masjid agak larut. Habis ngajar banyak yang bertanya. Ketuk pintu, assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali beliau memberi salam. Tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang. Tidurnya pulas benar. Marahkah Rasul? Tidak. Beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful anbiya wal mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam terkejut buka pintu suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasulullah lebih dulu berkata, "Maaf sayang, saya pulang terlambat." Sudah enggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin. Beliau duluan yang minta maaf. Pengertian. Kalau emosi, memang enggak dibukain pintu, tidur di depan. Begitu dibukain, yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga, rumah tangga yang bertujuan mardhatillah itu, suami istri yang merupakan fondasi di rumah tangga, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pembina, selalu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun istri ditakdirkan sebagai pemimpin dan suami sebagai pemimpin dan istri yang dipimpin, tapi agama menganjurkan musyawarah. Jangan mentang-mentang istri nyari duit, suami nyari duit, lalu menteleng. Segalanya mau diktator, segalanya mau sendiri. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari. Kalau tidak, berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan. Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian, musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan. Menghadapi kesulitan ekonomi, musyawarah. Menghadapi kenakalan anak, musyawarah. Akan membeli ini dan itu, sebaiknya juga musyawarah. Kalau merupakan hasil musyawarah, maka saudara-saudara, hasilnya pun akan dihadapi oleh bersama. Enak rasakan bersama, tidak enak rasakan bersama. Kenapa? Tadinya musyawarahnya bersama-sama juga. Lah kalau hasil sendirian, giliran enak mungkin yang satu mau ikut. Giliran tidak enak, yang satu nuding. Gua kata juga apa? Kan begitu akibatnya kalau tidak berdasarkan musyawarah lebih dahulu. Maka insya Allah hasil musyawarah ini setidaknya tidak akan mendatangkan sesalan di belakang hari nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ciri yang keempat, sepasang suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah dalam upaya mencapai rumah tangga bahagia itu, tawakal apabila mempunyai rencana. Tawakal berserah diri kepada Allah. Bukan berserah diri dalam artian mutlak yang mengarah kepada fatalism atau predestination. Kita sering mengartikan tawakal secara salah. Belum apa-apa sudah menyerahkan diri kepada Allah. Emang semuanya terjadi menurut maunya Allah dah. Gak usah ngapa-ngapain, bagaimana Tuhan aja dah. Lapar juga gak usah makan, kalau takdirnya kenyang pan kenyang. Ya udah lapar terus kita.
0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Makan dulu, perkara nanti kenyang apa tidak, itu baru tawakal. Kalau sakit ke dokter, soal sembuh atau tidak, baru tawakal. Artinya usaha itu ada. Setelah suami berusaha, istri berusaha, selebihnya tawakal. Apa perlunya tawakal? Apabila berhasil tidak lupa daratan, apabila berhasil tidak lupa diri, apabila gagal tidak putus asa. Sehingga dengan demikian, dari tawakal ini lahirlah fondasi yang kokoh membina rumah tangga yang bahagia dalam upaya mencapai keredoan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan di rumah tangga, tujuan intinya tetap untuk mencapai keredoan Allah. Beli kendaraan untuk mencapai ridho Allah. Lalu dipakai ngaji, dipakai ke masjid dan sebagainya. Beli peralatan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah. Mendidik anak untuk mencapai ridho Allah. Membantu keluarga untuk mencapai ridho Allah. Dan begitu selanjutnya. Tawakal apabila mempunyai rencana. Kemudian cirinya yang kelima. Suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak, telan berdua. Yang pahit, rasakan berdua. Kesusahan dan kesulitan, atasi berdua. Giliran enak, ngomong sama orang tua. Giliran senang, cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik. Kalau lagi senang duitnya banyak, anteng di rumah, kalem aja. Tapi lalu waktu susah, Pak, waktu susah, Ma, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya, lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah mereka susah mendidik kita di waktu kecil, membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan. Demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Pererat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi tempat kita cerita yang enak-enak saja. Istilah sehari-harinya, kalau di rumah kita makan sama sayur bayam, keluar rumah diem, malah seluitan. Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget sama sih, daging ayam. Lalu tetangga kan akan bermisik, ya, makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa. Daripada kita makan sama kangkung, lalu ribut, ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua. Di warung ceritanya lagi. Kenapa? Saban sari gue direbusin kangkung mulu. Brengsek. Di warung cerita ada RT, ada RW. Gara-gara makan sama kangkung, se-RT tahu. Akhirnya mungkin kalau kita berangkat, orang hitung dari jauh. Lihat, kangkung liwat. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh karena ingin menghargai. Suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong. Bagaimana bu, kain yang bapak beliin? Aduh, bagus bener pak. Bagus sekali itu kain. Warnanya pak, emang yang model begitu tuh. Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu pak. Ya emang gak ada, jelek. Menghargai. Sebab kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana bu kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin. Di pasar juga banyak, 1004. Campur odol lagi. Sudahlah suami punya niat baik, sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini, sampai Nabi berpesan, Isnani la yanzurullahu ilaihi ma yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarus su. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan manusia ini, pemutus silaturahmi, kemudian juga tetangga yang jahat dengan tetangganya, ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi, pererat silaturahmi. Sebab kita ini zon politiken, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak bisa hidup sendirian. Setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin. Kita disebut alim karena ada yang awam. Kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa. Tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang cakep? Karena ngimbangi. Saudara hadirin, atas dasar ini mestinya kita selalu bersyukur dalam segala posisi. Tidak lalu salah terima kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita. Saudara hadirin yang saya hormati, pererat silaturahmi, jadikan orang-orang tua kita tempat kita cerita yang enak-enak saja. Yang tidak enak, telan sendiri, usahakan sendiri, carikan jalan keluarnya sendiri. Setidaknya, ya diam sajalah. Kalau belum bisa membalas budi baik orang tua, setidaknya jangan menyakiti hati orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita. Demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. Kalau dimarahi suami, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Enggak boleh diomelin dikit, main buntal aja. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan, dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik aja lagi. Kan enggak lucu jadinya. Saudara hadirin, begitu juga suami. Mencaci maki habis istrinya 2-3 hari, baik aja lagi. Konyol, istrinya sudah dicaci maki habis-habisan, dijeleki leluhur-leluhurnya, 2-3 hari baik lagi. Mesraan lagi. Kata bininya dalam hati, gua lu jelekin juga, lu pakai juga, payah. Saudara hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya pada awal tadi saya katakan perlunya kita mempunyai timbangan baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mah semangat banget datang dah. Begitu udah narik aja, udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahminya jadi nomor dua, arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan, di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin. Oh bang, yang begitu mah dibayain tuman. Bu, udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian. Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin. Emang tuh tetangga kita. Hahu. Habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, "Bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk." Kata istrinya, nah, ini sudah menyimpang bang. Bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan. Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi. Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang keenam, berbaik sangka. Baik suami maupun istri sama-sama saling berbaik sangka. Suami melepas istri, istri melepas suami dengan hati yang ikhlas. Suami meninggalkan istri di rumah dengan jiwa yang bersih dan rasa yang aman. Ada rasa baik sangka, dan ini modal dasar. Kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardhatillah, mencapai keridhaan dari Allah. Nanti akan menyusul tujuan berikutnya, di antaranya mendapat keturunan, di antaranya lagi mendatangkan gairah untuk lebih berusaha mencari rezeki, karena sudah merasa punya tanggung jawab berupa anak dan istri, mempererat silaturahmi. Itu cuma tujuan-tujuan sekundernya saja. Tujuan primernya kita melakukan suatu nikah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan punya istri cantik, kaya, tapi tujuan utamanya kita membina rumah tangga untuk mencapai ridho dari Allah. Karena itu dasarnya mawaddatan warahmah. Jangan cuma cinta tapi juga kasih sayang. Cinta, kecenderungan kepada jasmani akan berakhir, tapi kasih sayang, kecenderungan kepada rohani, makin tua malah makin erat, makin tua malah makin mesra. Sehingga kadang kita menampak kakek-kakek dan nenek-nenek lagunya kayak pengantin baru. Apa cinta-cintaan? Tidak. Bagaimana kakek-kakek sama nenek-nenek harus bilang I love you? Yang masih ada itu waktu itu mawaddah, kasih dan sayang. Itu yang akan kekal, itu yang akan abadi. Tanpa materi orang sulit untuk bahagia, tapi materi semata bukan jaminan orang untuk bahagia. Nah, ciri yang terakhir dari rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sinar agama kelihatan di dalamnya. Baik suami maupun istri sama-sama orang yang taat melaksanakan ajaran agama. Saudara, mudah-mudahan walaupun singkat dapat menjadi sumbangan moral dalam kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna dendam di sebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina
2: gitu. Majeng kasehatna.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobatnya?
1: Biasa Ibu teh angkat ka do- dicek-cek ke apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge aya nama tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimapa asa gararaja lutut teh aya nama wilah kenceng deui Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 aya nama wilah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, Ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos Ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sareosna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu naek karawasna mah ti taun 2010. Janten kirang langkung panginten tos 13 taun panginten. Eta tos dilanaungannya ku naon malihanan kontrol alim. Alim teh sanes ku naon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
0: Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atau kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah, ayah lalanok makanya kadokan parantos alternatif diurus.

0: food gitunya, terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Kamari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isinana pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
1: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
0: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 eta teh si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape, bisa atosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sate acan SF teh saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Astensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge. Ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten.
1: Terus sakinten nya.
0: Terus sakinten. Terus upami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi, unggal waktos kitu ge geter kitu.
1: Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
0: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadin teteh tilu kali kali genep tetes panggitan jantan dah 18 tetes.
1: Bapak uninga alpa propolis di Manten, Pak?
0: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panggitan ngango alpa propolis teh.
1: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
0: panggitan ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alpa propolis anu ayana teh di radio maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: panjang.
1: You.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap.
3: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
2: Alamat lengkapnya itu apa?
3: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
2: Sama enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
3: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Papopolis anu hasil kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
2: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
3: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
2: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
3: leres.
2: Ayeuna bapa mese ka sabaraha botol ayeuna?
3: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga ada mangwe pun anak.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
3: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
2: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama lamayana paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di leubeutan teh. Papukurna pami di leubeutan teh nyeri. Mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian pan ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi supaya badai istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana minten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saurnama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
2: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu, ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya ibu pengobatan ngawon-ngawon wae bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel, ngarei gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu tuh acan iya teracan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga bu.
2: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hati kita sering terbeli oleh orang yang berbuat baik kepada kita. Timbullah cinta, cinta yang membuat kita ringan berbuat bahkan berkorban. Kita cinta kepada orang tua yang sudah banyak memberi kebaikan. Kita pun cinta kepada siapa saja yang membuat kita mendapatkan nikmat kebaikan. Tapi sesungguhnya semua sumber kebaikan hanyalah dari Allah, sedangkan makhluk hanyalah jalan nikmat yang Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, jikalau kita akan menumpahkan cinta, maka cinta sejati kita adalah cinta kepada sumber kebaikan, sumber segala kenikmatan dan kebahagiaan yang sampai kepada kita. Dialah Allah, Maha Pecinta. Dialah Allah yang layak kita cintai dengan sepenuh hati.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini barang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Kelanan. Kelanan Mang Uhim.
1: Pokna Haji Gopur kitu nyaritana. Atuh Mang Uhim ngagebeg ret nu kakara datang. Hatena heran keminabina bet loba jalma, malah Mang Dasim oge aya di dinya. Mang Uhim kerungpok ngomong.
2: Aduh, bade naon ye teh? Nah ada ieu mah lain parek menang maling atuh. Maka aya kulisi desa sagarupa. Ieu teh parek ti Mang Dasim.
1: Bari nunjuk ke Mang Dasim.
0: Tenang. Tenang Mang Uhim.
2: Kuring teu nuding maling, ngan rek ngajelaskeun wungkul ieu teh. Nah nya ieu teh parek ti Mang Dasim.
1: Ceuk kulisi.
2: Nya sumuhun atuh. Eta saksina oge aya nya Kang nya.
1: Mang Uhim neuteup ka Mang Dasim.

0: ayeuna nama kumaha benerna ari geus kieu? Coba kumaha benerna ieu teh nu pantesna ieu teh?
1: Ceuk Haji Gopur kurang panuju kana sikap kurisi anu jelas beurat ka Mang Dasim.
2: Pak Haji, pan kuring teh keur nanya dinisna ieu teh. Cik, punten. Sanes ka Pak Haji Gopur ieu kuring teh. Hayang nanya, hayang kumaha gan Ubed? Kuring hayang ngadenge heula ti jenisna.
1: Ceuk kurisi, atuh kan Ubed ngomong.
3: Aduh. Mangguna mah ieu Mang Dasim. Mang Dasim kudu mulangkeun duit kuring anu dipaling. Tak kitu eta mah.
2: Mulangkeun kumaha?
3: Mulangkeun kumaha ieu teh?
2: Pan Mang Dasim mah teu nyaho-nyaho acan kana urusan.
1: Naha bae kudu mulangkeun?
2: Apa nu malingna ge budakna, si Rusli? Bari ini teu nyaho-nyaho. Jeung babaturanna, kari-kari si Rusli eueuh bet Mang Dasim anu katempuhan. Sing bener mikir teh atugan, kulisi rada keheuleun.
3: Nya. Kukuring oge kaharti Mang Dasim tapi biduun sabab kukuring ge kasaksian bangsat namah ngan dua tapi apanan si Rusli deh anak Mang Dasim
1: geus tangtu Mang Dasim nyaho kana urusan ieu
3: jadi kudu milu tanggung jawab cukuring mah eta wae cukuring mah ieu teh.
2: Oh teu bisa.
1: Teu bisa kan Ubed sabab kuring geus meunang laporan ti kamari yang si Rusli geus eueuh dipeuting kamari keneh lantaran aya kulisi Cibeo meta tulung ka kuring pikeun nangkep si Rusli tapi tepi gedanget ieu can hasil keneh wae.
3: Ah ya urusan didinya eda mah lain urusan kuring.
2: Kela kela tong akan nempas atuh
3: nya sakumaha pokona tuh urusan kuring mah tetep kuring mah tetep duit kuring kudu balik deui. Waduh itu kulisi ya cekuring mah eta adil ngarana
2: kieu ieu tangukeun heula ieu hiji bukti yen Mang Dasim teh teu nyaho-nyaho kana urusan ieu jelas kabeh oge tanggung jawab anakna si Rusli teh ieu mah lain tanggung jawab Mang Dasim atuh. Nah jadi ngempe ka Mang Dasim atuh ieu teh.
3: Alah pan Mang Dasim teh bapana pira aku teu apal kana rencana anakna di mambana oge kacida beletna atuh si Mang Dasim mun kitu mah eleh ku anak kudu apal di urang teh matak oge gerak-gerik anak teh sim da kitu ye
2: kela kela kela kela kela gan Ubed ye
1: ceuk kulisi tetep ngambela Mang Dasim.
2: Haji Gopur jeung gan Ubed sidih reret anger teu panuju kana putusan kulisi tapi tetep duit nu leungit hayang balik deui. Najan Rusli teu beunang daya bapana nyeta Mang Dasim pur kuntul karitungul lar gagak karitungak ceuk paribasa teh mah moal neangan judik anu teu kadeuleu eueuh anakna aya bapana jadi Mang Dasim tetep kudu milu tanggung jawab karena ieu urusan sabab geus jelas nu ngabangsa teh Rusli anak Mang Dasim kitu pamandegan Haji Gopur jeung Ubed waktu harita.
0: Ayeuna kieu Mang Dasim teh memang enya. Memang enya Mang Dasim teh teu nyaho-nyaho kana laku lampa anakna. Memang enya eta mah, dibona deukeun ka kuring oge. Nya eta kalakuan anakna anu tos gagarong adi kuring. Tapi salaku kolotna alias salaku bapana tetep kudu milu tanggung jawab. Dajar mana beuh can katewak keun duit nu geus dibawa ku si Rusli mah moal dipapenta deui jeung cantang tu bakal malikeun gua geus dipake naon atuh ha moal dipapenta deui tapi wayahna ngarah adil ceuk kuring mah ngarah adil ieu jang kulisi Mang Dasim wayahna harata nu aya di Mang Dasim kapak sadak dijabel maksudna pikeun gantina

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tes mata ini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga
4: ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan
5: iya.
4: Sendiri gitu kan ya.
5: Enggak,
4: perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita

0: moal di bapenda deui. Tapi wayah nak ngadah adil cekuring mah ngadah adil ya jang kulisi Mang Dasim. Wayah nak haratanu ayak di Mang Dasim kapak sadak di jabel. Maksudna pikeun ganti nak.
1: Kita putusan Haji Gopur. Estu mah bakarep sorangan. Kurisi desa oge gogodeg ngadengan kitu mah. Ngaran-ngaran haji betul boga pisan rasa kemanusiaan.
0: Pak Haji, omaha jang kulisi
1: tetep kuring tersatuju.
0: Maksana kumaha jang kulisi
1: kuring tetep tersatuju. Tersatuju kuring. Tapi lain hartina kuring mihak ka Mang Dasim. Ngan kuring teu tega mun kudu kitu carana.
0: Eta teh teu adil eta putusan teh. Alah, mun kitu carana wayahna atuh. Kuring rek lapor kana wajib. Sangkan si Rusli ditewa ku polisi dijagragkeun ka pengadilan sakalian jeung Mang Dasim eta adil keneh wae ge.
1: Ceuk Haji Gopur tetep bedang.
0: Kieu Pak Haji
1: gan Ubed mun Mang Dasim mah serahkeun banda na
0: mun teh mah Mang Dasim mah serahkeun harta na mah serahkeun banda na naha moal laporan kitu ya moal atuh. Dijamin moal lapor.
1: Sabab nu dipihadep ku kuring teh tayalian ti iwal ti duit, duit, duit, duit, duit.
0: Sabab eta teh apan meunang hese cape ceuk si Ubed oge. Eta duit teh anu kacida gedena meunang ku kumpul lila malah mah. Dibelaan di kekempit, di kekempil dahayang geura loba rek dipake ongkos munga haji. Kitu adik kuring teh teh. Jadi kawijaksanaan kuring teh kudu kumaha tuh? Da asana mah geus adil ieu teh. Mun Mang Dasim daek masrakeun sabagian hartana keur ngagantian duit adik kuring, moal demi Allah moal dilaporkeun kana wajib geus we putus ku sakitu. Ceuk kuring mah ieu teh.
1: Ceuk Haji Gopur.
2: Dah. Nya kitu we itu malah. Kitu we lah putusan nama. Sarajeng kirancek ye. Kuring teh. Bakal nurut ye. Pantes jeng adil kitu mah ye.
1: Gan Ubednya tujuan.
3: Aduh. Juragan. Ya Allah. Ya Rabbi.
2: Alah. Tong mewek Dasim. Geus biasa anak maneh ngariweukeun wae. Wayah nak. Anak maneh eueuh. Sugan teh keluar tibui teh geus cageur we. Kalka maceuh si Rusli. Aduh. Aduh.
3: Juragan. Naon anu kedah dipasrahkeun ku Mang? Aduh juragan. Pan Mang teh istuning teh aya kagaduh, nongerak apan Mang teh kieu kaayananna. Ampun juragan. Pak Haji. Mugi sing hawatos we atuh ieu sim kuring teh.
1: Ceuk Mang Dasim maninggal langis.
2: Tong mewek Dasim. Pan boga sawah salawe bata. Heh. Boga sawah salawe bata. Rosok dibenerkeun teh teh geuningan cayina ku di dinya. Nu kadempet ku sawah kuring jeung sawah kirancek yeuh. Tah. Boga sawah salawe bata anjeun teh. Boga tanah lemur nu dicicingan yeuh, nu jeung imah yeuh. Boga tanah lemur nu dicicingan kitu. Ta eta we kadieukeun. Ta eta we kadieukeun. Keur ganti nama. Da moal kurup atuh lamun diitung jeung duit setengah juta mah. Kana ieu urusan sawah salawe bata sabaraha nilaina. Tanah jeung imah nu dicicingan moal sabaraha atuh. Keur wae imah nage imah sagede pelok atuh. Cocok keur kandang domba ieu mah jeung nama ieu. Tah kitulah pokona mah. Keputusan kuring mah yeuh.
1: Atuh buguh kulisi gogodeg banget ku teu panuju tapi barang rek nempas ka pihelaan ku Mang Dasim.
3: Aduh, juragan. Juragan, mugi sing habatos. Sawah ngan sakitu kituna. Tanah lembur ge ngan sakitu kituna upami dicanak sadayana kumaha ari emang nyungunkan kebijaksanaan deh we kan ieu teh ye.
2: Mau nu kitu mah yap yap kadieukeun sawah unggul lah sawah we lah sarwa bata kadieukeun baik bae tanah lemur jeung imahna mah ngan tamahan we lah ku doma ku hayam ku kelenci ku ingon-ingon sejena. Tak gitu eta tamahna mah sok tanah lemur mah cicingan ieu Kumang Dasim. Pokona naon barang-barang nu berharga nu aya di imah kabeh kakuringkeun.
3: Cekan Ubed beki tanas.
2: Aduh, kumaha? Sanggup gitu? Ngomong atuh jelas, ulah lagu-lagu.
3: Mangga sun.
1: Mang Dasim masrahkeun.
3: Keheula Mang Dasim. Naha amang waka masrahkeun? Emut deui mang.
1: Kulisi ngahalangan.
3: Aduh, yang ici. Kanya ah ujang geus katarima ku mang nuhun pisan jang nuhun jang. Mang kalintangan nuhunkeunana kana kabelaan yang ici keun weh. Sakieu mah ditampi ku mang.
1: Mang Dasim bangetnya cuma rima karena kabela anak kulisi atau kulisi teu bisa magar kumaha da jenisna geus narima akhir lama kulisi cempe harita teh.
2: Bah cocok kan yang ici gitu pan keputusan anak si Dasim narima karena putusan kuring.
0: Nah lamun geus kieu mah kakara beres kasebutna. Jadi meureunan putusanana teh Mang Dasim kudu masrahkeun sawah nu salawe batanya ditambah ku domba jeung nu lainnya.
3: Ceuk Haji Gopur, sumuhun. Nampi we sun, nampi sim kuring teh.
1: Tembal Mang Dasim.
2: Aduh, mun bisa mah eta teh. Sawah salawe bata teh jeung parena tuh. Jeung parena sakalian. Olah mangkaning parena geus kabeneran rampak dia tuh. Oh, sagadeung dipanen yeu. Kumaha mang yeu mun kitu jeung parena yeu. Tong tanahna wungkul sawahna wungkul entong.
3: Gan Ubed nimrung hayang katut jeung parena sabah teh. Atuh Mang Dasim teu bisa ngomong deui. Pikeun manehna geus pasrah sumerah tina banget kawiwirangan diwirang ku anakna anu ngaran Nusri teh.
0: Dah gitu Pak Ici.
1: Mugi kersa jadi saksi ye.
0: Omat ulah nyangka nu lain-lain ka dikuringa sakula warga. Malah ieu teh jadi putusan anu kacidang nguntungkeunana pikeun Mang Dasim. Dasanya nama sawah sakitu teh teu nyukupan kana duit anu deungit. Nilaina teu sabaraha. Ngan ieu mah tibatan dapur ukur tama lumayan jang ici teh. Aduh, sajaba ti kitu Mang Dasim untung deui. Moal didakwakeun kana wajib keun bae putus tapi ka dieu lain adil ari kitu ieu teh.
1: Ceuk Haji Gopur.
3: Kuring teu bisa ngajawab nu pasti ieu teh, Pak Haji Gan Ubed. Nah eta putusan teh adil atawa henteu? Nganu jelas kuring nyaksian karena ieu kejadian.
1: Tembal polisi dari anak keranan
3: dina hatena tetep ngandung kapanasaran karunya ka Mang Dasim anu keur meceuhna katibanan katungaraan jeung katibanan apes. Geus kitu mah Mang Dasim jeung kulisi amitan ting laleos bari mawa hate anu sedih ariras ku nasib diri. Mang Dasim sedih tapi teu bisa magar kumaha sabab kabeh geus kajadian. Kulisi oge ukur bisa ngalalemu hate Mang Dasim teu bisa nulungan leuwih ti kitu. Di jalan cagak papisah kulisi ka imahna Mang Dasim ngingkik balik sorangan baranggo ka imahna loba batur ngarariung di buruan sabab tatangana geus nyaraho yen aya deui kajadian di imahna Mang Dasim harita teh.

0: baranggo kaimahna loba batur ngarariung di buruan sabab tatangga nages nyaraho yen aya di kajadian anu tumiba ka Mang Dasim.
1: Duh, geuning Jang Dasim datang. Kumaha Ujang ieu teh?
0: Ceuk Aki Empud geus teu sabar hayang nyaho kana lalakonna. Nu sejen raung naranyakeun bangun anu panasaran. Gek Mang Dasim diuk ditepas pada ngariung ku tetanggana. Atuh paralak Mang Dasim cacarita sapraluna ngeunaan naon-naon anu geus kaalaman ku didina. Puguh we sakunu ka Bandungan mani calolhok bengong ngarasa heran ku sikep gan Ubed jeung Haji Gopur. Nah, betega tepi ka kitu, tapi ngan semet kitu da teu bisa ari nulungan ka Mang Dasim mah harita teh. Sanggeus nyaraho kana lalakona nungtutan baralik ka imahna masing-masing. Sawareh aya keneh di dinya ngobrolkeun tadi kejadian. Jol gan Ubed jeung Haji Gopur rek nyokot panambah sawah mangrupa doma jeung hayam bana Mang Dasim anu ngan sakitu-kituna teh dirorod kabeh taya nu nyesa. Kakelanci-kelanci dibawa atuh puguh we nu nyaksian teh celolohok teu aya nu wani ngaganggu harita teh. Geuning kitu Haji teh Haji Gopur jeung Ubed anu boga kalakuan leuwih ti sato sarakah kabina-bina.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya. Ginten bapak tunyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekana biasa sok pijetan, enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mun teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak tos karaos rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana pak?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja pak? Boleh tahu pak perubahannya?
6: Ya. Ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
6: Iya,
5: kan,
6: iya.
5: Ya? Iya. Berarti alhamdulillah pak ya, berarti bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya bapak umurnya berapa sekarang pak?
6: 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya ya iya. Pak ya. Berarti bapak merasakan sendiri perubahannya pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada pak ini
6: enggak,
5: pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya pak ya. Ya udah pak, gitu aja ya pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: urang malikan ka tukang. Nyaritakeun Rusli jeung si Jihek anu geus hasil ngagarong duit gan Ubed. Harita teh peuting-peuting laleumpang ngajugjug ka panyumputanana. Kira-kira wanci janari leutik tepi kana dijugjug, bus ka sedong terus nyeungeut damar brai caang di eta jero guha teh. Memeh nanaon brak muka heula jingjingan nu dieusi ka daharan. Da puguh capek atuh jeung lapar. Boh si Jihek, boh Rusli celebek dalahar heula rengse dahar ting dayak dag kana bilik sedong. Reup sare tibra nakeranan tepi kawan cipetat saben karek nyararing eta jelema teh nyaeta Rusli jeung si Jihek. Eleuh geus beurang Kang, ceuk Rusli bari gigisi. Puh niup damar. Terus Rusli teh niup damar ret ka si Jihek ana direret liang irungna harideung. Hah, liang irung meni harideung kitu atuh Kang. Wah mane oke sarua ye sarua atuh Rusli geuning hideung kidul yang irung. Jeuk Jihek bari kegereceuman terus nyusutan liang irungna pek teh nyaweh hideung atuh kumehong tina damar. Teu loba omong terus bari jil ti sedong nangtung dina batu nitenan kaayaan sabudeureunana tetela aman da puguh aya di leuweung jauh kalitu ka dieu. Turuy maranehanana turun ka lebak. Go kasirah cai di dinya aya cinyusu leutik ukur sagede cinggir bijilna teh. Tapi cukup keur kukumah si beungeut jeung ngalat cai inumeun. Geus bebersih duanana alasup deui kana jero sedong harita teh.
1: Aduh. Cik, buka peti leutik teh. Eta peti cilik teh coba buka li naon eusina eta akang mah ngayang gerak apal gerang hayak nyaho eta hayang gerak beruh eta kana eusi peti leutik teh.
0: Jeuk si Jihek, ya jelas duit atuh eusina mah tukang gerak urang tiang dayeuh. Jeuk Rusli terus muka peti leutik ari berai nyaan me duit mani gepokan. Wanana atoh atuh atoh kabina-bina sabab hasil namu cekil harita teh. Terus dirampaan bangun sono dibilang bari suka bunga tetela loba na ratusan ribu eta duit gan Ubed nu menang maling teh.
1: Ah laksana hayang kawin kasih Titi teh ieu mah Kang. Waduh Titi bener atuh da sakitu mencrang kitu. Alah lebar atuh Kang lamun kami milik nu lain teh. Aduh mangkaring babaturan coba budak atuh batur ulin teh teh sangka sugan teh moal nulis kitu Kang meni moroh moy eta mah amucuy. Pokona mah Kang ieu duit teh rek dipake ngalamar ah ngarah tarikh resmi lah kuring mah.
0: Ceuk Rusli bari ngahaha.
1: Apa kowe bilang Rusli? Waduh ceroboh gagabah nyarita teh. Ya mane teh rek narohkeun nyawa rek sosorok kojor lamun mane dek nganyang kasih sasak mah. Waduh rek ngadayang kasih cisasak mah sarua bae jeung nyamperkeun panenggel. Aduh hayang modar sia teh. Nah Kang
0: Rusli olohok ngaduh
1: ari koe ari maneh ya ngurang cisasak teh pasti geus nyanahoeun geus ngambeng yen anu ngagarong imah gan Ubed teh ngurang duaan. Pasti eta. Jadi mun datang ka lembur sarua bae jeung nyamperkeun panenggel. Kitu ceuk Akang mah.
0: Nya make uteuk atuh Kang.
1: Make uteuk tah. Uteuk polo. Make uteuk atuh. Waduh. Pake uteuk kumaha? Aduh, ora ngerti. Boten ngertos ya. Make uteuk kumaha ya? Yeuh Kang, sanajan kuring kekeuh hayang ngalamar ka si Titi, bogoh kuring teh Kang, tapi ayeuna lain waktuna. Jadi init nanti ulah ayeuna. Ngah kitu. Ngapan ngesasi duitna? Tinggal ngelamar, lamar-lamar, jol-jol ka ditu. Lamun henteu daek dipaksa, piraku diberi duit mah. Bokorotna moal ngatujuan kitu. Sanu teu butuh kana duit atuh. Wah, kococos, kococos ya lah pokoknya mah.
0: Naon Kang? Nongecos teh?
1: Oh, kococos gitu. Tajos, tajos, tajos. Nah, jadi muka make utek. Hah? Kumaha maksudna ieu?
0: Maksud kuring, initna ulah ayeuna, tapi engke lamun geus rada lila. Sarta mun baju jimat geus kabeuli. Tah, kitu Kang. Lamun tirakat geus rekasan. Kitu tah Kang maksud kuring teh.
1: Aduh. Bener ngoke nya. Ya kitu bae lah, geus. Kitu bae lah. Tapi kumaha mun tirakat henteu hasil. Baju jimat henteu jadi.
0: Iya Kang, datang na ka lembur ulah berang urang, tapi kudu peting. Siji hek teu ngomong deui akhir namanya tujuan kana kahayang Rusli. Geus kitu duana na satuju yen rek ngajalankeun heula tatapa tirakat mati geni tilu poe tilu peting. Puasa tilu peting, sasat napaan baju tina boeh tea sangkan jadi jimat keur baranehanna. Geus kitu mati harita teu barijil deui ti sedong jongjon ngajalankeun paniatanana. Luyu jeung papatah siji hek Rusli husu nakeranan dina ngalaksanakeun tatapana teh da pantang kahayangna hayang boga baju cimat harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Enpen,
4: Kecamatan Mundu ya,
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Iya, suka berair.
4: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah.
4: 20 hari.
5: Lah. 20 hari ya. 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya.
5: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Bisa, Pak.

0: teka rasa. Berang deui, peting deui, gonta ganti sakumaha biasana. Kaayaan di sabudeureun sedong taya robahna, sore kitu isuk kitu kabiasaan anu geus ngabaku. Manuk recet isuk-isuk, angin leutik ngahiliwir, nebak kana dang daunan anu pating arulang. Atuh lamun reupeut tingkat sida jemping nak mata keueung jeung geuman, rajeun aya sora matak pikasieuneun, matak muringkak bulu punuk, sada loklok jeung korea. Teu karasa saminggu geus kaliwat, Rusli jeung si Jihek geus lekasan ngajalankeun tirakatna. Duanana manis sepa pias, kurang dahar, kurang sare, awak lungse, mani leuleus. Tapi kasadaranana teu robah-robah, tetep kuat bubuhan tekadna anu puleud kacida. Hari tateh poe pamungkas, si Jihek nu ngamimitian ngomong.
1: Waduh, Rusli. Enon, Kang. Tenco, deleh eta kumaneh. Coretan kina patu.
2: Iye geus nincak kanu poe katujuh. Artinya tirakat geus lekasan. Nges beres hudang li.
1: Aduh, iya oge nges hudang, Kang. Tapi aduh, iya awak leles kieu, Kang.
2: Waduh, akang ge suruh atuh lelah. Lelah, lesu, letih, aduh. Leles. Hayu urang picil ti ieu sedong neangan cai ibun keur nginum.
1: Ah, kalebak we atuh, Kang. Kacai nyusu.
2: Waduh bisa, Rusli. Ya awak, aduh. Leles, leto. Ya telesu, aduh. Leles, ya awak. Engke bisa diguling. Ya akang, dia bisa ngungket gencuruk, ya. Bakat ku leles-leles, nak. Suku oge asa eweh tulangan, ya. Aduh.
0: Terus dua nanating karaya palaunan.
2: Aduh, urang ngaraya baenya, aduh. Sugan di luar aya jejegutan anu pinuh ku cipun. Hayu ah, aduh. Nyakang ah, aduh.
0: Duanana ngarayap. Ngadeukeutan jejegutan anu baraseuh ku cai ibun. Sabisa-bisa ngarinum ku cai ibun diletakkan cina dang daunan. Ukur baseuh beungeusan harita teh. Beres nginum ciibun, beuteungna karasa beki lapar, tapi dahareun eueuh. Kaayaan beki beurang, brai panon poe bijil, cai remis mimiti leungit, saab jadi uap deui. Pikeun ngeusian beuteung anu kosong kapaksa metikan pepucukan, neangan bongborosan nu teu jauh ti sedong. Nya ahirna mah tengah poe geus bari saleumpang antara Rusli jeung si Jihek teh ngan can jag-jag bener. Kitu we rumanggieung ka wasnutas hudang gering anu parna kacida, tapi duanana ngerasa sugema lantaran niatna geus laksana ayeuna mah. Gancangna carita, dua poe tisaprak lekasan tirakat. Duanana geus bari saleumpang kalayan teteg. Terus usaha setekah polah neangan naon-naon anu bisa didahar. Kabeneran mangih nog cangehgar, alias nog kasintu, mangih anak puyuh ditewak dibawa ka sedong. Terus diduruk dikurubus. Terus kumaranehanana didadahar eta kasintu alias anak puyuh teh. Beki lila, beki jag-jag. Anu akhirna dina hiji poe Rusli ngajak ini tidinya.
2: Kang, ada apa, Rusli? Aduh.
1: Geus jag-jag aya nama yeuh. Hayu urang nguluykeun lalakon yeuh ah. Ulah matuh di dieu atuh, Kang, da ieu mah panyumputan keur saheulaanan ieu teh.
2: Aduh. Rek mana teh ieu teh, Rusli? Sing rek kumaha teh ieu teh? Kang can pati weruh. Kan pati ngertos ieu, boten ngertos keneh ieu, Kang.
1: Kieu, Kang. Kuring mah panasaran keneh hayang nepungan si Titi.
2: Aduh, Titi deui, Titi deui.
1: Untung dek cucu, cucu dei, cucu dei, apal ayak laku nek. Aduh, ya mati titik dei. Nak eweh, ngawewe atau wadon anuk lain. Titik kabina bina terus leha.
0: Aduh, lain kang, kuring mah. Hayang jonghok jengkolot nak. Panasaran wae itulah. Rek ngalamar sakalian. Piraku teu kabitaeun atuh nanyo duit mah tuh. Cek Rusli. Aduh.
1: Lamun kitu carane, bagi dua heula tuh jeung kula jeung Akang. Bisi beaku sorangan kitu. Lamun eta duit can dibagi dua. Jeung deui baju jimat cobaan heula bisi teu kataekan.
0: Oh nya.
1: Urusan ieu mah moal hawa Kang. Lantaran nu berjuang teh urang duaan. Jadi menang nawe kudu dibagi dua nya Kang nya.
2: Ya iya tuh. Itu namanya adil para Marta.
0: Terus peti duit teh dibuka dibilang deui kalayan taliti. Tuluy diduakeun atuh ayeuna mah geus pada nyangking, moal pahiri-hiri dina make geus kitu Rap Rusli make baju boeh tea pok ngomong.
1: Kang. Kang, ada apa? Aduh, anu ngomong eta bieu. Kang, ieu kuring geus make baju yeuh. Kaciri keneh uing, Kang. Kaciri keneh uing. Walah. Jadi geus dipake eta bojone. Eueuh, Li. Deka ciri badan maneh, badan dia deka ciri. Aduh, bagus. Eueuh deka tingali ku jelema, deka tingali ku panon biasa. Maneh geus pake baju teh eta, baju cimat eta.
0: Nya Kang, kuring geus Kang.
1: Aduh, nah

atuh ka bina-bina terus muka deui baju breh katanya deui badan Rusri sabada geunyeurna. Kang, coba nu akang pake ka dinya. Waduh, bebay atuh. Dicoba-coba eta akang dek make ieu baju jimat. Aduh. Aduh coba. Meceun acikeun mah ieu. Cek si Jihek rap pake baju les. Badan Jihek teka tenyo ku Rusli. Cakak-kak Rusli seuri ngerasa bunga sabab jimatna geus kacangking tirakat aya hasilna. Aduh, alhamdulillah Kang. Bener akan teka ciri yeuh. Waduh, manya apan kuring deget maneh. Aduh, is. Aduh. Aduh. Rasa yeuh nyiwit yeuh aduh. Apaan akan menyiwit ke mana? Aduh. Ya getek kena irung Kang. Saya akang ya, akang lain. Nyanya tuh, aduh. Aduh. Kang tong heureuy Kang, aduh Kang, aduh. Alah. Ieu jeung ngorobet kana bujur akang mah Kang. Aduh, tong dikemot-kemot atuh. Bisi bau eta aduh. Kang geus Kang ah tong heureuy Kang ah. Aduh. Wah. Aduh. Hebat lah. Hebat Kang lah. Hasil maksud urang Kang. Akang teu kaciri seutik-eutik acan. Rorah kitu kalangkang oge teu katingali Kang. Aduh. Geus kitu mah duanana suka bunga lantaran geus boga cimat keur nyumputkeun dirina. Rap maranehanana marake baju jimat tetela ari make sararea mah balad kaciri teu aya parobahan. Aduh. Hayu ayeuna mah urang intit. Taya salahna najan reka cisasak oge. Si Jihek ngerasa tengtrem ayeuna mah sabab geus boga aci halimunan anu jadi cukang lantaranana nyaeta baju boeh teh ya. Hayu Kang lah urang nepungan heula bapa yeuh pada sim. Ah, dek nepungan pada sim. Nya Kang perlu lah ka bapa kuring heula nepungan yeuh. Aduh. Moal rewas kitu. Da pasti bapa Dasim teh bakal karunya. Bakal pasti diteangan ku si Gan Ubed ieu. Nu matak urang ka bapa heula bisi kumaha onam. Lawan perlu orang tulungan si bapak ye karunya ye kuring mah ye. Bral dua nana lalempang ningalkeun sedo ngajug-jug ka lembur Cisasak. Sajajalan guntra ngarobrol sakara dicaritakeun suka seuri gogonyakan lantaran cita-cita geus laksana. Wanci asar anjog ka sisi lembur breh aya awewe keur ngisikan di pancuran. Ku Rusli jeung si Jihek disampeurkeun rek ngajajal baju cimatna. Nah nya ku batur teu kacirieun barang geus deukeut ka eta awewe si bibi-bibi pok Rusli ngomong dihaja ngomongna si nangirung niru-niru jurig pocong atawa siluman harita.

nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

Kus negih kanda Purwantara. Purwa hartosipun wiwitan, Tara hartosipun kraton, karaton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih. Kejiabi ti salabeting pagelaran Jiawi kraton nagara Purbakansana. Nagara berat benghar engkang datus nalendra dudutulu dudulur angin sewiji-wijina hingih mangnusa pengawak denawa kekasihipun bibisik Prabu Purbasakti. Ingkang sampun wontening setingil binatur rata lengah yang dedampar dentapin lali piting sosok sari nenggana waretna. Limit babut prang wedani ginanda wida jebat kasturi lansi nebaran sari-sari. Mawesing sarwa busana enda ditaretes inten rinuk mikmurubmu biara kadia kunangkuna. Remagan kian patih purba denta lansui jisenopati kalapi deksa sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra watakuanto sang nalendra gagah sakti mandra guna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lanka mandra gunaan mengawakan jangkung gede simardada bewasi merostaya papadana pasemon lirbang barongan upamangan deka gelegerin alas bengkak sotsan nyorot nandingan surya kembar anu dina waktus isang nalendra kenging kabungah anu luar biasa wireh putrina anu kakasih Dewi Purbaningrum parantos tutas tina masantrena kalayan parantos pinuh kudidikan rohani lan jasmani nyaeta ngudag ilmu bab kamanusaan

sadayana samingantos kana dawuhna Lendra. Teu aya anu wantun batuk-batuk acan pangaruh tina luhurna wibawa.

Garbah kapus pitengudian nangiang pajeraking sarwa rukma. Ya sarwa.

0: di salapeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Purbakansana. Sang Nalendra Bibisik Purbasakti Remagantian Pati Purbadenta Lan Senopati sami tungkul hamari keludak jemah dari Mang Sabda Ajrih ningali pamor Nalendra. Watek wantu Sang Nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan ngandika kawadaling lisan mekaten pengantikan ibu. Anu payus dipiagul kalayan dipireus lan Senopati yap kahareup kaulah Sri Paduka Gusti pupu dening ati abdi Gusti nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabaktos kunyu panjenengan. Diterima pujastuti sampean kali nati eta tansah diajeng-ajeng aya pikeresan naon Sri Paduka.
1: Tenang we Paduka, abdi Gusti nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun sumrah waktos kahunyuk panjenengan.
0: Hak diterima.
1: Kahunyuk Kakang Pati.
0: Nuhun Ki Adi, nuhun. Ditampi kula.
1: Kalihna ti eta. Aya pikeresan naon teh kula panjenengan kersani malam? Tansah diajeng-ajeng Gusti. Tak kieu geuning aya kagungan karaton sisi jalan teh. Iya.
0: Purwa dihaturadan linggi.
1: Saperkara mah hayang panggih hayang ngobrol kieu ngarariung
0: tau
1: da ai anu aya patula patalina jeung kaayaan nagara mah urang teh geus rada rine anu demo geus rada areureun rada tiis karasana tiis seuli herang panon
0: leres Paduka.
1: Kadua nati eta ngahaturkeun nuhun Ki Adi parantos tiasa nyaosan kana pangangkir. Leres Gusti. Sajaba nati eta kaula teh dek ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kaki Adi kasenopati kasajumlah aplatur nagara ogi kasajumlah masyarakat nagara anu parantos ngiring ngarojong nyingkilkeun baju leungeun kensakatuhu nyaeta dina mangsa ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea.
0: Tibalah
1: kalayan menta supaya dironjatkeun deui dina naon rupaha pengabdian urang ka nagara jeung ka bangsa.
0: Diestokeun Paduka.
1: Diestokeun Paduka. Malihan aing masyarakat di dinya mah kulan Gusti beulah tongoheun pada larang mah parantos nganuhunkeun ku seueurna proyek ayeuna can tina air bersih. Nya. Kalaresan kapan lurahna teh anyar demek 2 minggu ite. Nya juragan Anik. Nya. Atuh tina pangwangunan sakola-sakola SD aya teh kengeng bantosan. anu parantos katingal diwangun kulan Gusti heeh atuh dina pendidikan aina sakedap depan bade nyebar ngeunaan Puad.
0: Puad di mana?
1: Puad di eta sesepuh tinya ti Ciburia.
0: Is. Eta mah kiai atuh. Ciburia
1: Ciwidei. Ari Puad teh nya eta pendidikan anak PAUD sanes Puad. Pendidikan anak-anak usia dini. Kitu kulan Gusti parantos disebarkeun kangge piguruanna mah ka tiap-tiap kampung ngeunaan pendidikan. Da puguh nya kitu kapan ieu nagara urang teh mareyogikeun sumber daya manusia nu berkualitas.
0: Hag syukur syukur.
1: Kitu kulan Gusti. Sok lebar temenan upami ninggal kana sawatawis kaayaan nagara anu parantos sakieu harenghengna kulan Gusti. Pajejet ku deudeuleuan taena mah urang ngareuyeuh we keune anu parantos ruksak mah. Iya ayeuna urang omean deui utamina nyaeta dina ngadidik marurang kalih waktos eta teh anu laras-laras kedah micinta kalemah cai sorangan. Kitu kulan Gusti.
0: Ya.
1: Kahiji micinta kana lemah cai sorangan, kaduana micinta kana budayana sorangan.
0: Heeh, alus.
1: Margi katinggal aina teh barudak-barudak teh eda kaulinan di buruan teh parantos ampir leleungitan. Mode gondang, galah sasalimpetan, encerak. Iya. Ayeuna mah parantos digenti ku PS barudak teh kulan Gusti. Iya. Eta we anu apa teh si Pombob. Iya. Sareng Doraemon.
0: Doraemon.
1: Kitu kulan Gusti.
0: Sok ronjatkeun.
1: Sajaba nati kitu kaula teh ieu teh luar biasa meunang kabungah teh kiadi
0: leres.
1: Kulantaran si Nyai ayeuna heuh kumaha atuh kabawakeun ku anak kaula teh.
0: Tuang putri
1: anak kula si Nyai Dewi Mustika Dewi atawa Purbaningrum anu sasatna teh manehna mah ngulik kana ilmu bab kamanusiaan jadi kabawakeun kaula teh. Eukeur mah ngulik kana bab kamanusiaan da puguh si Nyai mah anak kaula da heuh manusia. Malah loba lalaki nu katarik kataji ka pati-pati ka pedang asmaragama. Loba jajaka nu kaedanan. Wuh marukana unga poe teh cingsala lembar pahade-hade kanaraan. Ditabuh we telakson teh marukana tutot. Maksudna mah meureun ngahlaran. Kitu ngana si Nyai teh atuh acuh ka lalaki teh. Ngan tina kaacuhan ieu si Nyai melang aing teh.
0: Melang kumaha?
1: Sieun teu bogoh ka lalaki. Paur sieun jadi nona igun aing mah.
0: Anah moal Gusti. Piraku.
1: Anu jadi kamelang teh eta. Ngan deui pati-pati kaula boga minantu oge hayang ka jelema anu saluhureun kaula kakayaanana. Kitu lain pi duit aing mah. Naon sababna bisi sangsara engke ditinggalkeun paeh? Kitu budak ngan hiji-hijina. Ai jodoh mah panginten Gusti kumaha? Ceuk bogoh murang kalih we. Oh nyeta, loba teh teu nuturkeun bogoh teh pan kaituna mah amurasut. Sabab ngan ukur samet bogoh hungkul mah wah. Hartina meureunan kudu geus dewasa ngaran-ngaran geus boga salaki jenya. Kantenan, kantenan, kantenan. Tak itu Ki Adi malah kaula teh sok kabita ngadengekeun sejarah-sejarah nu geus kaliwat. Make jeung di nagara diayakeun pesta saemara sagala. Lamun teh masih Nyai beuki dieu beuki loba nu dara ratang heueun nu bogoheun timalat. Ah dek di saemarakeun. Keun bae patih jadi jago saemara lamun teh mah ayeuna si Nyai aya nu ngaharepkeun. Dek dipentes we tanaga jeung pikiran pikeun milih jodoh si Nyai mah urang saemarakeun we. Wayahna maneh jadi jagona teh kira-kira na sanggup.
0: Paduka Gusti Pupu Dening Ati dina leresan dieu tadi oge panbujeng hingga kapurut marganing tanaga larapati ge kasangakeun
1: karesep teh teh lalajog geuleuh teh aing ge. Dawuh deui olahraga anu sok dilalajoan mah lintang ti tinju jeung sepak bola. Iya. Persib ge pan eleh lumayan Gusti. Tilu hiji leuhung lamun saeutik elehna teh da tilu geuning. Jeung mana? Sareng Persija. Iya.
0: Heuda biasa aing main mah eleh jeung meunang. Heuh.
1: Laras kuran Gusti. Ngan eta we atuh da mun di kandang jeung minang teuing elehna deui. Nya. Kitu kagila-gila keding kulan Gusti. Nya. Bari pamain teh meuli teh. Nya. Padahal lamun abdi mah bangsa abdi dibeulina. Nya. Wah, resep panginten Gusti. Nya.
0: Bisa maneh nyepak bola
1: ih kapungkur oge marukana tobros tar rambang bola teh. Iya.
0: Ku bola
1: sanes kaduruk.
0: Ora karep wae sia.
1: Kitu margi latihan mah sering abdi teh nyepak pun bojo. Iya. Kitu.
0: Da kitu Ki Adi.
1: Pokona lamun diparengkeun si Nyai menang jodoh wah 40 poe 40 puting aing mah. Nya. Kitu pangaosan 15 puting. Papai ku aing Kiai teh kabeh. Dodog penca jeung sajabana wah sanajan aing boga anak awewe geus gede. Biasana pan singa Depok masuk dipake nunyunatan. Ya, tak ieu mah dek dipake ngawinkeun ku aing. Si Nyai teh cenah abrag-abragan dina singa Depok. Lamun bisa mah aing hayang leuwih mung singa Depok hayang singa Nyaan. Kitu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
4: Lami tos 12 tahun.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
3: Teh robihna
4: ya. Teh robihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembeh hiji.
3: Nembeh hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas asiatna saranti abi dilajengkeunnya konsumsina margi ibu tos karawas asiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Nah ayeuna ge embanu bade ngagaleh deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
4: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tambi sehat. Bagi rezekina tambi lancar Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: iya,
7: kedua.
8: Iya,
7: Pak, ya.
8: Iya.
7: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 iya, usianya ya, iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini,
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak, asli.
7: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Gitu kurang gusi. Saya pisan teteh ide teh. Iya. Nah, alus kumaha? Cen mau mayar penayagan singa Depok. Nah, da penayagan ada dihakan ku singa.
0: Timbalan, timbalan.
1: Lir pendra. Barang nucu rawas dina rasa kabungah manah kagungan putra istri geulis kawanti-wanti. Memang ieu putri teh parantos kasohor ka mana

0: Kumara katarikat tajika pati-pati ka pentang asmara gama ku ieu sang putri. Surak hambal-hambalan. Surak kana deui. Hanadayo, hanadayo. Ana dirada meta. Ana jaran medal saking kronggeng. Pranyata ana apa? Oh, ana dayo geuning Gusti. Aya tamu paduka. Tamu ti mana? Katinggalna mah ti nagara Astina geuning aya kasepuhan Resi Drona. Yap, yap, sadiakeun di pagelaran. Tilu pikeun tamu-tamu nuliana. Geuning naon itu teh nu disareren? Wow, kareta-kareta Gusti. Nah, mawa jampana dulu itu nahonya pesta-pesta eta teh kitu. Oh. Mangga ligih. Wayahna tampi tamu bulah ditu.
1: Sae geusi.
0: Romio. Sampurasun angin.
2: Rampes mamang.

Aduh, Anger. Semah pangabaktos itu pun mang. Nampi nuhun haturan rawuh kasuan mangalingih-lingih.

0: Ngeun ieu pun anak.
1: Tuang putra teteh laras pun anak.
0: Aswatama ngaranna.
1: Luh bagja bagja. Aturan rawuh sepuh.
0: Nampi nampi nampi nampi nyer nampi nampi nampi.
1: Mangga tamu-tamu nu sapalihna supados di pagelaran tilu bae.
0: Angger citrak satitrak situ mareksa parto marmo irupaks tadaruk citra citra citra sumati juga.
1: Nggih nggih nggih.
0: Mangga mangga linggih di pagelaran tilu wae eta jajarkeun gotongan-gotongan emas picis kumaricing inten yumanten.
1: Mangga mangga.

0: Sang Nalendra Prabu bingah ningali tamu sasatna ieu teh anu dikenal pisan Resi Drona anu kasohor ieu teh hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kagungan padepokan Jajar Sokalima. Nah, asa kagunturan madu kaurugan menyan putih sepuh. Haturan kasepuhan.
1: Nuhun anger, nampi kana pembage.
0: Ieu tuang putra.
1: Taleres. Ieu teh pun anak anger. Mungan saese asa ese saeseina. Ngan hiji-hijina anak teteh namahan deui mangke. Nya kabur-kabur bojona. Nya.
0: Wilujeng tepang atuh. Pun Adi Aswatama lampi nuhun bae. Aturan rawuh sepuh.
1: Dupi ieu teh
0: patih kaula ieu teh.
1: Aduh, nuhun-nuhun ngeur, nuhun ngeur, nuhun ngeur. Gararagahnya urang dieu duh. Nya.
0: Kalayana atuh ieu teh. Ruas nu taya papadana ai kabingah makomo. Ai bungahna dipoe ieu kaula teh sasatna kagunturan madu kaurugan menyan putih anu arang langka pisan tiasa tepang sareng jami anu kasor
1: tuh dengekeun Aswatama. Nepi kaki wibawa jeung ngaran kolot nepi ka nagara ieu ngaran ama turutan kumana iya sanajan hirup ngalalana salirana tapi aing ngareuyeuh nikeureuh mah geuningan dina bab usaha naon we sarek daek sabab bisana kasohor jalma teh ku karyana iya ku gawena. Tak itu turutan matak tuluykeun ieu pasantren Jajar Sokalima tengke nya. Alhamdulillah anger
0: kumaha kasepuhan
1: di Jajar Sokalima ayeuna teh parantos luar biasa canggih na kabina-bina parantos jadi pasantren modern parantos sagala komputer laptop pokona anu dalalap tarte ayeuna mah ti kalangan tengah kahanap mah arang langka ayeuna mah seseueurna ti kalangan tengah ka Cianjur iya
0: kaluhur
1: aeh tah kitu anger komputer oge internet oge parantos kortu duo ngalangkungan milenium iya Pentium 4 dina milenium ieu teh.
0: Alhamdulillah atuh nuhun.
1: Kitu ceuk Mang oge. Engke mah bilih ieu mah. Bilih anger bade hubungan kareng Mang teu kedah ka itu. Dina internet. Www nya teh. Mun ceuk basa Inggris mah www.dorna.com.
0: .com meureun.
1: Tah eta. Heukeun bae atuh naha sia teh. Iya.
0: Nuhun, nuhun sepuh, nuhun.
1: Kitu. Punten mah ngabeki heureuy eta teh sakolot teh. Iya. Sajabana timang beki heureuy teh beki udud eta teh. Iya. Numawi oge. Kitu.
0: Laras laras laras salajengna atuh aya naon sepuh
1: engkieu anger tapi punten ieu teh jauh di jug-jug anggang di tiang teh mangge
0: bilih ngarepotkeun panginten ngaganggu anger nuju sibuk panginten di anteun teun teu sawios teu sawios teu sawios
1: sareng punten ieu teh bade rada lami meusan ngobrol teh sanes teu apa mangkana tata cara etika nyemah
0: ye yeah.
1: Da aing mah mangeringan komo lamun tipeuting mah ulah leuwih ti 10 menit. Komo lamun pribumi geus heulai buru-buru we pamit. Nya. Kitu. Tapi punten ieu mah pilih lami ya.
0: Mangga.
1: Mang teh salarasna mah kautus kudu jadi ratu ngemban timbalan anu jadi raja ti nagara Astina. Saperkawis dua perkawis tilu perkawis. Saperkawisna nyaeta baktos ka salira jeung Anger ti Anger Prabu Duryodana.
0: Olo. Nuhun. Damang Sang Nalendra Prabu.
1: Aya hibar dina waktos ayeuna. Kaduana perkawis mang teh kieu. Kapetokna ku Sang Nalendra teh.
0: Kumaha?
1: Wireh Sang Nalendra Prabu Duryodana teh pan kagungan putra pameget.
0: Prabu Suyudana teh kagungan putra pameget dupi kakasihna
1: Raden Mandrakomara.
0: Raden Mandrakomara.
1: Sanes Raden Komara Komarudin sanes. Raden Mandrakomara.
0: Sanes Mandra lanceukna Omas.
1: Sanes. Iya. Atuh eta mah kasep. Tayu malangkung.
0: Leres.
1: Iya. Kasep ngalangkungan Asep Syahroni. Iya. 11-12 yang lurah anik mah kasepna eta budak. Nya rada sipit.
0: Leureuh.
1: Nah, ari eta putra Sang Nalendra teh sasarta parantos remaja putra.
0: Nya eta budak teh keur geuring nangtunggalang layung peuting teh kana sare.

0: Tih, taulah. Bahagia aing. Kasepuhan, kasepuhan. Kaulah teh ieu teh bunga anu luar biasa lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalagir di ieu dunya masih keneh gede kabungah kaulah. Komo deui pan pibesaneun teh jamina wah. Raja berat beunghar bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Buncit leuwih loba duit. Iya, sami jami jeung geus urang dieu. Pokona tuang putri sareng pun incu mah bakal disebut bebelahan terong. Adu manis cek mah ge. Iya. Pada-pada wajah ceritana. Kitu. Jadi
1: aing kangge kaula mamangga teh teuing. Mangga bagja-bagja.
0: Nanging ieu teh parantos. Tapi punten ieu. Kumaha ge? Kaula teh parantos janji sareng ieu Ki Patih. Kumaha?
1: Jadi pati-pati kaula gaduh mantu ge nya eta hayang kajelema anu bisa ngelehkeun ieu Patih kaula. Ieu anu parantos direncana ku kaula.
0: Kumaha ngir? Saemara?
1: Nah, tiasa disebut saemara. Jadi sahanu bisa ngelehkeun ieu Patih ieu pun adi ieu.
0: Laras?
1: Tah, neme bakal diangkat ku kaula jadi mantu kaula.
0: Suatama
2: kaula.
0: Kumaha?
2: Lah nah atuh we. Etang-etang mecakan ilmu anu kamari teh geuning.
0: Alus lalaki teh ngaranna. Ulah leutik burih anak panita mah. Nying hareupan naon maon oge kahareup. Emongkeun dada teh. Pan kitu ini dadaku mana dadamu? Lalaki ngaranna. Jadi cinekna mah saha anu tiasa ngelehkeun ieu tu Patih Nagara?
1: Leureuh.
0: Eta anu bakal
1: jadi mantu kaula.
0: Oh, da teu dibantun calon panganten pamegetna oge. Kumaha ieu mah upami diwakilan?
1: Diwakilan
0: gelutna.
1: Wah, tiasa mangga. Mangga.
0: Oh tiasa. Beres tamah. Temokeun anak panita teh ulah lebak ulah kecing. Sanajan aya kereta api ge lamun leumpang teh mah terus jalan. Malah nuruksak teh ulah urangna tapi kereta api nu kudu runtuh. Tah eta lalaki. Nya. Ari hayang sohor. Nya.
1: Atuh nuhun upami kitu mah.
0: Ieu teh dinten iraha bari ningawitanana?
1: Ayeuna ge tiasa mah. Dijawe di alun-alun. Tapi panuhun.
0: Kumaha?
1: Boh ti pihak kaula, boh ti pihak salira. Di mana aya nu eleh ulah dendam. Ulah dendam.
0: Omoa, ai carana kieu mah. Nah ieu kedah ngangewaragan?
1: Ah, teu kedah. Tong disebut raja berat beunghargeun di waragadan kaula.
0: Ieu mah urang nyieun acara dadakan we lah.
1: Nya. Bade sabara hiji kinten-kintena anu
0: anteu hiji heula we. Nanging upami panginten anu eleh anu hiji eleh tah pasti meureunan anu da laptar teh rada kurang. Nya. Da biasa urang astina mah pagere-gere sungut. Iya.
1: Saya mangga.

0: kitu we rupinanya kira-kira napati sanggup enggak jagakeun sadaya lain ha jagakeun sadaya lain ha kudu kitu jadi patih mah deuh tanggung jawab ngaranna hayang ningal ai putrina teh nu mana aula wa ka ditemongkeun eraan si nyai mah iya eraan si nyai mah panggih jeung jelema teh ngeluk iya gitu saya atuh anger mangga di alun-alun mah tempatna di alun-alun mangga tak itu geuning tam imah urang ngariung heula kira-kirana saha wae nu rek daftar ngawakilan ieu temok malah di dieu temongkeun ka wani temongkeun ka wani lamun ka wani ditemongkeun ge beuheung teh ngawewe teh bogohna ka aswata mah nya wa teh jadi aswata mah kitu
1: mudah-mudahan ya mah
0: nya atuh cenah lamun maneh teh bogoh keneh ku aing nya
1: tentu sepuh gitu ayah kene nafsu
0: normal kene aing teh nepi ka kitu eta ngomong iya nganggap lemah we ka aing teh gede kene aing teh nafsu teh iya kitu
1: paingan atuh itu muni
0: naon sia teh
1: tadi geuning aya nu dagang rada mencrang oge muni teu ngiseup-ngiseup
0: eh jiga indung maneh mangga tu anger ayeuna
1: mangga mangga diantos

0: Niin, että te diajahkön hyllä riungan hyllä kangina pöntumpanisia saimara.
1: Tong, tong. Lila.
0: Tong maka jeng panisia sop. Tugas kena keamanan ay nama. Ha? Timbalan. Sakitu menta supaya sok itu menta supaya ngadahar heula nog hayam jeung seprit balur kuci mane eta leungeun ngaing percaya kana kasaktian mangga paduka di estok tenang sok bentuk ka saurang panisia mah lah.

Raja Hiburan Mahese. Aing teh geus heubeul hayang nempo nu pasea. Hayang nempo nu gelut. Dih, ulah. Kaula yakin Patih bakal sakti mandraguna sing persanten. Ye anu geulis anak ama. Ya aman.

0: aja. Oh, itu diguguh kumaha lalawara. Iya. Ki Adi,
1: lan
0: kari.
1: Maha Gusti,
0: ke urang ngadongeng heula sagedeungna.
1: Kini nyieu teh naon? Lumampah ka alun-alun ieu teh.
0: Memang aya hal-hal nu bakal ditepikeun. Wayahna pangumumkeun. Itu jelema nu lalariwat bisi rek lalajo. Akang dek gelut ayeuna.
1: Naon dek gelut tapi mah gelut teratur ke nu matak dongeng teh heula. Senopati lan patih nagara
2: ngandika
1: aya nang ngaron ieu teh Gusti.
0: Jadi lamun urang ngahulag kana kapalain Nalendra dina harti bakal dipesat urang.
1: Wah, urang nawe cing apal kana adat dunungan. Ulah sagala dicempat keneh sakarepna. Iya, da urang mah bawahan kudu meuli hatena.
0: Oh, pungguh pungguh pungguh we. Ai bieu tamu ti nagara Astina teh dek kalamar.
1: Neme teh. Ngalamar sang putri Dewi Purbaningrum. Mustika Dewi.
0: Iya.
1: Kumaha karesaeun putrina?
0: Asa ditanya putrina mah. Ngani mah karek-karek raja we.
1: Maksudna?
0: Maksudna mah anu di dongengkeun tadi teh ni. Yen cenah hayang pesta nagara, hayang nyaemarakeun budak. Atuh puguh we. Aya jalan kumaha meuntas? Aya nu ngalamar langsung ti nagara Astina. Nya bieu teh cinekna mah urang saemara. Akang teh rek jadi jago saemara.
1: Wah. Percayaan teh naik ka salira. Aib ka salira mah percaya da puguh salira teh bebenteng nagara anu sasatna dipiagul ku Sang Nalendra.
0: Ya.
1: Nanging urang nawe cing ati-ati ulah somong. Sabab di dunia ieu teh bisi da puguh jelema mah heueuh aya lemahna. Aya leuwihna sokeuna ku apes. Keneh lah. Dina sasi hieu mah ninggang di Jaya salira mah. Cing percanten kana etang-etangan abdi. Iya.
0: Joko tina itu manaon
1: tina aboge dibantuun. Tina manis pahang dibantuun.
0: Iya. Jadi ayeuna teh para kurawakeur ngumpulkeun anu rek asup ka saemara sabab ai calon panganten lalaki mah teu dibawa. Ieu teh diwakilkeun.
1: Diwakilkeun.
0: Iya. Aing urang kurawa mah da bae. Gerede sungut. Gerede sungut.
1: Nah, ieu teh moal ngaganggu kana anggaran belanja negara, waraganna ieu teh datang tosna ge ka ituna teh bakal aya waragan ieu teh
0: tenang. Tenang. Waraganna mah itu teh panglamar. Panglamar ti nagara Astina urang pake waragan.
1: Tah atuh kitu saya sugan aya leuwihna kangge ngomean jalan. Iya. Kangge ngarehab. Kitu kulat.
0: Iya iya iya iya. Wayahna maneh panisiaan, panisiaan. Ha?
1: Oh, sae mangga.
0: Diajar.
1: Ana mah kekedah diajar mangga teh cing da parantos biasa. Baru kana aya nu sok nyamut dinu hajat-hajatan teh saha da abdi. Iya ngan teu bisa mukodimah.
0: Oh, diajar, diajar, diajar. Sok, sok, sok, buru-buru, sarukan, sarukan.
1: Daging wayahna kasa jumlah pasukan para petugas negara. Wayahna tempat di alun-alun kulon wetan kidul kaler jaga. Saeutik gedena ieu teh di alun-alun loba nu lalar liwat anu ulin jeung sajabana tangtuna bakal nyereg bakal lalajo. Wayahna diumumkeun ieu. Yen diayakeun saemara dina poe ieu. Mangga atuh dihaturkeun ka para pamilon di nagara astina bilih kahiji kadua katiluna supados ngintunkeun daftaran saha anu bade ngiring saemara ngawakilan putra Sang Nalendra Prabu Duryodana. Sampurasun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae diraos ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus lanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kahampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Aing kawitna mah abi geus kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Mm-hmm. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa artinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin,
1: saat
2: amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes maaini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Campurasun.

0: salira itu salagarana leres nuhunah nuhun pisan anu kalaresan pisan ina waktu saya teh parantos aya anu bade majeng kana ngiringna saya mara ieu ngawakilan putrana raja nagara Astina leres saha kahijina ieu da catetanna dibanteun kumaha urut-urutan kahiji kadua katiluna tayeuh mangga diaoskeun geuning ke dihaturanan ini. Nanging dina pelaturan saya marate teh kumaha wae bilih ieu mah bilih bilih nampi nampi nampi nampi oh ieu nu kahiji ieu teh saha Aswatama Aswatama nu kadua cinta asih teh sanes cinta asih Citra Yuda. Oh Citra Yuda, Citra Yuda. Ada, iya maaf jadi panitia tapi kak, ay panon gede, iya. Mana 10 kalian panon aing? Atu anu gening eta urutan kak, tilu cuma. Anu kadua nama geningan iya teh Citraksi,
1: Citraksi.
0: Gelimu opatan, opatan ya hula. Opatan hula upami eta anu jago na bungkul areleh kabe. Nyak wajah nae murid mang temane wangsul.
2: Leres, leres, leres. Sae, mangga, mangga, mangga. Mangga antos atuh ditu.
0: Teu aya pelaturan.
2: Teu aya imarek make senjata sok.
0: Bebas. Bebas, dek make pakarang, dek make katimulan kagagahan, kasaktian kamandragunaan, mangga. Iya. Yeah.
1: Aduh.
0: Tuh dibawa senjata yo. Iya. Nanging aya pelaturan mah.
1: Kumaha?
0: Di mana-mana aya anu semplak tak-tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot teu meunang aya tuntutan.
1: Oh.
0: Jadi teu aya tuntutan naon-naon, tapi kudu bebas ku cara hukum sayembara.
1: Aulah nepi ka pae we atuh.
0: Hieun meureun.
1: Iya. Sesebut eleh we atuh.
0: Ya pokona mah kitu we pokona mah. Ngan ieu mah bilih, bilih aya nu kalepasan. Nepi ka ngelepek. Teu eling.
1: Kumaha sia suatu mah tong tuluskeun wae kitu.
0: Iya.
1: Rada tengah hati ente teh. Iya. Malah penting tadi ngimpi ngehujun aing teh. Yeuh ngasuata mana keur nyari huntu budakna deui.
0: Punten ah. Aswata mama di nomor 3keun eh.
1: Wah, aswata mana di nomor 3keun.
0: Da geuning ieu mah urutan ka hiji naek teh pindahkeun.
1: Nu kadua jadi ka hiji. Nu katilu jadi kadua.
0: Ya kitu tidak naon atuh mangga-mangga.
1: Kitu we eta mah. Sok mangga-mangga. Ai putrina tiasa dipamerkeun teu?
0: Eta mah teu tiasa rupina.
1: Mangga kawitan bae ulin. Ya.

0: mateix que Hashite.
1: Vaig a veure, niña, tu.
0: Si traig el mar, niña, ma. No, no, no, no, tu mangs el mar. Mangs el mar, té, se la xau i hosti, estina. Rayina Prabu Duryodhana.
1: Ulah lala ora. Adi raja, oke.
0: Nuhun. Baneng wakilan putra
1: pun anak nyata Mandra Kumara putrana pun lanjut
0: putra tuang raka
1: leres
0: saya tega lara
1: tega
0: pati
1: ya mudah-mudahan lah
0: tiasa ngelehkin jago saya marah dina harti bakal kacanak eta putri
1: siap
0: ayo

0: tilu menit atau gerutin ugemu. Ningali tangtungan khawatir aing dengelna.
1: Aina mah khawatir totogkeun ka yahuluna.
0: Jelema bongkok meongeun kieu mah iraha rek meunang.
1: Nah, setengah hina teuing. Maka jeung bengkok meongeun teh.
0: Jadi baringkeun jeung itu mah nu tukangeun tuh oh, jiga papatong itu. Kasaha teh sih. Iya siapa ni siya amok?
1: Mula tahu ni sebut papatong aing, mui jauh-jauh.
0: Papatong Jawa, begitu. Mana jika kini-kini Sumatera? Yakin sampean bakal dibikin lamun eleh eta putri? Ya, jangan mangate teuing. Kaulah mah keputusan raja we pangitan.
1: Iya, siap.
0: Mangga. Parantos siap?
1: Iya.
0: Are ready?
1: Yes.
0: Mangga Ujang. Mangga. Ayeuna kaulah ti boncel hiji nyangakeun ka boncel dua. Iya. Yeah.

nyon tuh asyo yo hadepi sadieu awakna duh jeung eta ngampul awakna kawas ninggang karet teuing.

0: подозревает. Я patih negara bicaranya ya. Aduh sorry ya ikus HS bete
1: hari anjen dek ngawakilan putra raja Astina
0: mohon ngawakilan yang kuring dia dongkap kadir teh pada ngalamar kinten-kinten ditampi pun anak anungaran Mandra Komara kasep demi Allah aing wajah tinggalikan buktikan beda jeng uing pamana uing ngebedegong tak itu kinten-kinten
1: lain ngalamar ima bisa putri dikawinkan tapi eleh gelut kaulah tanyain ayana jadi patanang anu kadua gelut jeng kaula
0: saha nunita nunita gelut ya saha
1: apa dorna ngedaftarkan
0: goblok deh pun orang mah anak nah tadi seseorang gak saja jalan keamanan keamanan di jalan ngajujurung batur ah kuring warta hayang gelut demi Allah yang ngelulus eh. Iya.
1: Jadi moal tulus gelutna.
0: Ah, ditaku saha gelut. Terniat gelut ieu mah ditarima ngalamar moal.
1: Heuh, kudu gelut heula.
0: Ah, atuh cilaka gitu moal. Iya. Sorry eus. Poe ieu mah wing leuleus demi Allah aing mah teuing isuk mah. Heeh. Bu, itu. Lain eta teu sa geprak-geprak acan. Teu sa geprak-geprak acan eta ujung ngaleos ye. Ku polototna oge. Nah, nepi ka kitu.
2: Pogo-pogo deui.
0: Da, kumaha eta mun teu ka sa geprak-geprak acan?
2: Jeng sia goblok gelutna.
0: Naon eta?
2: Aing ditulis tongong eta gelut. Tanya heula aing na daek teu.
0: Aing sugan teh wani ah.
2: Yo didaftarkeun teu pugu-pugu teuing. Jeung sia.

0: mangga dihaturkeun ka saderek dorna ramana ieu Aswatama canak aduh asa ku kabina-bina teuingna nasiban
1: kumaha tatuang putra anu dianeukeun teh
2: da nyeri beuteung geus budak teh sapoe bieu 7 kali kapasilinganana nuju mencret pun anak teh ngan karena perjuangan anak Aswatama
1: Aswatama
0: cek ama oge tong disanggupan itu sakira-kira gering mah ngomong we tita tadi
1: aduh lapur ama ulah dilayanan dia
2: ha balik balik
1: si horeng keningan
0: ada wanita ge urang ditu mah loba batur rampogan ai sorangan sorangan wada moa wanita moa nya ge dina wani maksakeun maneh teh teh
1: ti kaulan syukur ai bunga aing bunga anu penting mah raja urang ge sing bunga
0: sia sia
1: pandit sia
0: buran gusti
1: nuhun sok ai sebarkeun ka kampung-kampung ka padesaan plakat-plakat yang diayakeun sayembara sahanu wani ngelehkeun jago sayembara dina harti bakal hadiah menang hadiah putri malahan bakal langsung diangkat raja kuy gimana tapi jelemana beunghar nu sangsara mentong era aina ya saya di golongan raja we golongan raja mangga gusti dah kitu geuning kapala ina lendra tangtuna oge meureunan aing teh kudu nyiapkeun aya teh da ieu kaayaan tempat kieu daruratnya meureunan dek diwangun heula we kai-kai bakal dicecep-cecepkeun unga juru bakal make hahalang bisi beuki engkena mah di kalangan ieu teh bisi engkena bisi nyarere nu lalajo nya pokona mah geuningan tong boro mah kajeng eta sanajan di kalang oge nu lalajo mah anggeuna jeren nya komo aing ngabendoma nya ngaleutikan kalang teh doma teh munurna teh ngan ukur dua lengkah we ning iya kacoy ku kicu teh mah urang teh da puguh tugas raja anu kudu dilaksanakeun heuh kicu deh ayo

Tuna lampaheta. Kacarios Arjuna panengah Pandawa. Dedeheus kadorna cenah nuju angkat ka luar nagara. Kukituna Arjuna ngabujengan Resi Durna aya di satengahing marga.

0: Arjuna panengah Pandawa kaayaan nuju baluweng nampi pancen tinalendra Prabu Yudhistira Raja Amarta. Oge sadayana anu aya di Amarta pada bumbeng kakulon kawetan kakidu kakalero ge tataros. Wireh di nagara Amarta kalengitan layang jamus kalimusada lambang kagungan nagara. Lengitan pelebih hilang tanpa kerana duka kumaha duka kusaha. Sarang di mana ayeuna ayana. Nujung ngahuleng ngaraga meneng di satengahing marga sapraptanipun ieu Resi Drona. Anu ngahaja bari ditepangan teh mulih ti nagara purbakan sana.
1: Saha teteh ngajanteng?
0: Geningan

0: Para kurawa. Ya, terus maju. Balik terus. Terus.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
3: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
2: Linggih di Palimana, Ibu?
3: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
2: Ya, panyawat tos lami.
3: Panyawat sama gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
2: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyeng, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten.
2: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
3: Propolis, Alpha Propolis.
2: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonaeun karaos ku Ibu?
3: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
2: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
3: Anu diabetes, kolesterol tegaduh, mung diabetes, abdi tos. Ayah setahun teueut obat diabetes.
2: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
3: Mohon, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bu, entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
3: Abdi dua botol.
2: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatna, Bu?
3: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nutadina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anutadina, dina sabotolnya ke karaos, alhamdulillah si Ari Abi mah.
2: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
3: Radio Pis, tina Radio Pis, FM-nya.
2: Ibu, kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
3: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
3: Abi gaduh panyawat diabetes, sarang trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis. Alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
2: Ibu hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: Penpen,
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair.
6: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
6: 20 hari. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tes Mahaini.
7: Iya, ya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya, iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.

0: 08.6860.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Geningan Kangjeng Rama ama
4: aduh Arjuna.
5: Para Kurawa, ya terus-terus maju, terus-maju, terus-maju, terus-maju, balik-balik-balik terus. Terus. Terus. Gotongan Mas Pisis kemarin cing itu cuma tendu syawarnya jualan ke dahar. Kecerken ya kecerken beak gitu di jalan anu ngabega bebejak mah. Kau ada tanggung jawab ku mamang lah. Iya. Bebejak kadunungan maya rampok gitu. Iya.

0: ngahaturkeun sumah pangabaktos mah. Nah, de ka mana? Anu mawi. Putra teh dongkap ka jajar Sokalima. Kumaha? Nanging nya kitu. Nuju suwung geuning di Sokalima teh saurna ama nuju angkat ka nagara Purbakansana.
1: Bener, bener, bener. Karek balik kita.
0: Aduh, lamun kita tadi ibu dak kayanya.
1: Moal teu eleh ku jelema ieu.
0: Nya ge lumuh jago ieu mah hiji. Ngahaja ka jajar Sokalima.
2: Leres.
0: Ngabantun oleh-oleh mah ditu we dikantunkeun.
1: Ha, nuhun, nuhun, nuhun. Kumaha geus usum buncis ditu? Pang bejakeun ka Haji Rono. Nya. Mentak itu 3 kilo mah. Ngeunah teh teh dipake coe sama.
0: Timbalan. Dihijikeun dipasangna teh jeung cangkang aqua. Raos ama henteu. Numawi. Putra Arjuna teh nampi pansen jelaran kayaan baluweng sadayana margi di nagara Amarta teh kaicalan pusaka lambang kagungan nagara.
1: Ha? Dedengean teh lambang nagara?
0: Leres.
1: Layang Jamus Kalimusada teh ha?
0: Timbalan.
1: Ka mana?
0: Numawi teu aya. Tuning numawi dongkap teh kaula teh seja nyuhunkeun pitulunge manawi aya bombolongan. Da di nagara Amarta teh sajumlah sesepuh teh teu metu sadayana.
1: Ah da bararohong atuh. Bararohong urang Amarta mah.
0: Panita teu mempan. Jelema sakti teu mati. Anu pinuh ilmu ge teu metu. Paranormal lalaas dukun lumpuh teu aya ilmu anu tiasa ngawartoskeun kedah ka mana milarian eta pusaka.
1: Atuh bumbang meureun di ditu teh aya nya
0: leres manawi ama tiasa nulungan bombolongan margi salira mah hiji pandita dua da puguh gelarna gedangiang.
1: Ada eueuh deui di dunya anu boga gelar dangiang nitang ti ama. Moal aya dua, moal aya tilu dangiang dorna disebutna ge. Aya dangiang naon cing? Sok malah sok dipake ka kawen dangiang dorna ruat Balajaya. Ha? Ngan aya nu sok diheureukeun dalang teh bakal kawalat tah.
0: Nah,
1: dangiang dorna nginang ruat Balabala. Nya.
0: Kawalat teh na
1: kawalat. Kawalat teh di mana urang lapar beas teh sok di

0: Walat diliwet tetep ai ho ho kinten-kintena eta pusaka teh oges mulih di nagara Purbakansana teh ngalamar nya budakna mah geulih Arjuna Subhadra Sri Kani teh tah eleh tah sakareretan ngaliwat eta budak aduh alus laur hadetang tunggelis bawa ngajadi enah bawa ti kudrat ka Arjuna mah eueuh di mana-mana awewe anu teu anu nampi ka Arjuna marukana Arjuna teh pamajikanna teh loba anger eh daek deureun ku Arjuna mah iya
1: manawi aya bongbolongan kedah ka mana milarian pusaka nagara
0: ah nah meni da teu dikurniangan kana jauh atuh eta mah sapanjang ieu mah sapanjang sapanjang nagara Amarta ngukut jurig jarian sapanjang di nagara Amarta aya jelema anu jadi tumila musuh jero simut manganeuh disebutna tah moal oleh kitu moal oleh kaleungitan pan lain sakali dua kali tiba heula mah keujeung leungit pancarobah leungit sagarupana nya da bangsat dari kukut wae atuh moal panggih apruk-aprukan sanajan nepi ka tungtung langit nepi kana lak-lakan naga moal
1: aduh naha ieu teh leungit ragrag atawa napi aya nu maling kinten-kinten saha anu malingna
0: bangsat nu malingna mah ama teh kungsi baheula teh meuli gamelan wayangna kumplit mimitina puak paok gugunungan marukana gonewa disebut-sebutkeun mung ngamodal mah
1: imbalan
0: saha cing sok oncom meos kitu saha cing
1: saha
0: geuning sok deukeut jeung Arjuna tak kula warga tumari teh bangsa tungkul teh murukana si sepot onaman talapati puak paok tanu hiji nu panengah si dawala nu sepuak paok mah ta eta jelema ngalemet mah
1: ulah warga si Semar
0: eh tapi ulah cek ama ya besi pajarkeun ngaliarkeun daun jeli
1: ngaliarkeun talus atuh
0: ta eta wayahna ka sieun entong diantep jelema kitu mah tuman lamun eta jelema geus eueuh tah kapanggih pusaka salah jeli tah
1: kurang ajar nah dipake naon teteh
0: ah hayang maju meureun sabab naon Pandawa pangna maju teh ku ayana Yudhistira nya ka Kalimusada si Dawala teteh baheula boga cita-cita hayang payu dagang pasti ku si eta
1: upami kitu carana ku kaula diwara malah ditugel janggana lamun teu masrahkeun eta pusaka gara pek olo
0: siksa sabab si Dawala mah lamun can disiksa kulawarga Semar mah tara mere tara mabejakeun tara ngaku yeung barina geus da moal dosa dijamin tah lamun maehan si Semar sanak anak moal doraka moal sabab naon da lain jelema dibatas ku pangeran oge maehan maulah ka sireum-sireum oge ulah dipaehan sireum da si Semar malah sireum.
1: Aduh sadaya daya ama
0: entong diantep, entong diantep paehan
1: ayeuna keneh kaula bade mios ka Tumaritis di podaran anak-anak si Semar jeung

0: kembali ama
1: naon
0: kumala mungkula warga tumaritis mararae
1: baru ditai ir tua lahir dulur ge lain
0: nyangan dosa we
1: urang an make dosa anu teh keur antep
0: eta di paehan ku Arjuna kan bae da kerudunganana
1: naon rugina keur urang hayo tuluykeun lumampah.

Kayu agung babar wete samirempel godonge. Rempel godonge. Samia pang-pange sekar mekar.

0: pangaruh. Parantos ngaraksuk kana kalbuna. Jelaran anu dipika guru pisan Yaya Dorna. Maklum anu parantos taklid ka guruna. Sagala rupa dipercaya. Ngagidig lumampah katumaritis nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadakan. Katsarios kampung tumaritis teh sakena gorowong.
1: Ya. Cing kakang ilang kada kitu su. Urang ngepak barang itu. Panen dulu wate cu. Oh, ngan geus diborongkeun eh ka Pak Haji Rono dulu cu. Atuh si gareng tomat. Si sepot wortel. Ih, aing ngaran-ngaran di kampung mah ucu lamun teu kitu rek ti mana hirup. Era ku disebut hirup, aing ngaran hirup teh aktivitas. Kudu aktif. Da rumasa hirup teh loba pangabutuh, aing ngaran-ngaran hirup mah kumaha we carana pikeun manjangkeun hirup. Sagawe-gawe uja. Sanajan BBM naik, kapan teu kapangaruhan teuing kumaha na beubeuleun, aing urang daek berkarya mah nya cu.

0: Chu.
1: Nuhun. Paingan cek hariring ya cu. Abong kena hariring lain anu kuring. Haleuang lain urang. Sabab hariring teh geuning nu maha weuning. Haleuang nu maha weunang. Cek hariring ulah waka suka seuri. Muncan pangih jati diri. Tah ku hal sakitu ua anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon. Diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduhanya ucu. Urang mah hirup ngan ukur derma. Derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cingrido hirup teh diatur sabab leupas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya cuk dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Nya eta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna. Ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang. Sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimutenana. Hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keueung eueuh pibaturan hirup. Numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang. Jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na. Lempeng jeung maha konstitusi. Ha? Abeh naon, abeh salamet, dunya jeung akhirat kurang kumaha teta panggupai. Komo cek haleuang leuwih jero mah geuning ucu. Gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu. Hayu mulang pulangkeun ka nagara na nagara anu baheula nagara tunjung sampurna. Nya eta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang. Alam padang poe panjang, alam nu teu kaselang-selang. Dina alam asal. Ha? Sabab aya nu leuwih halus deuleuh tibatan kahirupan dunya, nya eta akhirat. Ari ilahi. Sanajan de kana goreng hempe, aing moal ngagugu mah da aya pitempateunana. Dek kana hade geraprak da geus di bejaan teh. Da ari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung. Urang teu ibadah Allah moal rugi. Da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh. Ya. Numawi poloskeun. Mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih. Kosongkeun hate, bersihkeun hate. Aye kabersihan teh nya eta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontoan ku Rasul. Rasul pangeran anu dina sasih ieu nya eta sok diayakeun pangeling-elingna. Nya cu, nya eta diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uluh. Luar biasa eta kajadian teh spektakuler. Laduni cu. Nya eta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. ku ayana barokah Allah di Masjidil Aqsa langsung mansat ke langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, tidinya nobros ka Sidratul Muntaha, karop-rop aras ka itu, dugi ka audensi. Hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh menang oleh-olehnya eta salat anu lima waktu. Nyajang. Taye hidangan Rasul anu ngalangkungan hese cape susah payah pait getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatkeun. Hah? Demi kasalametan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan. Cing sajatina. Hah? Cing sajatina ulah dipalsu yang ulah loba kepangaruhan. Ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu. Dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon. Seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta peke pecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet. Tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab, teu loba pipining, numawi poloskeun jang. Numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu, ai masjid teh pan eueuh kompor. Kosong ngolongpong bari jeung bersih hateuna. Hah? Nganu aya teh sajadah tempat sujud. Salamina sujud ka anjeuna. Nya cu. Takwa hal sakitu atuh mudah-mudahan we. Ku ayana sasih Rajab ieu. Urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul diisrokeun di Mi'rajkeun, mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nyaujak. Hooh. Hah? Nya eta buktikeun dina gawe anu nyata. Hah? Boh tekadna, boh ucapna, boh lampahna teh urang teh jing luyu. Jeung perintah Allah ge sunah Rasul nya ujang. Oh, mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun. Hah? Mun panjang teh mah ulah wani neuteuk. Mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana, kudu lain ceuk lainna, ngadek sacekna nilas saplasna. Hah? Heueuh, kaituna supaya ulah melengkung bekas nyalahan. Temongkeun anu aslina ulah dipining-pining nya ujang. Tak kitu cu. Kuciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nya eta sareng urang kalihna nya eta nuju diajar dina kaislamanana. Oh, diajar ujang. Sapanjang hirup mah nya cu. Sabab naon pangar disebut kudu diajar teh? Sabab di luhur langit aya langit. Di atas langit aya langit. Nu matak targetna belajar. Eueuh tungtungna ceuk urang kaler teh mah nya eta lifelong education, long life education. Jadi sapanjang hirup belajar. Sanajan geus kolot mode dewek. Ih, tatanya we. Kanu kitu kanu kieu oge uak mah teu weleh nanyakeun. Nya eta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh. Hirup mah kudu malapah gedang. Sanajan eta budak sahanapeun urang umurna, tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna, hartina eta budak teh geus koloteun. Tong gengsi nanyakeun ka budak ai teu nyaho mah. Ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama, ceuk urang kaler keneh, better late than never. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Hah? Ulah ubudunya teuing. Ulah kakonengan teuing. Tapi hirup mah kudu siger tengah.

0: asam urat, pegel ngari gitu. Nyawat sepuh atas komplikasi gitu, Jang. Mohon.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
0: Abdi mah tos lami lah karena setahunan langkung.
1: Salama iya ibu pengobatan yang ngonon wae bu sate acan ku alfa propolis.
0: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu tos kado. Atos.
1: Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
0: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel ngarei gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu, teh acan teh acan damang gitu, kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeun teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol bu?
0: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes alfa propolis?
0: Ibu uninga nguping tina radio, pis si amis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
0: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan.

aci nama nih kemana-mana we. Nyiruan oke okay, tenup tutup kemungkinan nanti nak kolomeran oke okay, sok nyusup berarti dina eta kolomeran teh aya ahakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu cepat ngan uing mah aya tanyakeun nya ka bapa sakedik dek nanyakeun naon beh teh jadi unek-unek sebab abdi

0: Jadi durek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam. Yakin bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam? Heeh. Ta abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot, cenah dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Heeh. Tah bapak geus kumeledang di dunya. Ai bapak Nabi Adam lain. Lamun bapak ngaku Nabi Adam, apa bapak mah kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan, teu ramaan. Sing jawab. Ye butek ye. Jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui. Komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah. Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula mah lain semar. Bapa maneh mah rada gelo. Kitu ka abdi teh ngomongna. Akuanan. Tayeuh teh kajadian kieu teh semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh. Jadi diris kimirin nasi itu naon? Diskriminasi. Jadi kontroversi eta mun teh tadi saya tengah bejaan teh kaing. Oh. Jadi kontroversi. Iya. Ulah ka seuri. Da abdi metan hayang seuri cenah di bejaan mah. Kumaha anu jadi pertanyaan teh? Anu jadi bingung teh kieu, dunya masih keneh genjlong. Daratan masih keneh budahan. Batu masih keneh beye. Bapak geus kumeulenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso cenah baheula. Ha eta mah dileuwihan dagang baso mah. Saha anu meulina tuh? Da eta meureun. Sedengkeun pan Nabi Adam, Pak, anu pangheulana ka dunya mah. Bapak ulah akuanan ye. Jadi kontroversi teh. Nah, hayang sohor. Hartina bapak teh teh na ngaku nabi nu paling akhir. Nah, rek nurutan saded. Hayang nurutan sadek kita kumaha. Oh, alus jang. Alus ilaih. Pertanyaan. Sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah. Pek tatanya. Ulah heran nanyakeun. Ulah heran nanyakeun paha. Cing, kapan bapak mah sekeseler aya pan tuang rama sang hyang wenang, tuang eyang sang hyang tunggal. Kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye, bapak tos kumelenang di dunya. Kumaha ieu?
1: Heueuh.
0: Kapan dewek oge turunan tidinya? Turunan Nabi Adam? Heeh. Ngan dewek masih cingsote dina gunung Simul. Aya dina sagara Siloka. Ngansik dina pasir Silib. Malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar, malah dimitoskeun beh dieuna. Der nyeun gambar Semar meter ditulisan aksara Arab tina wesi kuning, pajar pajarkeun paragi usaha, paragi dagang, padahal paragi

0: sama modal nu gede. Nah salah falsafah, nah salah persepsi gitu. Oh. Hartina dewek hideung wujud beungeut bodas teh. Nyaeta gambaran ieu bumi ucu. Bumi na lain semarna. Ai Nabi Adam di jieuna tina naon? Taneuh. Heula mana Adam jeung taneuh? Olah anjir kayinya. Da dewek mah bacaeun. Beungeut bodas teh gambaran hate. Da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri. Tah lamun hate na jelema keur ruwet da kana beungeut tah ge sok tempo kusia.
1: Lamun hatena keruwet mera tetep jadi bimoli.
0: Naon bimoli teh? Biwir monyong tilu mili.
1: Uluh. Bahartina meureunan lain asli kieu.
0: Silaingna nu mikir tong dimitoskeun atuh.
1: Oh atuh da beh dieuna mah keujeung aya kuburan Semar cenah. Moal ara rebel mah kitu. Iya, malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong sagala ieu mah. Sabab Semar teh cenah di dinya.
0: Tah, ai gorowong teh naon?
1: Oh, molongpong.
0: Tah, di dinya Semar teh ayana. Lain ieu, lain nu katanya ku sia. Da ieu mah cermin.
1: Nah, cermin mah panhaseum,
0: cerme ta mah teh.
1: Cerme mah di nya barang kaluar ti toh teh cerme.
0: Teh, cimareme ta mah teh.
1: Alah nya nya.
0: Ka mana karep atuh mikir teh si laing teh?
2: Lain-lain mikirna
0: teh. Ilmu teh loba deuleuh.
1: Aya ilmu biologi, antropologi, numerologi, filosofi.
0: Uluh ilmu sastra, ilmu. Laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi. Tatangkalanana dipake kalamna moal mahi.
1: Ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana.
0: Nu mawi di nas we laisa kamislihi saeun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan kamantenna saperkara oge. Jadi eueuh keur conto-contona acan. Lamun eueuh keur contona acan meureun Allah teh eueuh. Tah. Jadi eueuh Allah teh.
1: Anjir. Tah ieu pipasiaeun deui nya capek teh. Make jeung eueuh sagala rupa.
2: Opol sema-sema.
1: Keur naon disembah atuh ari eueuh mah? Oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya. Kanu aya.
0: Atuh ka makhlukna nu aya mah.
1: Jadi lieur ieu ieu.
0: Jadi nyembah mah kudu ka nu eueuh.
1: Ah, beuki lieur aki-aki teh ieu mah. Musingkeun.
0: Da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir.
1: Deuh, aki-aki teh kitu tah. Hese ditilepna euy. Jurus naon-naon teh katakis. Ari aing talete deui. Can ka harti mah terus dia leketek. Ngeureuyan ongkoh di kakolo teh. Nya.
2: Ame ka harti ka
1: Ah Pak, ulah diomongkeun Pak, di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh.
0: Allah teh.
1: Ih, ngomong teh ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut. Peka agama mah semar. Lalawara teuing ka Allah jebut eueuh.
0: Allah, Allah teh.
1: Ih, kenaon atuh di semar eueuh mah lamun nyembah ka nu aya ka makhluk sia. Eta bener dia aing ngomong kitu mah. Ari perbah eueuh teu ngarti teh deuleu.
2: Seret teh kan hanya
0: eueuh. Sok. Cantah mah sia nanya teh tah. Bongan sia nu nanya nya teu tamat aing ge mah ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong. Tah, lamun sasamet kabuntut bangkong tong pasea. Kaciri deuleupangna para sehat teh teteh ngabuntut bangkong pada-pada teu nyaho.
1: Jadi Allah teh eueuh, eueuh, eueuh naonana, eueuh babandinganna. Mun teh tadi atuh aki-aki di bare dopay. Tah arti aya kitu mah, da teu tamat sia nanyakeunana. Eueuh teh eueuh naonana kitu. Nya aing ngajawab deui. Tah tamat ayeuna mah. Jadi eueuh babandingan anana Pak. Heeh, tah kitu nuhun, nuhun. Teu sangka geuning mah patahan teh uing teu mubadir ka duma bapa teh. Si edan. Hah, nya anak aki pinter ru kalikuna. Ah, bapa hampura abdi. Heudang ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek. Heeh. Tah kitu jang. Hampunten bapa, hampura. Tisaha. Nya ti bapa. Lamun geus dihampura ku dewek keur naon? Tah geus lieur deui ya. Tong ka dewek teh urang ka alohkeun sok. Sia sok nyebut astagfirullahalazim. Muhun Pak. Heh. Naon teh hartina? Ya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk silaing ya ka saha ka Allah. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Keur naon hampura ti kaula? Jawab. Lamun sia minta duit ka dewek. Ya sok ditanyakeun ku dewek, keur naon sia teh duit? Heueuh, puguh teh mah keur jajan. Taena sia menta hampura ka Allah keur naon? Lamun dihebere hampura. Cah, lieur yeuh. Lieur euy. Ho contohna mah kieu meureunan. Abdi teh boga salah ka bapa. Heeh. Pak, hapunten abdi. Da can dihampura mah geuning ku bapa abdi

0: Alah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahi teh, Bu?
2: Sareng Ibu Popon.
1: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
1: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
2: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
1: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
2: Atos sataun langkung.
1: Sate acana kang jamu tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
2: Nya biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
1: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
2: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilandongan ku Alpha Propolis, alhamdulillah.
1: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
2: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemi papah. Asa gara-gara lutut teh ayah nama alhamdulillah kenceng deh. Ibu teh salumpat deh.
1: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
2: 345.
1: Upami ayana 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama alhamdulillah tos kantun 85 deh.
1: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur, Bunya?
2: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
2: Upami enjing-enjing, Ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
1: Ibu uningan Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di radio.
1: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepatos Ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu?
2: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alpha Propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bunya.
2: Mohon.
1: Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan

0: 8.6.8.6.0.
1: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

Ayo, Cak Dok. Ayo, Cak Dok.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuning ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuning.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, geletor teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habis teh kata Aji, mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Pangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga meleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Mohon. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon. Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual te ayah nu paragel nih gitu. Muntah. Payun-payun nanti ya inulalinu teh araya puyangna ada menurun gitulah kaya nate teh ayah sadayana kamari-kamari mah kene gitu hasumain
0: mohon
1: bena alhamdulillah ena teh ayah nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu
0: mohon. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu
0: mohon. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karawasna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoati abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu tadi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya datang CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu uding ati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pido abdi-abdinya, Bu, mudah-mudahan saat konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem sing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dok tos kanu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos di tepangan, pokana mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Mohon, mak teh tos seep seberapa botol?
2: Ngeme oge satengah botol kitu me samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya di radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon.
1: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha mina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi, weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayana.
0: Bapak teh tahu sabar botol nggak lihat teh tetes dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun ngelut-ngelutan gitu.
0: Bapak tahu kemana weh gitu, Pak, berobat?
1: Gak acan. Mulai dia anggap teh lah, iya mah pangten biasa, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birang nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukenaon, Pak?
1: Resep da wayang golek gitu.
0: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon, Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu, kitu sim kuring nyangem ieu. Teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijit dengan tes saya Ibu Teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Teh geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut alfa propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng Ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut alfa propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa propolis ikhtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nyembuhnya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah mane aya pangkan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supaya mie makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mata nemu bade sabotol oge, alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus pas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, ieu tos saep sabaraha botol?
2: Nembe sabotol sareng kaduana ieu teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Ma, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, weta ayana bade ngaleut deui, Ma, teh.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Ma.
2: Mudah-mudahan, atu kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas, mangga cobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mate ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kadayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun, anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Ma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
4: pangitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Di Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna janten biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha Mak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, itu saya kelebihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Tawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
1: Sareng masaha namina Ma?
2: Maida.
1: Maida linggihan paling mana?
2: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
1: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
2: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
1: Ma ieu panyawat tos sabaraha lami, Ma?
2: Vertigo mah lami, tos ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
1: Tos lami pisan mah nya.
2: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu, ieu deui sumping-sumping deui.
1: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
2: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
1: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
2: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
1: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
2: alfa propolis.
1: Saat tos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
2: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
1: Dina vertigo na kumaha, Ma?
2: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan
1: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol, Ma?
2: Nama ge dua.
1: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na, Ma?
2: Tingawitan nanti ka hiji
1: karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
2: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
1: Ma Ida hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean pamomong eta teh acan dipijet mah, teh acan tiasa obo, prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca, gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karaos mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tosna ngadangu gitu ta. Nah, radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah terarangkeut ya aya. Aduh soca anak teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anak teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ari mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kulak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cingnya Rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan... Normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah dijalikan nyeri tuur. Kawit-kawit nama kangkeng ke ayah. Nama tos, kata.
1: Tos sehat, Bunya. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng terasa, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, ayah nunggu dupanya ngosot-ngosot abdi, sobiannya ngagalin Alpha Propolis, di Radio UNASKO, ngabdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jad-jad deh, ayah enak gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes MAA ini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes MAA ini teh tos ngangge sabar botol, Pak?
6: Tes MAA ini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes MAA ini sabotol kumaha pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan geus sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunanna teu sawes-sawes
5: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes MAA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes MAA ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes MAA ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka ter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parat rapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung. Pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge, janten tiasa ninga, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngawitinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang anu ngadapkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunana teu sawes-wes
4: pangitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pangobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi kana lalakon wayang, kana dongeng, da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: kan,
5: iya.
4: Ya. Iya. Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: usia 68.
4: 68 iya, usianya ya, iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palih Mantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Kumargi aya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaos nanya, aya na teh tos eungapna tos sekedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nusanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
4: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata.

ini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sareslama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acara dan dua sasi saum teh menyebian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 setetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape, bisa atosna ngaleut alfa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan kitu. Tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge iya we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten
0: rada
1: sakinten. Teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geter kitu.
0: Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana geus sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadintan teteh 3 kali kali genep tetes panggitan jantan 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten pak?
1: Apa nyetel radio tadirinya bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaus ayak panggitan ngangu alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panggitan ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis. 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggup meneruskan perjuangan. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ganti hukumanmu di akhirat. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, yang tentunya waktu pagi menjadi waktu yang diberkahi ya oleh Allah sahabat MK, yang dimana Allah hadirkan kembali kepada kita nikmat umur panjang dan juga kesempatan untuk kita bangun kembali di pagi hari ini, yang merupakan kesempatan sahabat MK untuk kita dapat memperbaiki diri yang tidak lagi dimiliki oleh mereka yang sudah Allah ambil kesempatan untuk hidup. Selain itu juga sahabat MK, di pagi hari ini Allah kembali hadirkan kepada kita nikmat serta karunia-Nya yang begitu banyak. Di antara nikmat-nikmat itu ada nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang sahabat MK, yang biasanya dua nikmat ini sering kita lupakan, padahal tentunya selalu hadir dalam diri kita sahabat MK, yang perlu kita syukuri dengan kita menjaga hak amanah tubuh kita sahabat MK, dan juga tentunya dengan nikmat waktu luang kita dapat memaksimalkannya dengan mengerjakan segala amalan-amalan kebaikan yang dapat kita lakukan tentunya sahabat MK. Maka tentu mari kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah dari nikmat-nikmat yang telah hadir dalam diri kita sahabat MK. Asa, siapakah dapat bersihkan diri? Selain itu juga sahabat MK, mari kita hadirkan semangat kita dalam kembali menambah hazanah keilmuan, yang tentu juga ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah dari nikmat kita dapat hidup, nikmat Allah hadirkan kesehatan, dan juga tentunya nikmat waktu luang sahabat MK, yang tentu dapat kita maksimalkan dari kesempatan-kesempatan yang ada. Ilmu-ilmu itu hadir, salah satunya dari sajian program manajemen kolbu pagi hari ini yang kembali hadir juga mengudara sahabat MK di hari Senin tanggal 25 Mei 2026, ataupun juga bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita kembali akan menyimak ilmu dan hikmah yang akan dihadirkan oleh guru kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd, yang tentunya spesial sahabat MK di hari Senin ini membahas berkaitan tentang fikih ibadah tentunya. Dan di pagi hari ini juga akan dibersamai oleh sahabat siar Anda Bahri Alamsyah, yang akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita bersama menyimak sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Pulih semula. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, kami sampaikan serta informasikan sajian MK pagi dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung. Selain itu juga Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com sahabat MK, ataupun juga Anda dapat menyimak langsung melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda cari dan juga ketikkan MKFM sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat menyimaknya melalui beberapa media sosial kami, di antaranya baik melalui YouTube yang bisa Anda cari dan juga ketikkan ya sahabat MK, MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung tentunya. Terus juga sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun berada yang saat ini sedang menyimak, Anda pun dapat menyimaknya melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang juga turut serta menyambung siarkan sajian program MK pagi di kesempatan pagi hari ini. Di antaranya Anda dapat menyimaknya di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MKFM Debo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan juga terakhir sahabat MK, Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan sahabat MK, Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Dan setelah lagi kita akan terhubung sahabat MK bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang merupakan amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Kita ketahui bersama, sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari sahabat MK kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. Siapkan korban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Selain itu juga sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, Esos IMPD, yang di pagi hari ini membahas berkaitan tentang mengenal Ar-Muzna sebagai puncak haji. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini. Kenangkan qaharmu
1: rasa Nabi Wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabihil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidki wal wafa. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Ya Allah, undang kami semua ke Baitullahmu, jadikan kami jemaah haji yang mabrur, mabrurah, sa'i yang kau terima, ibadah yang kau terima, amal-amal yang kau terima, dosa yang kau ampuni. Berikan kepada kami kemudahan dalam beribadah. Bukakan kepada kami pintu syurga-Mu dengan ibadah yang kami lakukan ini, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, di kesempatan subuh hari ini kita bisa berjumpa kembali. Dan spesial selama musim haji ini, pembahasan kita adalah tentang fikih haji, ya. Dan kita akan membahas hari ini di sini dan di tanah air juga nampaknya tidak ada perbedaan. Sudah memasuki tanggal 8 Zulhijjah, di mana ini adalah puncak dari pelaksanaan haji, yang sesungguhnya puncaknya adalah pada tanggal 9 atau disebut dengan Yaumut Arafah, hari Arafah. Tapi persiapan dan pelaksanaannya, mikotnya haji itu mulai dari tanggal 8 dan disebut dengan hari Tarwiyah. Jadi masing-masing ada nama hari dari urutan tanggal 8 sampai tanggal 13, ya. Ini puncaknya haji. Pekan lalu saya sudah membahas ada tiga jenis haji, ya, ada haji ifrad, ada haji qiran, dan haji tamattu. Ya, mayoritas orang Indonesia, bahkan mayoritas boleh jadi jemaah haji dari seluruh dunia itu mengambil haji tamattu. Rasulullah memang melakukan haji qiran, tetapi para sahabat melakukan haji tamattu. Dan Rasulullah pun pernah bersabda, andai aku sampai ke tahun depan masih ada usia, maka aku pun akan melakukan haji tamattu, sehingga tidak membawa sembelihan dari tempat tinggalku. Nah, ini menunjukkan memang sangat dianjurkan haji tamattu, karena mendapatkan banyak keleluasaan, kemudahan dalam melaksanakan ibadahnya. Nah, mayoritas kita dari Indonesia juga demikian, ya, termasuk kami dari MK Travel melaksanakan haji dengan program tamattu, di mana sudah melaksanakan umroh ketika tiba di Tanah Suci Mekah dan dilanjutkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Dan hari inilah, hari Senin, bertepatan dengan tanggal 25 di bulan Mei di 2026 ini, masuk kepada rangkaian prosesi ibadah haji. Sehingga hari ini kita akan bahas terkait dengan prosesi tersebut, khususnya yang disebut dengan istilah Armuzna, ya. Jadi Armuzna itu singkatan Arafah, Muzdalifah, Mina, di mana tiga tempat ini adalah tempat-tempat yang dijadikan untuk para jemaah haji melaksanakan prosesi ibadah hajinya. Kita akan bahas tempat serta amaliyah dari Armuzna itu apa saja, ya. Izin seperti biasa saya share screen, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa lebih memahami ini. Boleh dibantu supaya saya bisa share screen, Kak Habib, ya, supaya lebih kita bisa pahami lewat tayangan, ya, yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan bahas sekali lagi hari ini tema kita adalah mengenal Armuzna, ya. Jadi ini sebagai puncak haji, karena sekali lagi saya ulang, di awal haji tamattu itu sudah melaksanakan ibadah umroh, lalu kemudian tahallul. Setelah aktivitas umrohnya, menunggu hari-hari sampai tanggal 8 ini. Dan hari ini, tanggal 8 Zulhijjah, kita akan memulai prosesi ibadah haji tersebut. Insya Allah, kami para jemaah nanti siang atau pagi hari, ya, jam sekitar jam 8 atau jam 9 dari sini, waktu duha sudah mulai untuk berihram, untuk ihram haji dan melaksanakan niat haji dengan diawali menuju ke tempat Mina untuk melakukan tarwiyah. kita mengenal dulu tentang Armuzna ini. Sekali lagi, Armuzna adalah singkatan dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Inilah puncak dari ibadah haji tersebut. Ya, Armuzna sekali lagi Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ini supaya mudah saja disebut ya, supaya mudah diingat begitu. Tiga tempat ini adalah tempat-tempat suci, tempat yang inti dalam pelaksanaan ibadah haji. Ada yang masuk kepada kategori rukun atau fardu, dan ada masuk kepada kategori wajib ya, di antara rukun haji dan wajib haji di tiga tempat ini. Nah, kita mulai dengan Arafah. Jadi Armuzna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Sebelum nanti kita membahas apa saja yang dilakukan di tiga tempat ini, kita mengenal tempat tersebut. Yang pertama adalah Arafah. Arafah ini, kapan para jemaah haji datang ke Arafah? Itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini termasuk kepada rukun, di mana para jemaah haji itu diharuskan untuk berada di teritorial Arafah, wilayah Arafah, pada saat tanggal 9 tersebut untuk berwukuf. Ada orang yang sudah lama di Mekah, dia tinggal di tanah suci Mekah 10 tahun, 20 tahun, tapi belum pernah ke Arafah, maka dia belum berhaji. Karena haji itu al-hajjul Arafah, sebagaimana hadis Rasul bersabda, haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi kalau orang tidak pernah wukuf, tanggal 9 tidak pernah wukuf di Arafah, maka belum melaksanakan ibadah haji. Jadi Arafah adalah tempat terpenting ya dalam pelaksanaan ibadah haji seseorang. Di mana lokasinya? Arafah itu kurang lebih luasnya 20 km persegi, sebelah timur dari Makkah Al-Mukarramah. Jadi siapa yang menentukannya? Arafah, Muzdalifah, Mina adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri ya. Nah, waktu wukufnya ini nanti kita bahas sekali lagi urut-urutannya. Ini kita berbicara Arafah terlebih dahulu. Dimulai setelah tergelincir matahari, itu waktu wukuf nanti di Arafah. Ya, insya Allah berarti kalau sekarang hari Senin, berarti hari Selasa besok wukufnya ya, tanggal 9. Di mana para jemaah haji setelah tiba di Arafah, mereka menunggu waktu zuhur. Ketika waktu zuhur tiba, atau disebut dengan zawal, zawal itu matahari mulai tergelincir, dan matahari tergelincir itulah masuk waktu zuhur. Maka mulailah prosesi Arafah itu sampai pelaksanaan atau sampai hari Arafah itu selesai, yaitu sampai tanggal 10 malam. Jadi Arafah ini tempat untuk berwukuf. Ya, kita mengenal tempat dulu di sini. Ya, prosesnya nanti saya jelasin lebih dalam. Hukum wukuf di Arafah adalah merupakan rukun. Artinya, sekali lagi, siapapun yang berhaji tapi dia tidak ke Arafah, maka hajinya tidak sah. Ya, maka dia batal hajinya karena merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Amalan apa yang dilakukan nanti di Arafah? Di tempat tersebut diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak zikir, doa, istighfar, tarbiyah. Kemudian juga diawali dengan salat duhur, asar secara jamak qasar, yang diawali sebelumnya dengan melaksanakan khutbah Arafah, sampai kemudian berwukuf ya, sampai waktu maghrib tiba. Nah, ini amalnya di Arafah. Kenapa disebut Arafah? Ada makna yang didefinisikan oleh para ulama dalam bahasa Arab, kata Arafah. Arafah itu artinya mengenal ya, kenal ya, ta'aruf berarti kenalan ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Jadi Arafah artinya mengenal. Kenapa di Arafah ini kita mengenal? Kita mengenal diri kita sebenarnya. Kita mengetahui kekurangan diri kita dan mengakui kekurangan kita di hadapan Allah. Maka itulah Arafah. Dari luas 20 km itu ada tempat istimewa disebut dengan Jabal Rahmah. Biasanya kalau jemaah haji, jemaah umroh ziarah ke Arafah, berkunjung ke Arafah, bisa berkunjung atau jalan menuju ke Jabal Rahmah. Walaupun kemarin kami tidak sempat karena ditutup, karena sudah persiapan haji gitu ya. Nah, tapi saya musim umroh sangat mungkin jemaah bisa mendaki ke Jabal Arafah, Jabal Rahmah, bisa sampai kepada tugunya di atas, di mana secara sejarah disitulah saat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa bertemu, ya, di mana di Arafah. Ya, saya sedikit angkat kisahnya. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi karena dilarang untuk mendekati pohon khuldi, lalu mendekati dan memakannya, maka Allah menurunkan Nabi Adam dan istrinya itu ke muka bumi. Dan konon secara sejarah mereka terpisah. Nabi Adam ada di antara India dan Pakistan jatuhnya, kemudian Siti Hawa di Jeddah, ya, lalu saling mencari, dan Nabi Adam bertobat dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang sungguh-sungguh, satu kesalahan tapi taubatnya beratus-ratus tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat sungguh-sungguh, mengakui kekurangan diri, kesalahan diri. Ya Allah, Rabbana zalamna, kami zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika tidak Engkau ampuni kami, rahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Kami termasuk kepada orang-orang yang merugi. Dan ternyata ketika Nabi Adam berdoa tersungkur mohon ampun tadi, sudah bertahun-tahun lamanya, terkelebat ada orang lewat. Dan kata Nabi Adam, Araftu al-an, saya tahu siapa yang lewat. Siapa? Itulah Siti Hawa. Jadi kata Arafah, Araftu itu di Jabal Rahmah tadi, saat bertemunya Siti Hawa dengan Nabi Adam alaihissalam. Tempat istimewa yang ada di Arafah. Tentu kondisinya berbeda dengan dulu zaman Nabi Adam. Dan karena wilayah Arafah, maka sebagian ulama mensunnahkan, tentu saja bagi yang memungkinkan, itu naik ke Jabal Arafah atau jabal lain yang ada di naik ke Jabal Rahmah yang ada di Arafah atau bukit-bukit gunung lain, untuk berdoa bermunajat kepada Allah saat berwukuf nanti. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita mengenal ini tempat yang pertama, ya, namanya adalah Arafah, ya. Nah, ada juga tempat khutbah wada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Arafah tersebut. Sekarang ada juga masjid di Arafah, namanya Masjid Namiroh. Itu biasanya kalau nanti Bapak Ibu misalkan melihat khutbah, live khutbah Arafah dari Arafah, salah satu imam masjid Haram nanti yang memberikan khutbahnya, itu dari Masjid Namiroh. Zaman Rasulullah belum ada, tapi itu ada di Arafah. Masjid Namiroh, masjid yang dipakai setahun sekali, hanya pada saat jamaah berwukuf saja. Nah, itulah Arbuzna. Yang pertama adalah Arafah, yang kedua Muzdalifah. Muzdalifah, ya. Muzdalifah adalah tempat untuk bermabit para jemaah pada malam ke-10 Zulhijjah. Dan malam bermabit di Muzdalifah hukumnya wajib, artinya masuk kepada wajib haji. Apa yang disebut wajib dalam haji? Hajinya sah, tetapi kalau ditinggalkan, artinya yang wajibnya tidak dilakukan, hajinya tetap sah, tapi dia harus membayar dam. Kenapa? Karena yang wajib itu berkonsekuensi kepada dam. Sehingga pada malam ke-10 para jemaah akan menuju ke Muzdalifah dan bermalam di Muzdalifah. Pada saat tiba di Muzdalifah, mereka bermalam, kemudian melakukan aktivitas di Muzdalifah. Nanti kita rinci aktivitasnya. Nah, kita mengenal tempatnya dulu. Di Muzdalifah ini tempat yang terletak antara Arafah dan Mina. Jadi kalau diukur dari Mekahnya kurang lebih 10 kilo, begitu secara letak geografis. Kemudian bagaimana hukum di sana, wajib bermalam. Maka jika ditinggalkan, tadi saya sampaikan, dia wajib membayar dam atau membayar denda, ya. Lalu apa yang dilakukan juga, melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamaah takhir dengan qasar. Jadi pada saat bermalam itu melakukan sholat isya dan maghrib karena sudah tiba di malam hari, kemudian dikerjakannya di sampai menjelang subuh, dan subuh dikerjakan di awal waktu. Itu idealnya yang mabit di Muzdalifah, ya, karena nanti ada istirahat murur. Murur itu tidak sampai subuh, sebentar lewat atau sebentar berhentinya, sebelum subuh sudah meninggalkan Muzdalifah. Nah, itu juga boleh mengikuti sunnah Rasul ketika ada sahabat yang uzur, yang sakit, yang ada kepentingan. Rasulullah membolehkan lewat tengah malam dari malam 10 itu untuk keluar dari Muzdalifah. Tapi Rasulullah sendiri melakukan sampai waktu subuh, bahkan sampai menjelang syuruq, Rasulullah masih berada di Muzdalifah. Lalu setelah waktu syuruq atau matahari terbit, barulah Rasulullah SAW melakukan perjalanan berikutnya menuju ke Mina. Nah, termasuk amalan yang dianjurkan, walaupun tidak termasuk kepada wajib, itu ya, Muzdalifah itu mabitna wajib, berada di Muzdalifahnya wajib, tetapi mengambil batunya tidak wajib. Namun jika memungkinkan, memang diperintahkan mengambil 7 sampai 70. Kenapa 7? Untuk besok paginya melempar jumrah Aqabah. Sampai 70, maka besok lusanya 11, 12, 13 melontar jumrah Aqabah. Masing-masing satu jumrah ada 20, ada 7. 7 kali 3, 21. Dikali 3 hari. Ya, berarti 21 kali 3. Ya, 63. Maka tambah 7 menjadi 70. Ya, 7 sampai 70 butir. Kerikil atau batu tidak terlalu besar. Seukuran kacang. Atau mungkin seukuran ruas jari kita. Ya, kalau jari telunjuk ini ada 3, ya seukuran ruas jarinya. Jadi jangan terlalu besar. Seperti badai maledog anjing, bukan gitu ya. Nah, tapi secukupnya saja. Kemudian ada tempat istimewa di Muzdalifah disebut dengan Masy'aril Haram, atau ini adalah satu-satunya masjid yang ada di Muzdalifah. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 198 ada kalimat Masy'aril Haram, ya. Di mana Allah berfirman di situ sebagai tempat untuk berdoa. Jadi kalau Mina ada tenda, Bapak Ibu mengenal tenda Mina, ya. Arafah ada Mina, ada tenda untuk wukuf Arafah. Muzdalifah ini tidak ada tenda sama sekali. Jadi kalau para jemaah haji menginap di hotel bintang 5, di Muzdalifah itu hotel 1000 bintang, karena tidak ada atapnya, gitu ya. Tidur letakkan di mana saja selama itu masuk wilayah Muzdalifah. Keringanan yang tadi disebut dengan murur atau tidak sampai pagi, hanya lewat saja kemungkinan, itu lansia, perempuan, dan yang lemah boleh meninggalkan Muzdalifah setelah lewat tengah malam. Bagaimana kalau sehat tapi ini yang sakit ada yang nemenin? Rasulullah menganjurkan yang sehat pun temenin yang sakit. Mungkin dalam satu bus yang sakitnya 3-4 orang, tapi semua lewat tengah malam tidak apa-apa, berarti yang semua itu menemani yang sakit. Itu Muzna, arnya apa? Muznya Muzdalifah, na-nya Mina. Ya, Mina itu dari kata Mina atau Muna yang artinya sembelihan atau mengalirkan darah. Karena disinilah terjadi peristiwa di mana Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail yang kemudian diganti oleh seekor gibas atau kambing besar. Itu terjadi, ya. Kapan di Mina? Dari mulai tanggal 10 setelah melontar jumrah Aqabah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu para jemaah bermalam atau menginap di Mina. Maka disebut karena dipakai hanya 3 hari dalam setahun, disebut dengan kota tenda, ya, dipakai tendanya untuk menginap para jemaah haji di sana. Apa saja yang dilakukannya? Tanggal 10 sampai 13 melontar jumrah Aqabah, ya, 7 lemparan tanggal 10, kemudian tanggal 11, 12, 13 nya masing-masing 7 untuk 3 ula usta dan Aqabah. Lalu tanggal 10 juga adalah hadyu atau menyembeli hewan. Bagi jemaah Indonesia mayoritas yang mengambil haji tamatu, maka ya harus menyembelih di tanggal 10 itu, ya. Ada tamatu, ada kiron, ya, sama-sama terkena dam haji atau dam nusuk, maka harus mengeluarkan atau menyembelih seekor hadyu. Itu diantaranya tanggal 10. Kemudian tahlul awal, setelah melontar jumrah Aqabah dan setelah tawaf ifadah, atau setelah tawaf ifrodo, maka boleh memotong atau mencukur rambutnya. Ya, ini bukan rukun sekali lagi, tapi wajib. Artinya kalau ditinggalkan tidak membatalkan, tapi berkonsekuensi kepada dam. Pada tanggal 10 juga tawaf ifadah ya dilaksanakan tentu di Masjidil Haram, bisa setelah lentar jumrah akobah dan cukur atau bisa sebelum. Ya, kalau kami programnya di Anki Travel dari Musdalifah langsung ke Mekah, tawaf ifadah sudah boleh tahalul. Nanti besok apa di pagi harinya atau di siang harinya melontar jumrah akobah. Nah, jadi ini bisa dibalik ya Bapak Ibu, bisa lontar jumrah dulu lalu kemudian tawaf ifadah, atau sebaliknya tawaf ifadah dulu lalu lontar jumrah. Disitulah ada kerusahan, kemudahan dari Rasulullah SAW agar semua bisa beribadah. Rasulullah itu sangat visioner. Dulu mungkin yang haji gak banyak, gak sekrodit sekarang, tapi sekarang sangat krodit, sehingga dengan ada yang lebih awal, ada yang datang tengah, ada yang akhir, itu membuat lebih tertata lagi kondisi Masjidil Haramnya. Jadi tanggal 11, 12, 13 itu tadi disebut dengan hari Tasrik, dengan bagian jamaah itu tidur di Mina, kemudian lempar 3 jumrah, Hula Wusto Akoba, ya. Jadi yang disebut dengan alamat 3 jumrah itu ada jumrah Ula. Ula itu yang pertama, atau disebut Sugro yang kecil, ada Wusto yang tengah, dan ada Akoba yang besar, ya. Tentu agak banyak pembahasannya, tapi ini mengambil kepada pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Waktu lempar hari Tasrik sebelum duhur, kalau tadi sebelumnya tahalul itu setelah melontar jumrah, itu adalah jumrah saja dan dilakukan pagi hari, sementara untuk hari Tasrik dilakukan ba'da zawal setelah jumrah. Ya, setelah itu kalau tanggal 12 ada yang pulang duluan disebut dengan nafar awal, tanggal 13 disebut nafar tsani. Lebih afdol tanggal 13 karena Rasulullah pun sampai tanggal 13. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu dari tiga tempat tadi, ya, apa itu Arbuzna? Singkatan sekali lagi dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang merupakan tempat suci yang menjadi inti dari rangkaian ibadah haji dalam Islam. Nah, tadi secara geografis kesimpulannya bahwa Arafah ini tempat yang luas 20 km, tempat wukuf pada saat jemaah haji sedang berada di Arafah, tempatnya adalah untuk berwukuf. Yang kedua, Muzdalifah. Muzdalifah ini adalah terletak antara secara geografis antara Arafah sampai Mina, dan apa yang dilakukan di Muzdalifah adalah bermalam atau mabit serta sholat dan mengumpulkan kerikil untuk lontar jumrah. Nah, yang ketiga adalah Mina. Ya, Mina adalah kota tenda 5 km dari Mekah, tempat lempar jumrah, kurban dan mabit hari Tasrik itu di Mina. Ada sebenarnya yang tidak dimasukkan tanggal 8 ini. Apa tanggal 8? Itu hari Tarwiyah. Karena hukumnya sunnah, sebagian KBH Travel nggak mengambil. Ya, sunnah ya, namanya sunnah kan pilihan. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Jadi kenapa MK kok ngambil? Karena walaupun sunnah, Bapak Ibu belum tentu datang ke sini lagi. Justru sunnah inilah pembuktian kita. Justru sunnah inilah, mudah-mudahan kalau ada yang bolong ditutupi. Justru sunnah ini juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu Bapak Ibu Arbuznanya ya. Maka ini urutannya, saya akan jelaskan sekali lagi secara detail ya, mudah-mudahan jadi gambaran. Nah, ini puncaknya yaitu hari Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah ya. Jangan lupa berarti Bapak Ibu yang di tanah air untuk saum di tanggal 9 nanti itu wukuf. Jadi start hajinya itu dari tanggal 9 walaupun secara kaifiat dari tanggal 8. Karena itu sunnah, jadi tidak dimasukkan di sini oleh para ulama, tapi sebaiknya tetap mengambil gitu ya. Mohon maaf saya tidak masukkan di slide ini. Tanggal 8 itu adalah tarwiyah. Tarwiyah itu apa? Dari kata tarawahu, merenung, memikirkan. Karena saat itu Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah untuk menyembelih putranya Ismail yang baru dilahirkan. Merenung, Nabi Ibrahim, ini benar enggak? Ini perintah Allah bukan? Ini benar enggak di petunjuknya? Nah, dia bertanya, perenungan-perenungan itu dimulai tanggal 8. Sampai tanggal 9, sampai tanggal 10 menyembelihnya. Karena mimpinya diulang sebanyak 3 kali. Dan ketika Rasulullah, maaf, ketika para nabi, termasuk Rasulullah tentu saja, itu bermimpi dan berulang sampai 3 kali, itu bukan mimpi sembarang mimpi, tapi ini adalah saat diturunkannya wahyu dari Allah. Jadi Allah yang benar-benar memerintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya saat itu. Nah, maka oleh Rasulullah dijadikan tanggal 8 ini sunnah dalam haji. Apa yang dilakukan Rasulullah di hari tarwiyah, menyiapkan perbekalannya, menyiapkan air minumnya, menyiapkan makanannya, sehingga pada sampai nanti puncaknya tanggal 9 di Mekah dalam keadaan sehat. Ya. Nah, ini tanggal 9 wukuf di Arafah. Wukuf termasuk rukun haji yang terpenting. Artinya wukuf adalah berdiam. Tapi tidak sekedar diam. Diam yang diam aktif. Artinya memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Urutan seperti apa tadi saya sampaikan, ketika jamaah sampai di Arafah, mereka menunggu zuhur, waktu zuhur tiba, dimulai khutbah Arafah, lalu dilanjutkan dengan nasihat atau tauji, khutbah Arafah disebutnya, dilanjutkan dengan khutbah Arafah di waktu zuhur, setelah khutbah dibarengi doa, lalu kemudian sholat zuhur dan asar di jamaah takdim, lalu perbanyaklah doa bagi yang berwukuf karena punya waktu sampai matahari tenggelam. Bapak Ibu, gimana yang di tanah air, boleh juga minta doa kepada yang di sana. Karena memang malaikat sedang turun pada hari Arafah itu dengan jumlah yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, kalau 1 sampai 100 masih ada. Ujungnya 100 ribu masih ada. Ini tidak terhingga. Itulah keutamaan Arafah. Dan saatnya dilantik jemaah haji ini di Arafah. Maka Rasul menyebutkan Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Dua. Masuk ke Musdalifah untuk mabit di Musdalifah. 9 menjelang 10 malam. Ya. Bermalam dan sholat. Tanggal 10 malam tadi sholat, karena sholat duhur asarnya sudah dijamak di Arafah, itu yang dicontohkan oleh Rasul, jamak qasar. Sholat maghrib isanya Rasul lakukan, contohkan di Musdalifah pada saat sudah sampai ke Musdalifah di malam hari. Boleh mungkin ke bagian tengah malam atau lewat tengah malam, maka di situ lakukan. Nah, bermalam sholat, lalu amalnya berikutnya mengumpulkan batu kerikil ya, jika memungkinkan, gitu ya. Nah, jika tidak ternyata buru-buru dan sebagainya, batu kerikil boleh ya. Kemudian, nah, jadi tanggal 8 tarwiyah, tanggal 9 Arafah, 10 malam Musdalifah itu namanya. Tanggal 10 pagi disebut dengan Mina. Ya, disebut juga dengan Yaumin Nahar, hari penyembelihan. Itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Apa yang dilakukan tanggal 10 itu, para jamaah bisa melempar jumroh Aqabah, ya, kemudian dam kurban dan tahalul, termasuk pada tanggal 10 ini kurbannya kita, ya, kita jemaah haji Indonesia yang mengambil program tamatu. Berbeda dengan dam isaah atau dam pelanggaran, dam kafarah, ya, itu tentu juga ada aturan yang boleh jadi sama dengan menyembelih Yaumil Har. Jadi lempar jumroh Aqabah, kemudian dam kurban dan tahalul. Nah, ini yang disebut dengan tahalul awal. Ketika sudah selesai tawaf sa'i bagi yang langsung ke Mekah, atau selesai lempar jumroh Aqabah bagi yang ada di Mina, lalu mereka menggunting rambut. Menggunting rambut ini adalah simbol dia melepaskan ihramnya dan baru tahlul awal. Nanti tarusannya kalau sudah selesai semua rangkaian ibadahnya. Nah, kemudian yang keempat ada Mina, Mabit di Mina setelah tanggal 10 tadi, kemudian kembali ke tenda Mina. Mabit di Mina itu dilakukan dari tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah, ya disebut dengan hari-hari Tashrik. Lempar tinggi jumroh mabit di Mina. Nah ini dalam hari-hari Tashrik ini, maka dianjurkan amaliyahnya diantaranya melentar 3 jumroh. Jadi ula 7, wusta 7, akobat 7 itu dilakukan. Dan mabit di Mina. Ya, bahkan orang yang datang ke Mina lewat maghrib, maka dia sudah masuk hari berikutnya. Maka hari itu dianggap dia tidak melontar. Ya, padahal

sebelum wukuf adalah tarwiyah. Tarwiyah hukumnya sunnah. Dan dimulai dari wukuf, wukuf itu hukumnya rukun. Sekali lagi, rukun atau fardu, sesuatu yang kalau tidak kita lakukan maka batal. Sehingga di sini jika ditinggalkan, jelas penjelasannya hajinya batal. Hajinya batal, ya. Sa'i jika belum sudah tadarus lalu dia menggunting rambut, nah maka juga batal karena kan dia belum bersih sebelumnya, ya. Kemudian tahalul atau cukur rambut itu jadi batal juga kalau tidak pada waktunya. Kenapa? Karena itu rukun. Ah, nanti aja lah saya sekarang ini potong rambutnya, nggak bisa, ya. Karena itu bagian dari tahalul. Kemudian mabit di Muzdalifah. Ya, itu termasuk rukun, maaf, wajib, ya. Artinya bagaimana orang nggak kuat mabit, ah, udah nggak kuat badan sakit, maka boleh tidak mabit tapi bayar dam. Nah, terkait itu misalkan ada orang yang sakit pernah pada masa Rasulullah dan kemudian dia tidak ikut prosesi ini padahal sudah berangkat dari rumahnya. Nah, maka dia mendapatkan tetap pahala haji karena masuk ke Arafah. Nah, nanti Bapak Ibu, tahun-tahun lalu saya melihat pemandangan yang luar biasa, banyak bis itu, wow, puluhan ratusan yang ngantri atau yang parkir di area Arafah dan ternyata membawa jemaah yang sedang sakit, ada yang sedang diimpus, ada yang sedang dikasih oksigen dan sebagainya, lalu kemudian mereka masuk ke wilayah Arafah walaupun 1 jam, walaupun 2 jam, keluar lagi, maka sah hajinya. Itu pentingnya Arafah. Ini rukun yang tidak bisa ditinggalkan. Ketika dia tidak melakukan itu, maka hajinya batal. Daftar lagi ke MK Travel bulan depan, tahun depan, ya. Begitu kurang lebih, Bapak Ibu. Nah, sa'i, tahalul ini masuk kepada rukun. Kemudian mabit di Muzdalifah adalah dam. Mabit di Mina termasuk kepada dam. Dan lontar jumroh. Ya, lontar jumroh juga sama. Kalau tidak melontar jumroh, maka dia terkena dam. Tapi kalau diwakili, boleh, ya. Nah, kemudian disunahkan memperbanyak zikir, doa, taubat, salawat agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantaranya, Bapak Ibu, tentu masih banyak, ya, 32 yang disusun sama rukun-rukun lain, ya, yang rangkaiannya dimulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13 tersebut. Nah, apa zikir doa yang utama di saat paling afdal di Arafah? Itu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh dilanjutkan Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Arabnya sepotong, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bisa 100 kali, 1000 kali, 2000 kali, diperbanyak. Sebelum nanti berdoa juga banyak saat berada di Arafah, ya. Kemudian talbiyah, ini zikir khusus bagi orang-orang yang haji dan umroh, tidak hanya saat di Mina, di Arafah, tapi sejak dari tanah air, sejak di perjalanan, sejak khususnya ketika kita sudah mikot, maka kita mau perbanyak talbiyah.

Nikmata laka wal mul la syarika lak. Ini diulang-ulang. Sangat menggema karena jutaan orang nanti mulai siang nanti sampai nanti pelaksanaan jumroh tanggal 10 akan jemaah haji memperbanyak talbiyah. Kemudian ada doa juga di Masjidil Haram, fadkurullah indal Masjidil Haram, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 198, maksudnya perbanyaklah mengingat Allah, perbanyaklah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah indal Masjidil Haram, pada saat nanti berada di Musdalifah, sekitaran Masjid Masjidil Haram. Kalau kita nggak bisa masuk masjidnya, posisinya jauh di masjid, tidak apa-apa, selama itu masuk Musdalifah, maka zikir dan doa ini sampai dan bisa diamalkan. Nah, Bapak Ibu yang baik, itulah pelaksanaan ibadah haji. Semoga Allah mengundang kita semua untuk berhaji. Saya review

Sekali lagi ya, saya ulangi urutan-urutannya. Jadi hanya 6 hari pelaksanaan ibadah haji itu, satu tanggal 8, insya Allah hari ini di Arab Saudi ini hari Senin, dan di Indonesia juga. Senin hari ini kita punya selisih waktu 4 jam. Kemudian apa yang dilakukannya, tanggal 8 adalah hari tarwiyah sebutnya, mempersiapkan diri. Rasulullah dulu menyiapkan bekal, menyiapkan minuman atau airnya, mengisi tong-tong airnya, menyiapkan untanya untuk persiapan tanggal 9-nya wukuf di Arafah. Di tanggal 8 mabit di Mina, hukumnya sunnah. Apa yang dilakukan? Salat di qasar tanpa dijamak. Jadi dimulai duhur, 2 rakaat di waktu duhur. Asar 2 rakaat di waktu asar. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib isya 2 rakaat, kemudian bermalam subuh 2 rakaat. Dan pada subuh udah meninggalkan Mina. Kemana? Ke Arafah. Puncaknya di Arafah, saya review sekali lagi apa yang dilakukan. Satu, ketik menunggu untuk sampainya waktu duhur. Ketika sudah waktu duhur tiba, mulai dengan khutbah Arafah, dilanjutkan dengan sholat jama qasar, isya, maaf, duhur dan asar. Jadi melaksanakan sholat duhur dan asar sudah di Arafah. Nah, ketika di Musdalifah, maka melaksanakan sholat maghrib dan isya, ya maghrib dan isya di jama, lalu mengumpulkan kerikil untuk besok paginya melontar jumroh. Itu amal dia di Musdalifah dan juga mabit, artinya bermalam jika memungkinkan. Lalu kemudian tanggal 10 paginya ada 3 amalan, yaitu melontar jumroh akobah, kemudian tawaf ifadah, dan menyembelih hadyu serta tahallul awal di situ. Ya, bisa langsung ke Mina untuk melaksanakan jumrah qobah pilihannya, atau bisa ke Mekah dulu untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i dan tahallul. Itu boleh ditukar di hari yang sama tersebut, ya. Lalu kemudian tahallul awal dan bermalam tetap di Mina untuk bermalam di tanggal 11, 12, 13 melakukan mabit dengan aktivitas di 3 hari tersebut, melontar jumrah, 3 jumrah, ula, wusto, dan akobah. Dan ada yang pulang di tanggal 12, tidak apa-apa, disebut dengan nafar awal. Paman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alai, sebagai dalam surat Al-Baqarah 203, siapa yang ta'ajjala fi yaumaini, dia mendahului 2 hari, artinya di hari ke-12 sudah meninggalkan Mina, maka dibolehkan. Wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Dan siapa yang mengakhirkan, artinya dia sampai tanggal 13, maka tidak apa-apa bagi orang-orang yang bertakwa melakukan itu. Artinya itu juga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-ibu yang baik, kurang lebih itulah rangkaian dari ibadah haji kita. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran, tentu saja tidak bisa tergambar sepenuhnya, karena biasanya para jemaah haji melakukan manasik haji. Ya, kalau di Mekah pun bisa 3 hari atau 4 hari, 3 malam. Lalu di sini juga diingatkan terus, ya. Alhamdulillah kami menyelenggarakan program pesantren di Tanah Suci, sehingga ada pembelajarannya, diingatkan lagi manasiknya, diingatkan lagi tentang ibadah-ibadah dan amaliahnya, sehingga benar-benar para jemaah haji ini yang kewajibannya sekali-kalinya ini melaksanakan haji dengan baik, dengan benar, mengikuti sunnah, dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, mohon doanya kami yang hari ini akan melaksanakan puncak haji, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan. Juga kami berdoa sepenuh hati, saya doakan Bapak Ibu semua, ya, yang menyimak, yang mendengar, yang menyaksikan tayangan ini, semoga semuanya diundang oleh Allah ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, bisa berwukuf di Arafah, mabit di Mina, di Musdalifah, dan melaksanakan semua amaliah dengan amal-amal terbaik. Terima kasih, saya dari Mekah Al-Mukarramah menyampaikan hatur terima kasih dan doa buat Bapak Ibu semua, semoga ada manfaatnya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Aku luka lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd. yang baru saja membahas berkaitan Armuzna sebagai puncak haji. Yang mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini ya sahabat MK dapat tentunya nanti kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga kesempatan yang ada sahabat MK. Dan juga mari kita doakan bersama guru kita Ustadz Mulyadi, mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan selalu beserta keluarganya, Allah jaga beliau dan juga tentunya Allah kuatkan langkah dakwah beliau sahabat MK, dan tentunya serta Allah istiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pulih semula. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung berkirim atensi, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan dan juga ambil bagian di dalamnya sahabat MK.
1: Tak sanggup meneruskan perjuanganku.
0: Sahabat MK, kita ketahui bersama saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi sahabat MK laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dalam mendidih jiwaku ini.
0: Selain itu sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Kami sapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung, berkirim atensi. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari Ibu Juwita dari Cimindiraya yang menyampaikan, alhamdulillah tiap pagi menyimak sajian program manajemen Kolbu pagi, alhamdulillah. Dan juga melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini, Radio MK sangat bagus dan bersih dari Cimindiraya. Lalu juga dilengkapkan dengan doa terbaik, mudah-mudahan untuk semua guru dan keluarganya, untuk semua yang bertugas di MK FM, untuk pendengar MK, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Juwita di Cimindiraya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Mudah-mudahan juga doa yang sama, doa yang terbaik Allah kabulkan untuk Ibu Juwita dari Cimindiraya. Selanjutnya sahabat MK juga kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung berkirim atensi di pagi hari ini. Ada dari Yang Alin dari Cimareme yang juga menyampaikan alhamdulillah ikut menyimak di kesempatan pagi hari ini. Lalu juga selanjutnya ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang melaporkan juga kualitas siaran di pagi hari ini. Siaran program manajemen Kolbu pagi di Cijantung Ciamis terdengar jelas dan juga jernih, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setia pendengar radio MKFM dan juga kepada kru MKFM. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Yang mudah-mudahan doa yang sama, doa yang terbaik juga untuk Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Selanjutnya juga ada dari Ibu Eti dari Baleendah yang juga menyampaikan dapat menyimak kajian ilmu di kesempatan pagi hari ini, Masya Allah. Selanjutnya juga ada Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur yang juga sudah bergabung di pagi hari ini. Pak Ujang dari Jamali Cianjur. Terima kasih juga Ibu Ti dari Kabupaten Bandung yang sudah juga menyampaikan doa terbaik dan juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini dari Kabupaten Bandung. Selanjutnya ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang juga sudah melaporkan kualitas siaran pagi hari ini dari GBA 3. Terima kasih juga Ibu Parilah dan juga menyampaikan doa-doa terbaik di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan doa terbaik Allah kabulkan tentunya di momentum ataupun juga di bulan Zulhijjah ini ya sahabat MK. Lalu juga terima kasih ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap. Terima kasih Ibu Yanti dari Antapani. Abah Akbar dari Ciranjang. Ibu Is dari Banjaran. Sahabat Pak Yusuf.
1: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan menerima

0: Sobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun saya mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabar lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Rieut tos teu aya, cangkeu tos hilang gitu nya.
2: Aya namana?
3: Seueur we pang anu karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra kamu undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian panggitannya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu.
2: Aya karaos na nya. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Umargi ya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaos nanya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penginten sataunan ya lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio. Yo.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok weh genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sepertos Bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejane pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: jalanan, jalanan, jalanan, jalanan, jalanan. Jalanan Mang Uhim.
1: Pokna Haji Gopur kitu nyaritana. Atu Mang Uhim ngagebeg red nu kakara datang. Hatena heran kamina bina bet loba jalma, malah Mang Dasim oge aya di dinya. Mang Uhim kerungpok ngomong.
2: Aduh, bade naon ye teh? Nah ada ieu mah lain pare meunang maling atuh. Maka aya kulisi desa sagarupa. Ieu teh pare ti Mang Dasim.
1: Bari nunjuk ke Mang Dasim.
3: Tenang, tenang, tenang. Tenang Mang Uhim.
2: Kuring teu nuding maling, ngan rek ngajelaskeun wungkul ieu teh. Nanya ieu teh pare ti Mang Dasim.
1: Ceuk kulisi.
2: Nya sumuhun atuh. Eta saksina oge aya nya Kang nya.
1: Mang Uhim neuteup ka Mang Dasim.
2: Sumuhun nya Him. Nya nya pisan.
1: Teu mal Mang Dasim dumareuda.
3: Jelas ari kitu mah.
1: Geus teu kudu kapapanyangan da geus jelas sagala rupana.
2: Ieu nganungharati kajadian di imah Gan Ubed tak aya hubunganana jeung Mang Uhim.
1: Hayu urang pinah deui bedamina ka imah Mang Dasim.
3: Ceuk kulisi nyokot putusan sabab yakin omongan Mang Dasim bisa dipercaya eubah gunana lamun mamawa ka Mang Uhim.
1: Leos opatan arinit deui Mang Uhim jeung Banar Pare olohok bengong can ngaratieun kana kajadian anu sanyana. Atuh terenyang Mang Uhim nuturkeun pok nanya ka Mang Dasim.
2: Kang, ieu teh aya naon sanyana, Kang? Duh, tong ka pipilueun Him. Jeung we ubaran heula budak. Karunya bisi katutuluyan. Keun bae da ieu mah urusan leutik atuh.
1: Ceuk Mang Dasim. Saeutik oge teu nerangkeun kajadian anu sanyana satengah ditutupan ku Mang Dasim teh.
3: Ari Mang Uhim kekeuh nanyakeun tapi ku Mang Dasim kekeuh dicarek, malah dijujurung supaya buru-buru ngubaran budak.
1: Mang Uhim eleh deet atuh tuluy balik deui ka imahna ngan dina hate ngancik hiji pertanyaan gede nah aya naon ieu teh nu sabenerna.
3: Gancang na carita Haji Gopur jeung Kang Ubed. Katut kurisi jeung Mang Dasim. Geus tarepi deui ka imah Mang Dasim. Tapi ngan sakeudeung pisan sabab Haji Gopur teu satuju mun nyieun putusan di dinya. Hayang kasaksian kaayaan di imah adina. Nu masih keneh acak-acakan. Atuh bring deui ka imah Kang Ubed. Blus ka tepas, labas ka tengah imah. Ka kamar, ka dapur nemongkeun tapak-tapak anu masih keneh jelas da ku Buyayah candi beresan karangan centul cikanu malaweung Buyayah teh.